0: Fasilitas tersebut masih berukuran kecil dibandingkan konsep Mega Science Center dan budaya yang kini dikembangkan. Dalam pengembangannya, Jatim Park Group juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra. Kolaborasi tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang, dan BINUS University. Rio mengatakan kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian dari proses pengembangan konten dan masukan untuk museum. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi lainnya juga tertarik memberikan masukan, namun keterbatasan tempat menjadi salah satu kendala. Kehadiran museum ini merupakan pengembangan dari fasilitas sains yang sebelumnya telah tersedia di Jatim Park 1. Dengan konsep berskala lebih besar dan dukungan perguruan tinggi, Museum Mega Science Center dan Budaya menggabungkan pembelajaran sains dengan unsur budaya dalam satu kawasan.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perompak RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kedeng pamireng. Alhamdulillah seket pinanggian kalian batejo enya dicoro. Warung gaul dino Kemis. Kemis ya. Malam ya malam Jumat tanggal 17 September 2016. Wis kaya biasane kang badhe nyawiji, ya iso nyawiji lumantar telepon. Sekawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan. Tawa saged WA 0815-556-91053. Kaki koplok liung juga dingin. Kayak lagu sih yang semangat. Kaku putu-putu nih Mbak Tejo. Sinci erasan-asan. Erasan-asan boleh ya wajah nyambut gatel loh. Si melungker wajah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magek ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Saya tinggal adus Gansel Komadigo Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Gedeng Pabirang. Ya, CEO sing nyamar. Wah, hati-hati wong. Jo nyawang-wang kuwi teko sandangane teko. Yo ancene ana paribasan ki ajine diri saka lati ajine raga saka busana. Angin saiki ora apa jenenge ora kabeh kuwi wong gawe klambi apik ya to kuwi. Tapi klambi ini biasa. Wah, ternyata jabatane wah ngalang-alangi. Ngalang-alangi sapa, Pak? Ngalang-alangi aku. Aku ora duwe jabatan no, ya ya njeng. Ora apa-apa. Sing penting kuwi adem ayem lah ngono. Ya. 404504 tapi saged WA 0815556913. Mbak Tejo Bika agem panjenengan sedaya kadang pamitan ya ta ngantos mangke tak busongo kok sampai jam songo Mbak yo soalnya kok jam songo no dayoh ya ta ayu-ayu jadi kok sing tak kokon maju sing nom sing tuwo ngalah. Sapa Mbak lo rahasian kok jam songo midanget kewai ya ta ing perempat RRI Malang 404504 utawi WA 0815556913. Karo jagongan ngomong ke apa genai? Itu yang lagi rame ke iki ngomong ke son horek baik. Apa mbak? Kira-kira sampean ki piye? Tujuh pora ki fenomena son horek sing lagi rame-rame ini di omong ke ki enak ki diterus ke apa orang nu ya dong? Warung gaul.
1: Aku ora gaul blas.
0: Ora blas wong kowe ndi omah wae. Kok kok gaul kondi. Metu ora
1: di dalam dapur.
0: Ora metu ora tau.
1: Aja meneh metu, Mbah. Ngincenge ora.
0: Ngincenge ora tau. Isine melang. Nah, iya. Pawon, nek ngono ya makmur anjene.
1: Katera lemu.
0: Lah iya, makmur anjene penak. Pawon iki penak. Ate mikir mikir apa sego mateng ya injip jangan mateng injip lho.
1: Nah, ya lan ini iki lho Mbah ya. Wis kareke mbuh tok.
0: Lho ya.
1: Tempene ya. Tempe penyete wis mateng.
0: Bayu enake. Tempe penyet.
1: Kulup sawi.
0: Weh.
1: Terus mari ngono karo iwak pindang.
0: Weh yo kalah kucing.
1: Lalape temon. Sambal goreng kacang karo jambah dele wis kurang lengkap opo kurang enak opo jen. Kurang nikmat yo opo
0: gwenep jangkep. Inilah
1: aku lek ora genep ora jangkep yo iso motah kok.
0: Jadi contoh istri yang baik seperti ini lur isuk-isuk kuwi wis mateng tapi yo mbok iki mateng nyomot wae tangga apa masak dhewe karo aku.
1: Ojek nyenyek.
0: Lah kowe biar
1: warung iku mulai sobo wis buka.
0: Heeh. Iya anjen.
1: Lah iya.
0: Lah mangkane kuwi lah. Paling oh. Tak kira masak dhewe tibake tuku mateng. Hei carane ngono putuku ya iso wae ngakon blojo. Matengan.
1: Tak genep. Saiki lho katene masak dhewe lho Mbah.
0: Iya.
1: Eman-eman tangane kok malih kasar.
0: Lho iya, oh iya iya iya.
1: Eman-eman rambuté lek wis mari disampung kok malih mambu trasi.
0: Mbok malih ku mbok
1: jenenge. Ambil kan otomatis gawe trasi.
0: Iya, heeh.
1: Mari ngono kok lek kate apa jeneng? Ngonjak brambang, bawang.
0: Kok ya tangane
1: nanti kan bau.
0: Heeh.
1: Mangkane.
0: Wis golek dadi wae.
1: Saya ya golek yang simpel yang dadi.
0: Lah ya iya jane. Cocok kowe. Jelek misale nah, kowe ya. Masak dhewe warungku ya sepi no.
1: Lho lah mangkane, saya itu kan ya orangnya baik to, Mbak.
0: Bener.
1: Mikirin baik.
0: Lah iya, dadi ya kudu dum-dum rezeki tapi yo mbayar wong. Aku yang jupak-jupuk tak mbayar nomor 27 deh.
1: Eh? Sing penting wong tuku iku apa?
0: Sing tuku, ya wong tuku sing penting lah jupuk sik.
1: Lula mangkane mbak, kan yo bener. Aku njopo dikek.
0: Lula iya, nanging yo mbayare aja lali. Wila mbayare lali ya?
1: Ora tau lali mbak, aku lebar karo bayar.
0: Ora lali tapi yo mak pelencing ngono ku.
1: Yo nek tak semayani.
0: Wancene niat. Iki kaya. Ndak iki lagi apa jenenge rame-ramene yo to. Ki babakan.
1: Ono rame-rame napa
0: iki? Ora iki lho babakan Son Horek lek nurutmu piye, Nduk?
1: Son Horek iki wae.
0: Iya.
1: Lek bagi aku, Mbah ya.
0: Nurutmu pribadi.
1: Menurut aku pribadi ku Son Horek iku yo penak.
0: Yo penak. Penake?
1: Penak. Lah kan iya musik toh Mbak, mungkin ya senengane musik di setelnya musik ati ora penak iya boy.
0: Oh iya, nanging kan
1: ya ono. Seneng ae.
0: Terus
1: aku itu lek aku pribadi ya Mbak seneng. Ngrungokno iku seneng tapi dengan jarak yang
0: ada
1: rada jauh.
0: Ora rada 3 kilo. Aku dhewe lek ngrungokke jarake 5 kilo ya enak wae.
1: Lha iya.
0: Lek ndek ngarep wis makut wong-wong wis tuwa ngene kok.
1: Aku lek jarake ya paling enggak ya sak kilo lah ngono kan ketok abane iki ya penak ngono Mbah.
0: Si iso dimirengke dirungokke.
1: Si iso
0: iya.
1: Umpamane ya iku ya on negatif ana positif e.
0: Ngono. Lek nurutmu iki nurutmu positife piye?
1: UMKM berjalan lancar. Kan ya akeh wong gagal mah akeh pembeli lek ngono iku ya mbuh rejekine wong beda-beda ya.
0: Iya iya benar.
1: Tapi kan ya minimal itu ada pemasukan untuk para pedagang. Terus ya arek cilik-cilik iki ya seneng. Kan akeh jajanan.
0: Ya ngono.
1: Ngono.
0: Iki sing mbok pikir panganan tok Yasin asli iki. Kowe kok masih ono jaranan, ono bantengan. Kowe ora tau teko ngarep iki men dek kuwi. Mubeng dek jajanan tok.
1: Ngene Mbah, aku lek ono tontonan iku, budal dikik. Grebek dek wong jajanan. Ada kresek. Tekol lo nggo ngarep dhewe. Ora nguasi bandengane, ora nguasi tontonane, sing penting kan aku mengemil.
0: Lah iku. Dadi masih opo ae tontonane lha ditakoni piye mang? Mbuh penting warek.
1: Lah mbuh lah sing tak wasi mang iki sosis karo
0: mentes. Nanging nek misale ya to iki apa Karnaval 17-an ki kembali seperti dulu ya apa? Menurutmu apa?
1: Setuju.
0: Lek mbiyen kan jenenge karnaval kuwi sing ditokke kuwi tentang budaya.
1: Ada pahlawan,
0: iya.
1: Apa jenenge sejarah-sejarah. Ya memang itu harus seharusnya lho Mbah yo.
0: Iya, iya.
1: Son Horek itu jangan menutup sesuatu yang sudah lama, ngono lho. Tadi ono Son Horek okay. Tapi isine iku mah ya tetep kebudayaan,
0: nah,
1: tetep perjuangan. Yeah. Ngono kan ya sik api to, Mbak?
0: Iya.
1: Senggarai Son Horek elek iki opo?
0: Apa?
1: DJ-ne muda. Pengiringe padha mabuk. Ngono nah, iku lho Mbak senggarai iki. Garai merusak wis ya wis bagi saya pribadi lho ya wis mbok lek teng liyane.
0: Heeh.
1: Kalau saya melihat iku ya iku Mbah emane. Nyewa larang-larang cuman digawe ya wis kasarane gawe maksiat lah ya.
0: Lah iya.
1: Masih yo kene seneng wasi ngono lho Mbah. Seneng wasi.
0: Sen lho.
1: Umpama nek
0: kowe sing
1: kowe gak isin aku ya melo.
0: Kowe sing wedok jeneng wasi mendae.
1: Mbah.
0: Lah dalan ngarep dhewe
1: leno sampe isin.
0: Andane yo.
1: Batoke paling mesti radian.
0: Loh, batok.
1: Wis ketok lali.
0: Loh, kandak batok wingi ku izin wong. Kung, aku anu ya ono acara nanti nang Jawa Barat. Oke, tak sangoni budaro.
1: Aku tak ndilo. gangguan.
0: Wes, ora ana gangguan baluan. Mendae ya to. Mbamu wedo ndek omah apane gak dicewer ra muleh.
1: Ya ora, Mbah, lek dicewer gak mungkin.
0: Heh? Kancing
1: ilang. Paling digolek ora, paling ya metu oke ayo nonton. Tapi digawakno bengkung. Kenotot meripat.
0: Kenotot meripat.
1: Ya bagi saya pribadi sih Mbak, ya seneng asline iku seneng. Nah. Kayak Jackson, kayak apa. Dulu kan awal-awale spirale Sonhor ki.
0: Iya.
1: Lek desa sebelahku Mbak, desa sak marine nggonanku iki kan dikarak mulai teko kecamatan.
0: Iya.
1: Lah, otomatis kan ngliwati ngarepe omahku.
0: Iya.
1: Ya otomatis iya. Kan rame to Mbak, ya seneng ta.
0: Iya. Pancene nek misale kuwi di apa ya ditoto api terus tetep kaya mbiyen. Oh lek misale ki RT 1 gawe budaya Batak, klambine Batak kabeh. Sak apa mbiyen gawe miniatur omah-omahan wong Batak. Dadi ana informasi ana budaya sing diangkat ya lho ya.
1: Lah, seharusnya itu sebagai ndas-ndasane iki Mbah ya.
0: Nah.
1: Oleh Jackson, iya. Oleh Sonohore, tapi isinya harusnya seperti ini, seperti ini, nggak boleh yang seperti ini. Lah saiki lho Mbah ya kebaya kan dirusak toh karo dicicicine horek iki.
0: Padahal kebaya kuwi pakaian tradisional budayane awake dhewe. Ah betul iya.
1: Lah ya budayane wong wedok lho. Heeh. Aku ngono iku ya aduh ya tak injen sese ngono Mbah lah wong.
0: Cita,
1: jarek ya.
0: Bu inceng sih sih. Lah sisi.
1: Saya tak tutupi tapi
0: sisi mbok buka.
1: Lah iki lho kayak jarek lho Mbak.
0: Jarekku
1: kan harusnya sampai bawah.
0: Iya.
1: Misale ono belekane ya mungkin kan yang jene ya joget di embong iki kan enggak iso leluasa to Mbak.
0: Iya.
1: Gawe belekan sampai dengkul ta sampai pupu tapi jerone ku ya pakai daleman lah, ngono
0: lho. Supaya
1: legging lah,
0: iya, cek. Iya.
1: Enggak terlalu ngono lah, enggak iya lah. Wong jarek saiki mek nutup bokong tok.
0: Sing liyane ilang.
1: Ora ditutup.
0: Ilang lho lah iya.
1: Lah iya lah, apa ngono ku lho, Mbah. Ku iki apa ra seneng lek koyo
0: ngono. Lho ya mesno piye to.
1: Lah terus saiki kebaya iku Mbah, kebaya kupu tarung itu kan ya memang ada apa jenenge telak kepane ngono iku tambah tengah iku.
0: Heeh.
1: Lah ngono ku wayahe jerone ku ya mbok gawe kaos.
0: Iya,
1: jero nggae mindset kan ya bagus to Mbah, ngono gawe iku. Lah ora lah wong kebaya wis seweke mek nutup bokong, kebayae iki mek nang dodot tok isore dibuka. Lah ya lek wong India Mbah nyene trae.
0: Lah dadi ya budaya wae dhewe iki ayo dilestarike sing apik ya to aja sampe
1: dilestarikan.
0: Nah, akhire kok wong sing
1: ora memang lek nyewolaran
0: iku. Lah iya. Engko lek misale wong sing ndak ngerti wah wow, budayane ngene ternyata padahal bukan itu budaya kita.
1: Lah iya, itu kan yang dirusak.
0: Iya.
1: Yang dipamerkan itu yang sudah rusak lek bagi aku lho Mbak ya.
0: Iya.
1: Dadi niki terus kayak umpamane ya nggae kebaya sing apik ya wis mas yo enggak kebayaan Mbah tapi pakaian itu yang sopan.
0: Nah.
1: Terus gerakan tarine iku tarian Jawa ta tarian pokoke tradisional kan ya apik to Mbah Mas.
0: Betul, betul.
1: Masih yo digawe DJ, masih digawe diskon kan yo apik.
0: Lah
1: ora wedok-wedok lek nari turu tembang ambek jengking-jengking ngono iku ya awet diwasi arek cilik lho sak kena hujanan pripate.
0: Lha makane kuwi ngono lek misale ada yang tidak anak apa ya generasi penerus awake dhewe enggak tepak sing disalahke generasi ini padahal ya
1: lah,
0: pasti
1: padahal ya ini ya wis tandurane.
0: Lah ada akibat ya karena ada sebabnya lah ngono.
1: Nah iya saiki kaya arek cilik gak gelem basa Jawa isane bahasa Inggris wong tuane bangga.
0: Iya, soalnya diajarine basa
1: Inggris.
0: Lah saiki basa Jawa. Engko lek misale basa Jawa angel apa jenenge ora enek sing nglestareke malah luar negeri.
1: Dicoba
0: wong liya muring-muring. Kaya iya.
1: Lah iya.
0: Dadi ya.
1: Ya kaya wong mabuk kakean gadung ngono
0: kuwi jenenge. Wah iya. Ya wis muga-muga wae.
1: Aku tuh aslinya suka. Nah, yo suka ya. Mbek kaya karnaval kaya apa iki sakjane iki seneng
0: pengin
1: nonton. Tapi berhubung isinya cuman kayak gitu jadi males.
0: Nah, kaya, lho mbamu mbiyen iku ya apa jenenge nek ana karnaval kaya batik karnaval nang Solo. Wah, mbiyen ku ya apa karo Mbah Doyeng mbiyen ya mesti ndelok rono. Nang Solo kono. Nah, iya kan. Karena ada budaya yang diangkat. Terus sing di Jember kuwi Jember ya to mbiyen.
1: Karnaval.
0: Jember karnaval sampai tingkat internasional. Lah ku bener-bener ada modifikasi tapi budaya ya diangkat.
1: Dalam angkane.
0: Musiknya kan ya modern. Nah, musiknya ya modern bang. Tapi tetap pakaiannya ya
1: api. Musik ini kita mengikuti zaman.
0: Benar ya.
1: Nah, tapi budaya itu jangan ditinggalkan.
0: Jangan ditinggalkan. Dimodifikasi boleh tapi ya modifikasinya sing sewajarnya. Maksudnya aja sampai apa jenenge kebaya sing pakaian tradisional sing api ya tak diluhung malah digawe minimalis ya lek omah minimalis.
1: Lemang kene lek kepengin minimalis jangan pakai yang baju adat.
0: Nah, iya kok tadi
1: iya celana jin gawe rok jin niku lho Mbak, lek minimalis ya kuwe enak kan lek iku kan netral. Nah, kita kan melihatnya oh anjane ya pakaian iku netral wong aku dhewe ya seneng ngono ae lho Mbah wis ya. Tapi lek kaya baju-baju budaya kita, baju-baju adat kita dirusak kaya ngono iku ya
0: ya mesake leluhure awake dhewe to.
1: Ya mangkano sing nyitakno ku ya mesakno ngono lho. Ya mbok aja kaya ngono silakan untuk horek. Wong anyene ya lek dentumane gedhe lak

0: ya omahe adik ngono kan dadi apa jenenge memang ya pinggir dalan mepet dalan banget ngono, ngono tapi lek like, waktu iku kan sik durung terlalu horeg ngono
1: Mbak. Lah iya. Wah saiki jan. Lek
0: 5 tahun 5 6 tahun ini lalu iki kan durung terlalu horeg.
1: Iya.
0: Lah lek saiki wah lah emangnya kepingin masuk UGD.
1: mari acara nanti hati.
0: Lho aku lek bowoh iku lho Mbah lek kate kan yo gon-gonanku kene iki kan mesti ngono yang diutamakan itu son.
1: Nah. Iya.
0: Peh liwati liwati rasane rengginang langsung remuk.
1: Rengginang banggonku. Lah iya rengginang di.
0: Iki lek wong slamet kan. Rengginang lek kerdus lho.
1: Lah iya rontok kabel aja.
0: Beras meneh.
1: Kene horeg rengginange ajur.
0: Lah
1: iya.
0: Kita itu kemajuan zaman memang diikuti nah. Tapi budaya jangan ditinggalkan.
1: Jadi bener apa
0: jenenge? Oke.
1: Dadi istilah.
0: Awak ngono golongane wong katene ngomong sing alus-alus ora iso mbah wong kene mantane yo.
1: Lah iki mantan Bromo Jola. Jadi istilahnya, ayolah saling apa ya saling memahami kemajuan zaman oleh, tapi budaya jangan ditinggalkan, apalagi dirusak lah. Ngono ya dok ya.
0: Nah iya, cuman saiki yo kadangi kayak miris mbak yo.
1: Iya.
0: Zaman biyen ini lek diskotik itu wong nang diskotik kan nyengit-nyengit.
1: Lah iya. Saiki malah kaya-kaya terbuka. Diskotik
0: kan wis turu dalan.
1: Nah iki ini yang.
0: Dan isine iku lho mbak, isine itu pasti pesertane itu miras.
1: Nah, iya yang memang Pitch. Harus diwaspadai, ya mungkin juga pemangku kebijakan kuwi ya bener-bener apa ya istilah iku mengontrol.
0: Lah iya, sakjane lek ana acara ngono kuwi ya wis memang harus dipertegas.
1: Iya.
0: Ngono lho sakjane iku. Ya kita itu sebagai mantan-mantan diskotik mbak ya, tapi lek ngono dhek embung ngono ya rada-rada.
1: Lah iya. Dan ya
0: ngeluh. Awak es terang-terangan nai.
1: Ayah, ya wes lagunya apa ki?
0: Aku wehono lagu sing apa jenenge? Rotok jingkrak-jingkrak. Soalnya sekiranya ngene ki rasane kayak lempoh nih mbak.
1: Nyapo? Marilah apa gue? Melakukan ini kuno lempoh itu.
0: Lamongannya nih ya dihorot.
1: Iya, apa iki lagune?
0: Jogja priangane wis, ya, tapi ya kalem ya.
1: Iya kowe
0: Jogja priangan. Lah, lah ya njaluk sing getro tapi ya Jogja priangan. Apa mbah sing anu ngono sing rancak-rancak anu?
1: Akeh yo.
0: Ya sebutna salah sijine ngono to mbah, aku iki gak eling.
1: Nyiap nopo? Lek yo sing apa jenenge? Sing rancak. Kuwi ana kanca mesra, ana dukun palsu. Ana
0: kok ora ana sing
1: Wijaya Kusuma. Sing remi.
0: Anu wis.
1: Ana
0: ning Kutha Solo. Iku lho wis sing
1: Kutha Solo.
0: Duduk ning Kutha Solo.
1: Perahu layar lah.
0: Dolan mudi. Sing iku lho apa sih jeneng
1: judul? Oh, perahu layar iku. Duduk ya. Oh, duduk kuwi ngawur wae.
0: Taman Juruk.
1: Oh, Taman Juruk kok. Oke.
0: Iku sing gindrang-gindrang ngono.
1: Nah, ya. Ya wis aku sapa iki lagune. Salam
0: untuk semuanya kabeh. Kumbae sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam Bahdok.
1: Ya.
0: Oke, makasih, Mbak.
1: Oke. Matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono titik sing ono ing wakir kono matur suwun. Nah, Warung Gaul Bunda Riatin lagune Selendang Biru kagem Mbak Tejo sehat selalu. Matur suwun. Jalan sehat, Mbah. Heeh. Cek ono e jalan sehat lho, Cek. Ben sehat Mbah lho lah iya to. Warung Gaul Gaul Gaul Gaul.
2: Warung Gaul Gaul Gaul Gaul Gaul Gaul Gaul Gaul Gaul.
1: Iki gaul apa ugal-ugalan? Warung ugal-ugalan apa gaul kowe iki?
2: Yo, anjane tak dawakno cek ketok gaul. Dadi mbah jingkrak-jingkrak apa ne, Mang?
1: Lho lah iya. Wah iya, kowe mau yo.
2: Ono jalu jingkrak-jingkrak dumane duman ae yo.
1: Heh?
2: Dumane duman.

0: Nek saiki kowe jingkrak jingkrak.
1: Dumane duman. Duman apa?
0: Dumane dumane wis kadhane kate jingkrak jingkrak.
1: Ya, ya ancene supaya semangat to. Kok?
0: Ya iya.
1: Lah iya. Piye kabare kok?
0: Eh? Eling ta?
1: Lho yo eling to ora eling wis maut ta kancanya.
0: Oh iya. Ya saken kancanya ya.
1: Lah iya. Lah iya kok.
0: Eh?
1: Piye?
0: Sehat.
1: Wes alhamdulillah yo seger waras.
0: Iya. Aku yo sehat, Mbah.
1: Lho lho, iya piye kabare sehat to ya?
0: Yo sehat masih yo ta.
1: Gak waras.
0: Aku kecewa, Mbah.
1: Nyapo, nyapo kecewa kowe?
0: Ono sing kecewa.
1: Lah iya kecewanya apa?
0: Surasi nente aku sing mlebu. Padahal aku nentek gini, gini pas oleh kesempatan wis tak ketno wet
1: ngono. Wet wae lah iya.
0: Iya.
1: Iki anu kok karo ngobrol-ngobrol iki sing lagi rame-ramene di apa jenenge omong iki babakan John Horek iki lho kok. Lek nurute, ah nurute sampean piye?
0: Aku tak gawe seneng-seneng ae lek perkara Horek.
1: Oh, ngono ya.
0: Iya ya masih Horek masih getar. Masih sing koyo ngono tak jawarno wis aku tak gawe seneng ae.
1: Ngono.
0: Mergo apa no?
1: Nyapa?
0: Aku gak tau ndelok.
1: Lah kowe ngomong seneng teko ndi lek ora tau ndelok? Ne piye to?
0: Ya pokoke sing liyo seneng iki kono-kono kok aku gak senenge wong.
1: Oh, ngono.
0: Aku ora tau wong kupingku gak betah.
1: Oh asline lek kowe mirengke utawa ngrungokke ngono ora betah. Saking
0: ban. Ora betah. Lah wong aku lho lek ngrungokne iki kupingku koyo berber, dodoku koyo getar,
1: nah.
0: Terus laine koyo orek rasane.
1: Lho lah tumo-tumo barang rontok lho kok.
0: Lek ngomot rek karo karen. Nah. Temenan Mbak, aku jan gak tahan aku, Mbak.
1: Oh ngono. Anu ya tadi apa jenenge istilahnya lek dari diri sendiri iki dari eko dhewe untuk mendengarkan itu gak tahan karena iku mau saking bantere ngono ya.
0: Iya. Apalagi ketahanan itu lek ndelok ngono iku ya tambah ketahane gak tahan ta.
1: Lho tahan aku kok sumpah kok. Tahan aku.
0: Lah masih tak tahan-tahan ya gak tahan tak.
1: Lho aku ya tahan kok.
0: Mulai lebih baik aku ya gak mendengar gak melihat.
1: Timbangi.
0: Pertahanan aku ya gak tahan.
1: Wow, timbangi pertahanannya jebol iki.
0: Gak mendengar gak melihat.
1: Ah iya. Ya memang
0: lah, aku. Iya lah aku ngono Mbak.
1: Ngono ya.
0: Kalau salah aku ya gak tahanan.
1: Gak tahanan. Kowe anjene ora anu ora apa jenenge ora ya yo gak kuat kuwi. Nah, lek karo iki nek karo iki kuat apa ora kok?
0: Ambe apa?
1: Ambe iki lho, warung gaul.
2: Warung gaul. Nek karo binder yakin ya kuat ta. Katanda, iki lho, binder seperti yang kering di antene RRI lho. Mangkul lek roto sing nangtani penyiar yang ganteng karo Mas Eko betul lah.
1: Betul wis. Awak dhewe nampani kok.
0: Yen
2: senenge. Bisa masuk seneng sekali.
1: Awak dhewe nampani ya lho.
2: Iya.
1: Engko lek wis katene cedhek, aduh hindari kok.
0: Tak kaya foto video kok. Karek kabare ta ya.
1: Eh?
0: Eleng apa?
1: Nyawa.
2: Mbak, lagu ini Bapak Selendang Biru kakek no kakanda. Kakak gak ekor rambun itu lho. Senengan Selendang Biru.
1: Selendang
2: yang pundakmu mendingan.
1: Lho kok Selendangnya kok.
2: Iki lho kakanda. Lagu Selendang Biru enak sekali. Nanti biru sapi.
1: Cik, Tin. Tadi Selendang Biru iki pucuk.
2: Lagu ini Selendang Biru.
1: Iya. Yeah. Selendangnya ki dicekel aku karo Eko ya Ten ya.
0: Yo.
1: Dadi
0: ya sampean pojok kanan
2: ayo Mas Eko, nah, berat jero kamar, aku yeah, berat jero kamar lho.
1: Berat jero kamar. Medeni wong
2: iki. Selendang iki Mbak Tejo.
0: Lah kok ndek ngono lokasine.
1: Lah iya. Cira, Ten.
0: Tunggal iki kok mangkat ora kowe pertahanane ta.
1: Ten. Ten.
2: Dalam, dalam.
1: Lah selendang siji iki didum wong loro.
2: Heeh. Wong loro.
1: Lah iya selendange lagi ana aku karo Eko. Terus sing gawe selendang sapa iki sing bokekke? Loh. Bokekke sapa selendange?
2: Mbate yo.
1: Piye?
2: Iku laku selendang biru dalam.
1: Heeh, wis. Kok?
0: Senenge.
1: Kok?
2: Senenge, ore. Bunda Ratih nomor pinten kula?
1: Nomor
2: pinten?
1: Nomor 3.
2: Oh, ati senenge rek. Ore, makasih. Aku nomor 3. Ore, senenge nomor 3.
1: Pandang
2: aku nomor 3. Senenge, ore.
1: Ten.
2: Dalam.
1: Jagongan kene karo Eko kene lho. Kok yo malah mlayu dhewe ta.
2: Aku kok dicelok-celok jenengku ngono jarene Pak Gerandong, Pak Suranto. Aku dicelok-celok jarene karo Bunda Diaten ngono Pak Suranto. Iki lho tak celok lho.
1: Ya.
2: Potensine jirino. Potensine jirino. Jangan karo Mas Eko Rembun, karo Kakanda. Kakanda Rembun. Aku dadi lho lho.
0: Emang Mbak potensine Mbak kayak nanti titik Mbak.
2: Aku ki Mas Eko tak takei pari amin. Nang kene ngembar ngewonengan. Tunggu jejer kita mbok kangen Kakang Mas. Oh, Kakanda. Betul lah.
1: Betul. Ko?
0: Ya.
1: Eko.
2: Dadi aku wis nunggu jejer.
1: Awake dhewe dadi penonton Eko ya.
0: Potensi sune lu dilino sira teremen lho.
1: Heeh. Wis tak rem iki. Piye?
0: Iku wis tak. Lah direme ngeselong.
1: Kandani yo. Ya wis ya. Ten. Lagune dinteni yo.
2: Ya, saya kirimkan kepada Bu Sri Purnomo.
1: Oke. Okay. Nah, ya.
2: Sami, Pak Pandan.
1: Nah.
2: Ada Bu Sri Gati.
1: Iya.
2: Kita antarin Bu Sri Gati.
1: Oke.
2: Okay. Terus ada Cacing Wajah Bu Titi ya. Semuanya Kalimantan.
1: Oke.
2: Jember, Surabaya, Jakarta, semuanya di TikTok ya. Sayang semuanya. Salam I love you. Penyari, salam I love you, Pur.
1: Matur suwun.
2: Ya. Salam I love you, Pur, Pak Eko Rembun. Assalamualaikum, ya, berjalan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan Rimi blong. Kandan.
0: Kapanin teh orang.
1: Entek pol kok. Maksud saya ini ya ten ya ya. Lek jenenge ngene iki jagongan karo Eko ben mesra-mesraan. Lek malah mlayu dhewe. Piye ora romantis blas ngene iki. Ya kok ya?
0: Iya.
1: Mumet jamba.
0: Cara romantis apa?
1: Lah iya.
0: Upamane cara-cara muda-muda kae di anu ngiwar kae.
1: Biasane ku ya biasane ya to lek sing apa roman ya roman kuwi lah.
0: Iya roman ya.
1: Apa sing wedok kuwi kalem ya terus sing lan sing lanang kuwi gandrung. Ya ngono to. Lek ludruk ketoprak lah ngono. Lah kuwi gandrung. Kuwi gandrung sing lanang blu ayu sing wedok blayu.
0: Iya wong biasa lek roman-roman yo.
1: Nah.
0: Meskipun mulut itu gak bicara tapi kan tangan iso rono-rono kan ngono lho. Lah ayu piye?
1: Kok iso nang tangan. Lek sing iki piye? Wis.
2: Nang ndi iki parane?
1: Ning kene parane madon.
0: Oh, man.
2: Wis mlebu areke timban ra krasa, tak goleki rasan.
1: Lho lah iya kok ya iso ora krasa to.
0: Mbak.
2: Krasa areke.
1: Apa Den? Apa?
2: Panjenengan panjenengan kados pundi, Mbah?
1: Ya sehat.
0: Mbah. Kok gak mandi putih sih, Mbah? Dilu sing gak mandi putih, Mbah.
1: Nyapa kok? Kok malah melayu karo iki?
0: Gak mandi putih aku teh gak apa diagresi apa Mbah tak mandi putih.
2: Lah kok mboten tatak lek ngomong hadapi kula.
1: Lho lah iya karo Ria. Karo
0: cepak hanya putih sih.
1: Cita kok karo riatin tata, karo titik tata, kok karo maktun iso ora tatak piye to?
2: Ora tatak menghadapi maktun.
0: Mulane, lho dia itu benar-benar anu, Mbah.
1: Apa?
0: Damel koyo aku lek petuk koyo suasana iku membawa kemana-mana lho aku pikir aku tuh, Mbah.
1: Lho, lek jagongan karo maktun iku membawa nang pawon kon kok kon cedek geni.
0: Ngono
1: ta. Andani.
0: Lah anu aku ditawani ya.
1: Tawani apa?
0: Iko. Iya, Ma, aku kan ngono kan.
1: Waduh, Mama.
0: Lho yo yo Mbok, Mama ta yo. Kan kae karepe Mak ngono lho, Mang. Lah kok mau minum apa? Aku yang ngomong, aku mau minum susu pagi ini Maya ke belakang. Ya, enak rasa aku tiga orang di buri. Kau tuh duit, iku lo di palungan kau cari.
1: Lo, iku malam murni ya matun ya.
3: Oke, pulang ini. Papa, ku panggil papa. Ngoten malam beri kunjingkat jingkat tak.
1: Papa
3: gede. Ya tau tu. Ya lo papa, ayang. Terus pulang dia meni ayang. Sekait meni ayah dereng sampai dereng jutul. Dadak nampun klepek klepek.
0: Ya kan, ya kan, bah. Gitu kok.
1: Eh alah.
0: Pertahanan niku kaya ya opo.
1: Pertahananmu tipis si tisu ternyata. Lah iya.
0: Oleh anu lho, kan aku luwe, Mbak, kepengin sarapan ya.
1: Heeh, iya.
0: Lah kok unyu-unyu mero mlebu ambek mamae dingakno. Silakan masuk aku. Kayak mlebu aku ya wis kudu metu.
1: Wis marah. Wis marah.
0: Iya, takkan nama dulu. Kayak mlebu kayak maksudnya baik kok. Arek aku.
3: Sekat mlebu ngoten niku, Mbah.
1: Iya.
3: Paikon sekat mlebu timi-timi. Wis metu. Ayo.
0: Ada di arek kok.
3: Moro bali cengkerat metu. Ya lah bong iki tibane
1: nyulek ya.
3: Cekae mlebu ini lah kok wis moro metu. Gak ngono ne pae kok kene opo iki aku. Apa salah ngombe obat apa iki? Jenggurat ngene.
1: Jenggurat.
3: Kenapa niku metune niku ora kaya pada manusia pada umumnya. Niki mboten umum metune.
1: Masa? Berangkang tapi ye biasane
0: oleh cengkela ini cari maten nyapa kok ngoro cengkela metu jare
1: parah wah jane
3: anu medan iku
0: sok pada umumnya lho mbak dari gak pada umumnya
1: lah iya sok gak pada umumnya berarti kowe iki jane lu
3: mbak
1: piye
3: anu pae kok pas medan iku trindil
1: Anjen nek eko iki manusia luar binasa.
0: Bener, Mbah. Coba tangane banyu putih, Mbah.
1: Lah iya. Walah, ternyata titik kelemahannya Eko iki nang Makdun.
0: Lah kasihan. Lah kok kita krungu waduh wong iki teko dhewe aku ya masih banyu putih.
1: Gluet.
0: Nyapa kan mlebu metu. Parek kan.
1: Ajene.
3: Lah kok ngono teh?
0: Mosok durung jenak kok wis cenggirat nyapot.
1: Jene parah kok kowe kok. Lah iya wis. Piye Madon?
3: Ngeten lho, saniki Pai kok kersane nganu priyen? Kesane maju priyen kula tak mundur sik diluk.
1: Oh ngoten.
3: Oke.
1: Oh emergency ya.
0: Oh iya oh darurat.
3: Ya, darurat. Ya,
1: tak celon ambulan tapi piye? Jadi emergency. Ya wis matur.
0: Darurat.
1: Iya. Dak.
0: Ya wis. Aduh kenaan ae, Mbak.
1: Apa-apa.
0: Iki lagune tetep Jawa ya.
1: Lho tetep Jawa ta.
0: Oh tak prasaku musik manca.
1: Oh manca-mancal.
0: Iku mang wong Bunda Wagir kan jaluk apa jaluk rada jingkrak ngono ya.
1: Taman Juruk.
0: Iya, aku tak jaluk sing rada melo-melo ae, Mbah.
1: Apa?
0: Ndangir welas, Mbah.
1: Eh?
0: Ndangir welas.
1: Ndangir welas. Oke.
0: Okay. Ya ono kan?
1: Ono.
0: Engko aku sing ndangir iki kok dimubuk ngono ya.
1: Aku sing melas. Lah kan ndangir welas yo, aku sing melas yo.
0: Iya,
1: melas
0: iya.
1: Nelongso ngono kene.
0: Iya
1: wis. Wis
0: salame kanggo sing ya sing iku mah sing emergency ku mang ya.
1: Iya.
0: Ambek mudah-mudahan engko mah Bunda Wagir mang wis semangat.
1: Oke.
0: Okay. Ambek sing iki mang sing bulet ae rene.
1: Iya.
0: Bu Pandar. Bunda Malena. Oh, ono mbah iku anu anak buah, Mbah.
1: Heeh. Siapa?
0: Ono di Singosari di Projo, Mbak.
1: Oh iya, siapa ku?
0: Jenenge Ariani.
1: Ariani ya.
0: Ya wis, mudah-mudahan mendengarkan ya.
1: Oke. Okay.
0: Iki lho ndangir welas, jangan ndangir pukung terus.
1: Eko sing ndangir, aku sing melas. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Seneng aku.
0: Ya wis ngene, Mbak.
1: Matur nuwun ya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madon.
3: Dada, nggih. Oh. Anu kula lanjut.
1: Lha iya. Piye?
3: Nggih, nganu. Kula sarapane sing ngalus-alus mawon, soalnya empun metik niki.
1: Bubur ah.
3: Nggih, untung metik kan tanpa gigi.
1: Lha iya. Bubur dah.
3: Sarapane sing ngalus-alus.
1: Sing ngalus-alus, iya.
3: Nggih. Lek Pak Eko niku wau kan kayak model kayak dikremus ngono mangan apa to niku wong?
1: Kandhane yo. Lha iku wah sembarang kalir doyan lha iku.
3: Lha nggih lah seranga.
1: Kandhane yo.
3: Wis hitungane oleh-oleh apa susulan gigi napa dadine mriku rangah dadi anu dahar sembarang ngono. Wingi niku kula anu ora ana apa nggih telas sak anu nggih telas sak kiriman sak paket
1: niku. Lha iya. Lah panjenengan tembangipun?
3: Kula.
1: Iya.
3: Sing pun cuma apa sih napa sing penak
1: ngono. Lah iki ana Taman Juruk, Selendang Biru, Dangir Welas, ana sing iso
3: ngene. Anu mawon.
1: Napa?
3: Apa iku? Selendang Sutra Kuning.
1: Okay.
3: Niki ajenge anu enten tanggapan. Niki sampure ireng-ireng kula mboten remen lek sampur ireng.
1: Unjaloe sing kuning.
3: Kuning.
1: Oke. Okay.
3: Kene ya lek kono.
1: Iya, ya. Ya wis.
3: Kula matur nuwun sanget,
1: salam sami
3: kedua ya kemawon.
1: Iya.
3: Kagem panjenengan tak dongakne panjang umur, banyak berkat, rezeki ingkang banyak.
1: Amin.
3: Anu senes bebek lho nggih, banyak.
1: Ngak.
3: Kagem kedua ya kemawon, mugi-mugi Selendang Sutra Kuning dados panglipur kagem panjenenganipun piantun-piantun sedua ya ingkang remen kalian Pro 4 RRI Malang.
1: Iya.
3: Sugeng mirengaken matur nuwun sanget
1: kalipun nggih, Mbak. Nggih, sami-sami. Matur nuwun, sarangeo.
3: Sarangeo.
1: Jarang bebek. Matur kuwi mau matur nuwun. Ya Taman Juruk diaturke kanggo dulur-dulur kabeh ingkang tansah nyawiji ing Pro 4 RRI Malang.

0: Sarnian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia tunggal atus, kasih komatik radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng, kasih kalian pada join kalau tangan enjang muniko, matur juul, lelakon ingan sampun dipunaturakan, bah, saking mantun, Mbak Titi, Bunda Riatin, gitu. Assalamualaikum warung gaul, nyuwun sesekarane pertelon kendal payah, kagem pamireng sedaya, sugeng mitangetaken, kagem panjenengan sak keluarga, binaringan kesehatan, rezeki lancar. Matur nuwun, saking Bu Sri, Purnomo, matur nuwun. Warung gaul. Ndi wong? Gaul. Warung gaul.
1: Tinggi. Ngapun ten lho mangi.
0: Napa?
1: Aku ndek WA iku mang koyo isi pesane jurat lho, Mbah. Tapi aja diundarakno ten mriki nggih, Mbah.
0: Lah ngono.
1: Terus pokoke jenengan kula intine lek gak disampekno nek-neke kok mali dadi penyakit ngoten lho, Mbah.
0: Ini njaluk di print apa piye?
1: Lah nggih, Mbah. Kae sing ngomong aku, Mbah. Nggih iki berarti menandakan saking senenge kali jenengan ngoten lho, Mbah. Sampai gurung adu sampai tak belan-belani mulai mani.
0: Mbah. Ya iso ya tetep apa jenenge aktivitas kuwi ya dilakoni sewajarnya.
1: Laksanake nggih.
0: Lha iya.
1: Nggih. Lah ya apa? Jenenge ngeban kali radio kali penyiar idolane ngoten Mbah. Wis pokoke kula anget tenan banget niku. yang guyu campur sedih ngoten Mbah. Tapi lha apa dikasih sedih ya Mbah ya?
0: Lha usah.
1: Lah nggih. Wong buktine sak iki sisa munggah ngoten kok ya.
0: Lha iya.
1: Nggih. Lagi ngomong apa nih Mbah?
0: Iki ngomong ke apa gimana lali sampean? Oh, Bapak kan son horek. Lah piye iki? Iki sebagai cah nom iki kira-kira menurutmu son horek ku piye?
1: Waduh, lek sen delok horeke dhisik, Mbah.
0: Lah maksud e lah horeke piye to? Wis ngono kuwi jenenge son horek.
1: Lek horeke digoyang penak ya gak apa-apa, tapi lek horeke mengganggu apa ya lingkungan di rumah ya kaya iku sing gare kabeh mak Mbah.
0: Ya ngono.
1: Nggih. Lah kan jenenge kabeh sampe horek ya Mbah ya. Saking gedhe saking banteri berarti.
0: Iya.
1: Lah iku dadi kaya mengganggu tanggane Mbah.
0: Ngono.
1: Sing upamane lek pas bengi ngene iku kenane kan tau Mbah. Pas jamane pas Agustus wingine lho Mbah.
0: Ha.
1: Enten karnaval niku lak sampe ngantos dini hari yang ngantos isu ah.
0: Iya.
1: Jadi aku gak mandek-mandek mas sampai jam kali enjing ket mari mah.
0: Iya iya.
1: Nah kalau tadi aku kurang gak mali ah. Malah yo mali sing cedek ya mali gak bisa turu. Nggih. Buwanto sama sing cedek senorki.
0: Kalau iya.
1: Nggih. Nggih karnaval niku lho Mbah karnaval Bantengan ingin nani Mbah.
0: Oh ngono.
1: Sing ten batu. Nggih, lek menurut kula nggih tergantung horke lek horke sedengan dibitangetno penak nggih mboten apa-apa Mbah. Pokoke iso digoyang ngono Mbah.
0: Oh iya.
1: Iso digembek goyang-goyang ambek sekalian olahraga ngoten nggih Mbah.
0: Heeh.
1: Olahraga tipis-tipis ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Lek menurut jenengan piye Mbah?
0: Loh, malah ditakoni. Lah aku sih lho. Ya seneng wae.
1: Wis meneh berarti padha Mbah.
0: Lah iya.
1: Wis pokoke ndelok horeke sing ya apa ngoten Mbah.
0: Lah iya.
1: Pokoke horeke aja sampai ngerusak lingkungan lak ngoten Mbah. Nah. Nggih ngoten mawon Mbah.
0: Lah iya. Oke.
1: Nah. Terus aku mang wis pesen lagu njaluk Besti kok Besti sampe keliru Mbah. Gatuh muni Bela Agustin sampe keliru Besti ya apa Mbah. Saking semangate Mbah Tejo. Anu Mbah niku napa suwera jamu Mbah.
0: Oke.
1: Bela Agustin ya.
0: Lah iya.
1: Nek wonten nek mboten-mboten GPR mawon ya.
0: Ah.
1: Nggih. Wis iki menune apa Mbah? Si ana Mbah.
0: Menune wis kali koret-koret soalé ngucap sang ono daya.
1: Wis mareng ngono jarene katit kukut ya Mbah.
0: Lah iya.
1: Ya wis Mbah aku tak langsung kirim-kirim ya.
0: Oke.
1: Wis kagem pamireng sedaya sing sampun mlebet wau sing kasih dereng nggih monggo ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Lek wedali si nyekapi ngoten ya.
0: Lah iya.
1: Nggih, iki spesiale kagem Kang Aji nggih, Mbah.
0: Oke.
1: Nggih kali sang istrine nggih.
0: Iya.
1: Nggih, mangke siang nggih tak senggol ten terus tunggal, Mbah.
0: Ah, matur suwun ya.
1: Nggih, suwun ya, Mbah.
0: Ah, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhi sing ana ing Batu kono. Warung gaul. Loh, tutut. Tibae Mbak Tutut. Melok wae Mbak Tutut. Nggih, 404504 utawi Mbak Tejo Pika utawi WA 081555569153 kagem sedoyo ingkang tamca nyawiji. Amargi ya mek kali setengah jam iki kok jam songo ki ana daya dulur-dulur teko kondi ya komae. Lah iya teko omah. Budale kok omae anjene ya. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Gaul.
2: Mbah Tejo sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat. Kong Iswoyo sehat nggih?
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: Berhubung waktu sudah mepet
0: jam jam setengah songo.
2: Setengah songo. Biasanya ya. Jam 8 pamitan sampean, Mbah.
0: Lek, iku lek kentekan. Oh. Kentekan Mbah.
2: Lah nang omah arep lapo, Mbah?
0: Lho piye ta? Nang omah yo arep. Masa gak arep?
2: Nang omah paling sekak Mbah nggih, kali
0: karo Mbah Dok
2: sang istri
0: sekak.
2: Ora ganti sekak. Dadi koyo anu paten-patenan ngono lho.
0: Wo.
2: Mati kono.
0: Gong. Agung Iswoyo. Masa sampean karo bojo paten-patenan.
2: Iya. Yo kulinanku sekak karo bojoku, Mbah.
0: Oh ngono, oh mangka.
2: Cari tangga iki manten anyari kok muta mati opo sih. Bang sekak dinding sekak.
0: Mati lampu deh piye.
2: Lah iya. Oh, Mas.
0: Lah iya mati lampu tapi piye iki?
2: Mboten maksud e sekak lu mati kon.
0: Iya iya.
2: Rajane ora obah lak mati ya, Mbah.
0: Kayake iya. Ayo sekak bareng ayo. Gong,
2: Mbah sekarang ini niku.
0: Napa?
2: Sing kaya adem bengi iki.
0: Apa aku judulnya lali aku?
2: Kesiksa kangen,
0: iya. Oke, kangen kalau siapa?
2: Kangen kali Cakai.
0: Cakai.
2: Sama mantan tuh. Lupa nama tapi ingat
0: rasa. Tidak boleh seperti itu.
2: Tidak boleh begitu ya.
0: Tidak boleh begitu ya.
2: Itu ngarakno horek itu.
0: Ana wae mene. Ya wis.
2: Jenengan biasane horek lokal bahasa iki nggih.
0: Eh? Wah,
2: horek lokal.
0: Kandhani yo.
2: Asal-asalan saking ikan hiu ikan patin.
0: I love you, Riatin.
2: Iya. Nge, sebanun, Mbah.
0: Matur, nge.
2: Oh, wonten Mas Jono coban blota, nge.
0: Iya.
2: Salam. Salamnya kagem Bu Pandan, Bu Ponco, Bu iya. Sri Purnomo, Sri Katri, Sri Rahayu, Sri Minggat.
0: Iya.
2: Sri Ponco. Dan tadi ada Faris. Dan untuk anu salam ke Mas Aceng
0: ya.
2: Juga Pak Eko Rembun.
0: Oke.
2: Ngoten mawon nggih, Mbah.
0: Matur suwun.
2: Dengan kula doakaken sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Agung Iswoyo. Ayo nang kendal payah ya. Oleh apa rono ya?

Kedeng pamireng amargi nggih wekdal sampun mboten nyekapi kula Mbak Tejo nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur suwun kawi katresnan njenengan sedaya. Nyuwun gunging samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngene penggalih babagan Son Horek menika nggih kedae di tembok bareng kalian pihak yang berwenang yang memiliki kebijakan atau sesuatu yang baik tidak menjadi kurang baik ya toh. Hobi utawi kesenangan niku angsal nanging nggih pun ngantos ganggu ketertiban utawi teman-teman masyarakat sekitar lan budaya kang sampun sae menika nggih kedai tetep dilestarikan sae supaya tetep lestari lan nopo boten disalah artine babagan budaya kita nggih. Matur nuwun kawi katosan jenengan sedaya nyuwun gunging samudra pangapsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, di jam 9 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, nah, kita sudah kedatangan tamu spesial, ya kan. Ada narasumber kita yang akan berbincang-bincang, apalagi ini sangat penting sekali ya untuk generasi penerus bangsa nih kayaknya. Kita sapa dulu, ada Ibu Tri Rahayu Sayekti SEMAP dan juga Ibu Ike Yulisa Indrawati Esos. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Alhamdulillah. Wilujeng sehat ya Ibu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Ibu Tri yang mana ini, Ibu Tri ini? Oke, okay, Ibu Tri dan juga Ibu Ike. Ya. Kalau boleh tahu dari mana nih, Bu?
2: Iya, kami Panjang dari Dinas Sosial PTKAB 2 KB Kota Malang.
0: Oke, okay. Dan hari ini akan memberikan informasi ya. Tentang dahsyat. Nah, ini pendengar pasti bingung, apa nih dahsyat? Kok mana-mana kok dahsyat ini ya? Ya, oke. Okay. Apa ini dahsyat ini, Bu?
1: Dahsyat itu program terbaru dari BKKBN.
0: Okay.
1: Sekarang itu kementerian sendiri, kementerian kalau disingkat Kemenduk Bangga. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
0: Pembangunan Keluarga. Ya, jadi dahsyat ini singkatan, gitu?
1: Ya, singkatan dari Dapur Sehat Atasi Stunting.
0: Okay.
1: Ya. Artinya itu wadah kegiatan di mana dalam kegiatan itu kita memberikan penyuluhan. Tapi bukan hanya penyuluhan atau edukasi saja, tapi di situ ada kita berikan kayak demo. Demo masak.
0: Demo masak.
1: Iya, demo masak artinya bukan demo nanti jual barang, bukan.
0: UMKM kalau itu ya. Jadinya
1: demo masak artinya memberikan praktek memasak maksudnya. Praktek memasak, bahannya berbahan dasar lokal. Terus menunya itu khusus untuk balita. Khusus untuk balita. Jadi nanti menunya itu enggak ada garam, enggak ada micin, enggak ada gula, enggak ada.
0: Ya. Kenapa yang diutamakan khusus untuk balita ini, Bu?
1: Karena kan ini lagi trennya juga percepatan penurunan stunting. Lah, dalam wadah dasat, kelas dasat itu sebenarnya merupakan penyuluhan untuk ibu balita. Tapi
0: ibu dan balita, ya.
1: Ya. Tapi khusus untuk keluarga yang berisiko. Artinya berisiko stunting. Yang mungkin berat badannya kurang, tingginya kurang dari umur sebayanya. Jadi khusus sasarannya itu khusus untuk keluarga yang beresiko
0: untuk stunting.
1: Ya.
0: Nah, mungkin pendengar yang ingin bergabung juga di pagi hari ini bisa bergabung ya di line telepon di 404504 dan juga WhatsApp 081-555-691-053. Apalagi ini berkaitan dengan putra putri kita, ngoten nggih. Nah, terus ini tadi Panjenengan mengatakan ada keluarga yang beresiko stunting. Apa kategori keluarga yang berisiko stunting ini, Bu? Apa aja ini?
1: Kategorinya itu catin.
0: Catin itu menu,
1: berapa? Calon pengantin.
0: Oh, calon pengantin.
1: Ya, yang mungkin lilanya kurang dari 20,5. 22,3,5.
2: Lingkar
1: lengan atas. Kurang dari...
0: Lingkar lengan atas.
1: Ya, kurang dari 23,5.
0: Senti. Ini cewek cowok sama?
1: Cewek.
0: Oh, yang cewek utama ya. Karena yang akan mengandung itu cewek. Oh, calon ibu berarti nggih.
1: Iya. Terus ibu hamil. Terus ibu menyusui dan ibu baduta. Balita non paut.
2: Balita di bawah 2 tahun.
0: Di bawah 2 tahun. Nah, berarti ada ciri-ciri khusus, berarti ada ciri-ciri khusus untuk keluarga berisiko stunting. Kalau usia, Bu? Misalkan pernikahan dini, usia di bawah 20 tahun untuk
1: otomatis
0: itu sasaran.
1: Itu
0: sasarannya. Khususnya untuk yang calon ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah edukasinya seperti apa nih Bu? Kalau apa ada calon pengantin yang mungkin ini adalah kategori apa ya rawan dari stunting?
2: Ya, terutama jadi kalau calon pengantin yang rawan stunting itu terutama anak-anak muda sekarang yang cewek itu kan suka banget diet ketat ya. Supaya seperti apa anak-anak gadis-gadis Korea yang langsing-langsing ya,
0: betul.
2: Nah, dietnya itu bukan diet apa yang memenuhi kriteria nutrisi yang cukup. Mungkin kalau di negara sana mungkin nutrisinya cukup ya. Jadi dengan makanan sedikit tetapi terpenuhi semua apa kebutuhan
0: asupan gizinya.
2: Nah, kalau di kita kan enggak. Kita seringnya nggak makan seharian gitu, tapi
0: kok anakku ya.
2: Jadi seperti itu, anak-anak lebih kita edukasi di sekolah itu melalui gizi seimbang. Jadi dengan istilahnya isi piringku, seperempat itu ada nasi, kemudian sepertiga nasi, kemudian ada sebagian lagi harus ada sayur mayur, harus ada buah, dan harus ada proteinnya baik nabati maupun hewani. Sementara budaya kita kan pokoknya warek gitu.
0: Istilahnya
2: pokoknya warek.
0: Kadang-kadang ngapunten ya, junk food nggih, makanan yang tidak sehat. Nggih lagi ngetren.
2: Dan banyak sekali anak-anak yang masih muda sudah terkena diabetes karena minuman yang banyak mengandung gula ya. Sekarang ngetren es kopi yang dan apa boba-boban itu kan sebenarnya nyun sewu
0: dengan kadar gula tinggi.
2: Kadar gulanya sangat tinggi banget. Kemudian teh kemasan itu kan kadar gulanya sangat tinggi. Nanti kepada catin, kepada remaja yang di bawah 20 tahun tadi di sekolah-sekolah atau kita di kegiatan pusat informasi konseling remaja itu kita berikan edukasi terkait gizi seimbang pada remaja.
0: Oke, berarti ini Panjenengan juga masuk ke sekolah-sekolah nggak tadi?
2: Iya ada, jadi
0: dari tingkat SMP apa?
2: Mulai SMP.
0: Mulai SMP.
2: Jadi di sekolah itu juga ada PIK remaja, pusat informasi konseling remaja, kemudian berbasis sekolah dan berbasis masyarakat. Jadi di masyarakat ada kelompok remaja yang seperti Karang Taruna, tapi ini adalah bentukan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN. Yang tujuannya salah satunya adalah memberikan edukasi itu terkait bahaya seks bebas, narkoba, kemudian terkait nutrisi, gizi seimbang pada remaja. Sehingga harapannya remaja itu betul-betul mengerti ya konsumsi makanan apa yang sehat buat dia, karena dia adalah calon seorang ibu dan calon ayah. Seperti itu.
0: Oke, nah ini pendengar ya, kan apalagi calon pengantin ya kan, istilahnya kita menginginkan putra putri kita itu sehat ya kan, dan normal. Nah, tapi kalau misalkan kita ada resiko, ada apa namanya ya, calon keluarga kita ini ada resiko stunting, mungkin bisa konsultasi komunikasi dengan Panjenengan. Nah, kalau misalkan ini Bu ya, kalau misalkan ini sudah terlanjur. Kalau misalkan edukasi kan dari sekolah nih supaya tidak terjadi, tapi sudah terlanjur ini ada keluarga yang resiko seperti ini, sudah ada balita gitu kan. Gizi yang diberikan untuk balita itu memang harus spesial Bu? Beda gitu dengan anak-anak yang lain Ngoten?
2: Ya, jadi sebaiknya mulai dalam kandungan sampai usia sebelum 2 tahun itu maksimal 2 tahun itu atau namanya 1000 HPK, 1000 hari kehidupan pertama manusia, itu mulai nol di jalan janin sampai usia 2 tahun. Diharapkan itu adalah investasi periode emas, investasi kita mencetak generasi yang berkualitas. Di situ begitu karena kecerdasan otak, apa berkembangnya otak berpesat pesat sekali pada usia itu, yaitu sampai 80%. Bayangkan apabila pada masa itu tidak termuni gizinya, seperti apa nanti kondisinya, karena ini kalau sudah stagnan ini nanti nggak bisa lagi berkembang lebih maksimal. Untuk bayi yang kurang gizi memang harus tetap diberikan ya, agar tidak semakin parah. Jadi memang harus diperhatikan tentang teksturnya, kemudian jumlahnya, karena kadang-kadang budaya kita itu, masyarakat kita nek ndulang iku ya pancet mangkok cilik kuwe jaman sik bayi sampai gede. Nah, padahal gizinya tercukupi tetapi jumlahnya kurang, seperti itu. Kemudian komposisinya tidak gizi seimbang. Nah, itu ya antara lain. Jadi tetap untuk yang bayi yang kurang apa pertumbuhannya dan perkembangannya tetap harus ada perlakuan khusus.
0: Nah, tapi bisa ketahuan nggak Bu kalau misalkan balita kita atau putra putri kita itu bakalnya stunting itu ketahuan dari usia berapa ini, Bu?
1: Kalau kita rutin setiap bulan ke posyandu, otomatis
0: ibu-ibu kan,
1: iya, setiap bulan kita bisa memantau berat badannya, tinggi badannya,
0: di KMS.
1: Kalau sudah di KMS itu rutin, nanti
0: ada grafiknya,
1: ada grafiknya naik turunnya itu.
0: Angkatan. Kalau misalkan perkembangannya berkurang, ini berarti ada resiko ke sana gitu, guys.
1: Iya, nah itu kan segera harus konsultasi ke tenaga kesehatan untuk secepatnya, sedini mungkin mengatasi.
0: Tapi ada nggak faktor apa namanya gen atau keturunan? Ngapunten. Ya memang memang orang tuaku segini kok.
1: Iya. Itu kalau dulu ya, Pak. Dulu gitu. Sekarang tuh kayaknya enggak.
0: Enggak.
1: Ya itu tadi tergantung gizi yang di.
0: Jadi orang tua juga harus apa namanya beredukasi juga kalau gen ini bisa terlepas ya dengan gizi yang baik.
2: Jadi bisa diputus mata rantainya ya, karena sebenarnya bisa turun-turun kalau itu terus seperti itu misalnya.
0: Oh, dibiarkan saja.
2: Ya, ada generasi ini akan melahirkan generasi yang juga stunting juga. Karena makanya sejak awal harus disiapkan mulai dari remaja, terutama wanita ya, harus betul-betul tercukupi. Tadi sudah sekarang saat ini kan ada pemeriksaan kesehatan gitu. Ada lila, lingkar lengan atas itu menunjukkan bahwa kalau kurang dari 23,5 cm menunjukkan kekurangan edi kronis atau KEK istilahnya, kesehatan kekurangan edi kronis. Bayangkan kalau seorang ibu aja, calon ibu sudah kekurangan energi,
0: apalagi bagaimana nanti calon bayinya.
2: Kalau pengantin itu kan kita nggak tahu ya mas, apakah pada malam pertama itu langsung subur, tiba-tiba langsung jadi itu kan harus disimak sebelumnya, istilahnya sawah harus subur disik baru ditanduri kan gitu.
0: Oke, jadi
1: tambahan sedikit untuk catin ya, calon pengantin itu untuk mempersiapkannya itu sebenarnya 3 bulan sebelum nikah sudah harus mempersiapkan tentang makanan yang dikonsumsi
0: Jadi konsultasi kesehatan itu 3 bulan sebelum
1: menikah itu sudah harus gula juga dikurangi, asin dikurangi, lemak, terus makanan yang melalui proses pabrik itu juga kalau bisa dihindari itu. Sehingga ya nanti kalau setelah,
0: tujuannya untuk apa nih Bu, 3 bulan apa sebelum
1: ini mempersiapkan calon generasi itu
0: Jadi tujuannya di
1: tetap mengatasi stunting biar nanti kalau buru-buru apa seperti kata Putri tadi subur langsung hamil, nah agar anaknya itu juga terhindar dari stunting.
0: Oh, jadi bisa dibilang mempersiapkan rahim atau wadahnya supaya
2: Jadi kalau kondisi ibunya sehat, insya Allah akan melahirkan bayi yang sehat. Sebaliknya kalau ibu kondisinya sudah kekurangan di kronis, kemudian anemia, itu kan nanti asupan darahnya ke anak, ke janin kan juga sangat terhambat, kekurangan seperti itu.
0: Jadi istilahnya ya menikah bukan cuma sekedar kita senang untuk menikah, tapi kita harus mempersiapkan generasi penerus kita.
2: Sementara kalau pre-wedding itu persiapannya sampai minimal 6 bulan, 1 tahun.
0: Ya, pre-wed padahal cuman istilahnya senang-senang ini ya.
2: Tapi mempersiapkan diri dalam rangka melahirkan generasi yang berkualitas itu memang harus jauh sebelumnya.
0: Itu malah kurang diperhatikan.
2: Kebanyakan seperti itu.
1: Apalagi sekarang tuh makanan, kita mau makanan apa aja,
0: iya, ada.
1: Kita tinggal
0: sampai udah ya. Kita nggak usah kemana-mana, istilahnya gitu. Makanan-makanan yang kurang sehat lah ya, itu ya harus dihindari untuk calon pengantin gini ya. Nah, karena itu kembali lagi pendengar, pernikahan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga pasti menginginkan keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas. Kadang-kadang agak egois ya kalau kita tahu-tahu kok anakku gini, padahal kita nggak mempersiapkan diri gitu. Gena, baik. Yang ingin bergabung monggo, apalagi mungkin ada pendengar yang putra-putrinya ingin mau menikah atau sudah menikah, rumah tangga baru mungkin, Nah, kalau misalkan ini Bu, tadi kan kita mempersiapkan diri, bukan cuma anaknya yang diperhatikan, tapi juga orang tuanya. Ini khususnya ibu ya berarti ya. Nah, untuk bapaknya gimana?
1: Ya,
0: bebas berarti bapak.
1: Merdeka. Gitu. Ya, bapaknya juga harus kasih support ya, kasih dukungan supaya si istri itu mau melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti kalau punya anak yang beresiko itu tadi.
2: Iya. Jadi suami, calon suami harus dilibatkan dalam pemeriksaan. Terutama sekarang harus ada pemeriksaan HIV bagi calon pengantin. Lagi ada HIV, kemudian apakah merokok, kemudian golongan darah diperiksa. Nanti sewaktu-waktu apabila dalam kehamilan ada kesulitan butuh darah, itu sudah ada darah suami cocok nggak dengan darah istri. Agar saling mendukung ya, dari saling mendukung, jadi suami juga sehat, termasuk merokok juga. Merokok juga diharapkan kalau memang nggak bisa mutus rokok ya harus merokoknya itu di luar ruangan, menjauh dari bayi, dari balita, dari ibu hamil terutama, karena perokok pasif itu lebih apa nggak kerasa
0: tapi risiko tinggi.
2: Iya, termasuk apa ini baju yang dipakai habis kerja keluar ngerokok gitu kan, kalau nempel di bayi bisa apa ya,
0: kasihan ya, istilahnya ini
2: akibat buruk juga.
0: Coba ada telepon kita angkat nih Bu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu,
3: kula badhe tanglet.
0: Dari Bu Riatin di Bandulan
3: nih. Terus manten 2 tahun kok belum hamil-hamil itu. Makan apa?
0: Apa itu?
3: Nggih. Ya, tolong ya, apa saja yang dimakan bisa
0: dikonsumsi wonten nggih. Oke.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Riatin, mungkin putranya ini udah 2 tahun menikah belum dikaruniai momongan. Mungkin ada gizi atau apa yang
1: ikhtiar kita makanan itu tadi harus yang gizi seimbang. Terus kalau sudah kita melakukan itu, kita harus konsultasi juga ke tenaga kesehatan. Kalau toh masih belum ya, kita berupaya lah, namanya manusia kita serahkan sama yang sana. Yang penting kita sudah berupaya, makanan kita jaga. Kita juga harus berdampingan dengan tenaga kesehatan untuk kalau ada apa-apa bisa segera konsultasi.
0: Dan untuk cek kesehatan ini harus dua-duanya Bu ya?
1: Iya, harus dua-duanya.
0: Kadang-kadang ngapunten ya di masyarakat kita itu yang disuruh cek itu yang istri, ibu. Bapaknya atau cowoknya nggak mau gitu ya, kan. Betul. Padahal yang namanya suami istri kan ya berdua ngeten.
2: Jadi kalau istri itu sawahnya ya. Kalau ayah kan benihnya. Jadi sawah dan benih seling mendukung. Sawahnya subur, tetapi benihnya kurang baik misalnya juga. Jadi saling mendukung. Istilahnya ini dua-duanya harus ada melalui pemeriksaan yang ketat agar nanti ada bibit yang unggul, kemudian tanahnya subur seperti itu, sehingga akan lahir generasi yang sehat seperti itu.
0: Jadi jangan egois ya buat bapak-bapak mungkin. Kalau misalkan belum punya keturunan, kalau mau cek kesehatan harus dua-duanya. Dan harus jujur istilahnya ngoten nggih. Jadi kadang ya itu tadi egoisnya kita merasa kita sehat, nanti yang disalahkan pasangan, tapi sebenarnya kembali lagi yang namanya keturunan ya hasil dari pasangan dua orang ini. Kalau kedua-duanya sehat, nah berarti masih belum aja waktunya.
1: Mungkin belum dipercaya,
0: belum diberikan, tapi tetap kita ikhtiar makanan-makanan sehat. Kalau misalkan udah dari dulu, dari kecil sering mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, terus otomatis kan sudah jadi kebiasaan. Dan ngapunten nggih, yang namanya racun dalam tubuh kan udah bertumpuk gitu Bu. Nah, terus pada waktu kita mau menikah ada kekhawatiran nggak ke dari diri di calon pengantin atau calon ibu ini? Aku kan biyen mamku kayak gini gitu kan. Nah, terus dirubah dalam waktu 2-3 bulan itu bisa hilang atau enggak ini?
1: Belum
0: gitu. Padahal kan udah tahunan ngoten
1: nggih. Istilah itu kan nabung ya.
0: Nah itu dia, tabungannya kurang bagus nih.
1: Kalau sudah banyak gitu kan kita sulit untuk membuangnya itu sulit. Otomatis kita sedikit demi sedikit lah. Ya contohnya aja kalau kita saat ini kena asam urat, kena kolesterol, itu mungkin makanan kita yang berapa puluh tahun yang lalu yang kita makan. Sekarang
0: rasanya
1: kita,
0: sekarang.
1: Rasanya ngeten, sekarang, gitu loh.
0: Ngeten. Nah, untuk apa istilahnya toksin atau menguranginya yang sesuatu yang tidak baik di tubuh kita itu mengkonsumsi apa ini, Bu?
1: Kalau sekarang itu kan lagi ngetren yang dokter siapa itu?
2: Zaidul Akbar.
1: Zaidul Akbar itu yang minuman rempah-rempah.
0: Minuman rempah-rempah.
1: Iya, itu bisa kita ikuti.
2: Menggelantorkan.
1: Oh, selain makanan yang kita
0: yang sehat,
1: jaga.
0: Ya, kan?
1: Sekarang itu kan soalnya kalau bisa makanan mie itu jangan juga.
0: Waduh, enak tuh, Bu.
1: Iya, apalagi malam-malam ya. Bakmi, kalau siang pangsit gitu enak.
0: Iya,
1: itu kalau bisa banget juga dihindari.
0: Waduh, enak banget itu kesukaan saya. Apalagi kalau malam mie instan ya kan.
2: Iya.
0: Nah, mau makan double.
2: Iya.
1: Pakai cabai.
2: Jadi yang Mas Haji tadi ya, walaupun sebelumnya 3 bulan sebelumnya sudah harus disiapkan. Tetapi kalau memang merasa bahwa dirinya belum sehat, memang sebaiknya memang menunda kehamilan. Jadi harus direncanakan. Oh, saya belum belum sehat, tidak harus tergesa-gesa nih. Jadi harus direncanakan. Kalau sudah menjadi pengantin, nanti bisa menunda kehamilannya dengan memakai alat kontrasepsi kondom misalnya. Kondom itu kan aman insya Allah, tidak ada hormon, tidak apa. Jadi insya Allah bisa menyiapkan. Jadi oh ya, saya merasa nggak sehat ini, belum fit, belum fresh fit gitu ya. Saya belum siap untuk mempunyai anak, siap belum siap untuk hamil karena butuh apa ya, kesehatan mental bagi bapak apa suami maupun istri dalam menyongsong keturunan gitu. Jadi harus disiapkan sebelumnya. Kalau memang belum sehat secara fisik dan psikisnya harus bisa ditunda dengan cara berkabi memakai alat kontrasepsi kondom misalnya. Itu yang tepat untuk menunda kehamilan.
0: Ngapunten, itu kan berarti yang KB istilahnya bapaknya ngoten nggih. Tapi kalau misalkan ya saya cuma dengar-dengar aja sih. Kalau belum punya putra satu atau putra pertama, itu calon ibu jangan KB dulu, itu benar nggak sih, Bu?
2: Ya memang itu tadi yang kita sarankan, pakai kondom aja.
0: Kalau misalkan si bapaknya nggak mau, terus yang disuruh KB si ibu, istrinya ngoten.
1: Ya, boleh pakai pil ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu.
1: Tapi kita nggak harus ujuk-ujuk kita beli pil di
0: apotek.
2: Harus melalui saran juga.
1: Ya.
2: Saran dari medis juga.
0: Dari medis juga. Ya. Jadi harus cek dulu gitu. Karena saya dengar sih katanya kalau misalkan belum punya putra atau putri yang pertama terus KB, takutnya kandungan kering atau bagaimana, itu benar apa enggak sebenarnya, Bu? Enggak juga ya.
1: Enggak benar
0: kan. Enggak juga gitu. Tapi yang penting ya harus konsultasi medis, cek kesehatan juga ya kan, kedua mempelai ini.
2: Betul.
0: Nah, kembali ke dahsyat nih, Bu ya. Di dahsyat ini kalau misalkan masyarakat pendengar ingin gabung itu pripun, Bu?
1: Untuk saat ini kita masih per kecamatan masih satu.
0: Per kecamatan.
1: Iya, lokusnya masih satu.
0: Itu untuk, berada di mana?
1: Ya, kebetulan kita kan kecamatan di Kecamatan Blimbing ya. Lokusnya berarti di Kelurahan Bunul.
0: Di Kelurahan Bunul, Bunurjo. Ya. Oh, berarti setiap kecamatan itu nanti beda-beda tempatnya, ngoten
2: nggih?
1: Beda-beda.
2: Okay. Lokus tahun ini ada 5 lokus. Nanti tahun depan insya Allah ada masing-masing kecamatan ada 2 lokus.
0: Ngoten. Nah, kalau sudah bergabung, apa aja yang didapatkan oleh masyarakat atau peserta ini?
2: Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bike, adanya apa, edukasi pengasuhan.
0: Pengasuhan dan
2: jadi ada beberapa beberapa materi yang disampaikan sebelum ada demo memasak dengan bahan makan lokal yang mudah didapat. Yaitu materinya tentang peran keluarga dalam pengasuhan anak seperti itu. Kemudian bagaimana perilaku hidup bersih yang sehat bagi keluarga yang mempunyai balita. Kemudian ada juga tentang pemenuhan gizi dan perilaku konsumsi sehat pada keluarga. Kemudian pengenalan peran dan tanggung jawab dan harapan orang tua terhadap anak, serta peran keluarga dalam lingkungan terhadap kesehatan anak. Jadi sebelum ada pada kelas, namanya kelas dasar nih, kelas dasar itu awalnya didahului dengan penyuluhan dulu tadi materi yang saya sampaikan. Barulah nanti ada demo masak, kemudian hasilnya dinikmati bersama dengan dengan ini. Jadi mungkin Bu Ika ya, menu-menunya apa aja, karena kebetulan Bu Ika keluaran Bunurjo.
1: Menunya ini gini, menu itu memang kita dapat dari dinas ya untuk dimasak sama ibu bekader. Nah bahannya itu yang jelas itu telur, ada beras kayak kemarin tuh, nasi ya, ayam. Nanti dimasak ayam, terus ada wortel, terus kemarin ada bayam, lalu ada udang. Itu memang menunya itu beda-beda.
0: Setiap hari beda.
1: Setiap bulan beda.
0: Oh, setiap bulan beda. Ya. Oke.
1: Okay. Kayak kemarin itu menunya apa ya?
2: Ada dimsum.
1: Ya dimsum. Dimsum itu ada kulit dimsumnya.
0: Kulit dimsumnya. Ya, terus isiannya.
1: Ayam. Terus udang. Nanti dikasih bumbu-bumbu seperti merica, bawang gitu aja.
0: Tapi ini non MSG gitu.
1: Non, tanpa ada gula, tanpa ada garam, dan tanpa micin.
0: Padahal kalau katanya sih nggak masak tanpa itu kurang nendang.
1: Kurang nendang bagi kita, tapi kalau bagi untuk balita.
0: Oh ini untuk yang apa?
1: Iya, resiko untuk balita.
0: Untuk balita,
1: untuk balita yang beresiko itu tadi.
0: Iya.
1: Itu rasanya. Ya, nyun sewu, saya pernah ngincipi, enak kok rasanya. Memang manisnya itu dari wortel, asinnya gurih itu dari telur. Gitu, asin gurih dari situ.
0: Oh, jadi rasanya alami ini ya.
1: Alami.
0: Kita perkenalkan rasa yang alami.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya. Okay. Sebenarnya bukan hanya balita saja atau badota. Kita pun sebenarnya juga kalau bisa, kalau sudah tensi tinggi, asam urat, kolesterol, gula, sebenarnya kan ya mengurangi.
0: Betul.
1: Itu.
0: Tapi kadang-kadang lidah ini udah keracunan ya. Istilahnya
2: kalau enggak pedes, enggak manis, asin. Kalau,
0: betul. Ya, di sini sebenarnya apa ya? Kita tahu kalau ini enggak baik, ya kan. Tapi gimana ya, kayaknya dalam hati kayaknya kurang enak nih kalau makan nggak tanpa ini tanpa itu. Yang
1: apalagi kalau pangsit itu kan
0: harus merah kalau saya
1: curunya itu lah, apa micinnya itu kan langsung curut-curut.
0: Terus itu harus tanpa saus, harus merah, harus kalau bening ini sok, tapi padahal itu kurang baik ya untuk kesehatan juga. Oke, baik pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Butri dan juga Bu Ike, tapi sebuah tembang akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso bersama dengan Ibu Tri Rahayu Sayakti SEMAP dan Ibu Ike Yulisa Indrawati Esos, penyuluh KB Madya Dinsos P3A P2KB Kota Malang. Nah, ini masih sekitar dasyat ya, dapur sehat atasi stunting. Oke. Ada yang ingin bergabung, monggo di 404504 atau di WhatsApp 081-555-691-053. Ada yang sudah bergabung WhatsApp ini, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Dian yang ada di Malang. Mau tanya, Bu, saya punya anak laki-laki usia 15 tahun. Tinggi badan kurang dengan teman-temannya. Apakah anak saya ini masih bisa bertambah tinggi badannya? Bagaimana caranya? Matur nuwun, Ibu Dian yang ada di Malang. Monggo mungkin Bu Ika atau Bu Tri.
4: Okay. Hmm? Terima kasih Bu Dian pertanyaannya. Okay. Jadi pada hari ini dahsyat kita tujukan untuk keluarga yang mempunyai baduta,
3: terutama.
4: Tapi kalau seperti itu ada kasus putranya Bu Dian tadi, mm-hmm, 15 tahun, tinggi badannya kurang.
3: Terlambat ini Bu?
4: Gih, masih bisa.
3: Oh, masih bisa?
4: Masih bisa, kan banyak sekali cara-cara olahraga untuk meningkatkan berat badan dan juga tinggi konsumsi badan. Banyak makanan yang mengandung kalsium seperti itu. Jadi insya Allah masih bisa kok, masih bisa tambah. Karena kalau perempuan itu maksimal pertumbuhannya 20 tahun ya.
3: Untuk perempuan?
4: Iya, laki-laki sekitar 21 tahun. Jadi masih insya Allah masih bisa
3: ya. Yang penting olahraga, makanan bergizi,
4: banyak mengandung kalsium seperti itu.
3: Oke.
4: Untuk jadi, kesehatan tulangnya.
3: Untuk kesehatan tulang. Iya. Jadi istilahnya masih ada harapan ya. Yang penting anaknya juga mau gerak nih.
4: Iya, betul.
3: Anak sekarang kadang-kadang gerak. Lah, itu geraknya susah gitu ya. Jadi putra-putrinya harus ada inisiatif juga untuk apa namanya, hidup sehat ngoten nggih.
4: Betul.
3: Kadang-kadang orang tua punya keinginan tapi putra-putrinya yang ogah-ogahan.
4: Ya, kadang-kadang orang tua menyediakan makanan yang bergizi tetapi putranya enggak mau. Nah, seperti itu.
3: Oke. Nah, kalau apa namanya masih dalam usia pertumbuhan berarti masih bisa nggih.
5: Oke, insyaallah masih bisa.
3: Masih bisa.
5: Ya, tetap aja kita harus ke medis,
4: diupayakan.
3: Oh, jadi kita lihat perkembangan atau kesehatan putra kita gitu. Karena ya kalau nggak dilihat atau dicek kan kita nggak tahu dalam diri kita kan. Ya. Tapi kadang-kadang orang Jawa nih Bu ya, ini agak malas untuk takut untuk check up gitu.
4: Ya. Takut ketahuan.
3: Nah, aku rapopo ya, kok diarani-arani. Padahal itu sebenarnya untuk investasi kita, gitu.
4: Iya.
5: Untuk mendeteksi dini agar
3: jangan sampai namanya betul. Yeah. Kalau sudah parah baru. No. Kadang-kadang kan itu apa ya ketakutan kita itu sebenarnya kurang nggak beralasan, gitu.
4: Padahal kalau preventif itu lebih murah ya.
3: Wah,
4: lebih
3: betul.
4: Murah daripada
3: lebih murah dan lebih mudah lah.
4: Kuratif pengobatannya.
3: Pengobatan. Baik. Nah, kembali lagi ke dasyat ini. Dapur sehat atasi stunting. Jadi orang tua atau ibu yang biasanya masak ini biasanya ibu, tapi bapak

0: untuk mencari itu ya,
1: boleh.
0: Oh, ngoten, enggak apa-apa
1: ya. Ya sebaiknya tetap harus diberikan nutrisi yang seimbang.
0: Oh, ngoten.
1: Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna gitu ya.
0: Sekarang gizi seimbang.
1: Gizi seimbang. Gizi seimbang itu kebutuhan masing-masing tubuh berbeda. Seperti kalau atlet harus makan telurnya 10 misalnya.
0: Ya.
1: Nah, kan kebutuhan kalorinya, karbonnya dan proteinnya harus lebih banyak misalnya. Jadi seimbang itu sesuai dengan kebutuhan. Seperti ibu hamil, itu juga harus dua kali, porsinya harus dua kali.
0: Nah, kadang-kadang kalau misalkan malas makan, ngidam misalkan, aduh aku malas makan nih gitu atau gimana gitu, pripun?
1: Ya pasti ada masa-masa melewati idam ya, tapi harus tetap harus dipaksa untuk terpenuhi kebutuhan melalui apa keanekaragaman cara memasak tadi misalnya. Kalau lihat
0: makanan
1: misalnya apa nasi gitu, mungkin dibuat kayak apa yang segitiga itu apa namanya?
0: Tumpeng.
1: Apa ya,
2: kan
1: Pak?
2: Yang kecil ini apa? Yang dibungkus sama
0: kayak sushi itu ya.
1: Jadi kan aromanya juga bagus apa menyengat
0: beda, ya. Gitu,
1: jadi
0: ya.
1: Bisa dikemas dalam bentuk lain.
0: Oke.
1: Mesti wortel, kalau kelihatan wortel mungkin kok enek gitu dalam bentuk sop mungkin dibelut tadi di dimsum tadi bisa dicampur dengan sayur-sayur bukan hanya protein hewani saja.
0: Jadi sebenarnya pintar-pintarnya kita gitu ya untuk mengolah. Okay. Kalau bahan mungkin sama aja ngoten nggih.
2: Iya, iya. Harusnya berbahan dasar lokal
0: ya.
2: Enggak boleh yang
1: mudah didapat.
2: Yang mudah didapat dan murah kalau bisa.
0: Tinggal nanti pengolahannya kalau misalkan apalagi nih anak nih.
2: Ya kita sebagai orang tua harus pintar-pintar bikin inovasi gitu loh supaya anak tertarik.
0: Nah, iya. Jadi kadang-kadang monoton ya gitu-gitu aja anak kurang tertarik.
1: Bahkan kalau perlu anak dilibatkan misalnya memotong wortel dan sebagainya, enggak apa-apa.
0: Kadang malah dilarang Bu, kan takut kepotong atau gimana.
1: Jadi sebaiknya malah anak itu dilibatkan sehingga anak akan menikmati hasil karyanya. Yang dipotong adik wortelnya, kemudian kacang yang dipotong adik tadi ini mana mama, mungkin ada pisau yang tertentu yang aman buat anak. Jadi anak bisa juga orang tua mempercayai anak ya dalam keterampilannya. Jadi termasuk ini keterampilan Mas dalam pengasuhan itu termasuk stimulasi motorik halus.
0: Iya.
1: Jadi dia bergerak tanpa menggunakan otot, tetapi menggunakan akal dan kemampuan untuk itu tadi paham terhadap harus dipotong model begini. Nah, ini penting. Jadi anak itu jadi gak sedar diberi makanan juga, tapi bagaimana seorang keluarga itu mendampingi dalam tumbuh kembangnya, diajak ngobrol, diajak aktif mengenalkan berbagai macam sayur, makanan yang sehat untuk kita. Kemudian bentuk-bentuk misalnya ada tomat bulat, kemudian ada wortel yang panjang.
0: Nah,
1: jadi banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan oleh seorang ibu manakala bersama dengan bayi atau anak di dapur.
0: Jadi sekedarnya edukasi juga ada pembelajaran juga di situ. Jadi belajar juga nggak harus melulu di kelas, ngoten nggih.
1: Ini kan langsung nyantai.
0: Langsung nyantai, ada prakteknya juga. Oke, jadi
2: untuk mengenal ini loh, mengenal makanan,
0: sayuran
2: ini.
0: Betul.
2: Ini namanya tomat ini, yang namanya wortel ini, biar enggak beda-beda nanti pengertiannya.
0: Oke, iya kadang-kadang itu ya orang tua, maaf ini pengalaman saya sendiri ya kan, waktu itu si kecil kan sama neneknya itu istilahnya dilarang malah ke dapur. Takutnya kena pisau atau apa gitu. Padahal itu penting ya.
1: Penting banget.
0: Untuk pembelajaran ngoten nggih. Dan pendampingan kita tentunya ya. Pada waktu di dapur jangan sampai dibiarkan maksudnya sendiri atau
2: kalau kita dibiarkan sendiri malah kena
0: salah.
2: Pisau, kena api, kena apa
0: gitu. Tapi pendampingan dari orang tua juga harus didampingi juga. Nah, ini kembali ke calon pengantin nih.
1: Masih kepo sama calon pengantin.
0: Iya, soalnya ini yang yang gede ya kan. Punya keinginan untuk ke arah pernikahan tapi masih mungkin lama ya, masih beberapa tahun ke. Cuman edukasi ke calon pengantin ya kan. Iya. Edukasi seperti apa yang bisa kita sebagai orang tua sampaikan, tapi tidak seperti menghakimi atau menggurui gitu, pripun
1: jadi selain kepada calon pengantin itu, selain tadi pola makan bergizi sebelum menjadi catin dan pada saat hamil.

0: kehamilan itu juga sekarang yang di trending viral di Kemenduk Bangga BKKBRI itu adalah peran ayah. Peran ayah itu sangat luar biasa dalam keluarga nggih. Sementara ternyata di Indonesia itu termasuk fatherless ketiga dunia.
1: Maksudnya
0: peringkat peran ayah yang sangat minim. Jadi ayah itu ada tapi tidak hadir
1: dalam kerja tok istilahnya. Mulai kerja wis leha-leha.
0: Ayah itu ada di dalam rumah tetapi mereka enggak ngobrol. Mereka enggak ngobrol sama istri sama anak. Dan bukan hanya fatherless kepada anak tetapi husbandless. Sekarang ada suami tetapi
2: kayak enggak punya suami.
1: Iya,
2: kayak
1: HP yang dewi-dewi.
0: Betul. Tidak ada komunikasi, tidak ada serah terima pekerjaan misalnya. Ini sesinya ayah pulang, harus pulang dari kantor, harusnya mereka tuh nyaur utang selama kerja dia enggak bercanda
1: dengan anak-anak.
0: Saatnya sebenarnya pada saat pulang kantor harusnya malah nyaur utang tadi. Ya sih, aku tadi seharian sudah kerja enggak ketemu anak istri ya, ngobrol lah atau apa, ngajari anak ya. Jadi sekarang untuk calon pengantin kita di KUA, jadi kecamatan Blimbing, dan
2: setiap kecamatan
0: ada kita memberikan edukasi kepada calon pengantin
2: di KUA.
0: Di KUA tempatnya. Jadi bimbingan perkawinan di situ ada. Kita mengenalkan bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga, mengenalkan alat kontrasepsi karena mereka mendengarnya karena kadang-kadang dari tetangga gitu.
1: Betul,
0: ya. Belum tentu kantor suami cocok untuk buat tubuh kita. Kemudian tentang peran ayah, peran terus kemudian tentang pentingnya 1000 hari kehidupan bagi anak itu investasi ya, masa
1: investasi,
0: berhidup emas.
1: Betul.
0: Jadi banyak sekali yang kita berikan kepada calon pengantin ya, bukan hanya kepada istri dalam rangka menyiapkan tubuhnya menjadi sawah yang subur untuk ditanam tadi, juga kepada ayah. Berarti peran suami terhadap pendampingan istri yang merencanakan kehamilan.
1: Karena sebenarnya kalau menurut saya malah justru calon ayah ini yang penting ya, karena benihnya kan dari beliau, kan?
0: Betul.
1: Yang
2: bimbingan,
1: cowok.
2: Iya, bimbingan perkawinan di KUA itu bukan hanya calon istri,
1: istri ya,
2: ya,
1: dua-duanya,
2: tapi dua-duanya, calon suami sama calon istri, dua-duanya, biar sama-sama mengetahui gitu loh.
0: Karena
2: di situ nanti juga
0: saat
2: ada,
0: itu nggak ada sekolah, keluarga nggak ada sekolahnya,
2: nggak ada.
1: Tapi orang tua kita dulu bisa membesarkan kita, istilahnya bisa apa? Anak-anaknya juga sehat,
2: ya sehat karena dulu kan nggak banyak micin.
1: Nah,
2: makanan zaman saya dulu adanya cuman apa sanggae, ceput itu ya. Sekarang itu makanan macam-macam
1: gitu.
2: Ada.
1: Apalagi
2: tapi
1: kalau,
2: resikonya juga besar.
1: Iya betul Bu, betul. Kalau dulu istilahnya apa ya makanan ringan ya cuman itu aja.
2: Aja.
1: Sekarang udah berbagai macam. Kalau misalkan momen tertentu Lebaran gitu aja, itu meja isinya wes campur aduk
0: macam-macam. Ini sama beginan ya.
1: Nah, sekarang memang kemajuan zaman enggak bisa kita pungkiri. Tapi kembali lagi kesehatan tubuh kita itu juga jangan dilupakan gitu kan. Kadang-kadang kan kita melupakan itu, Bu. Saking enaknya kita terlena gitu.
2: Iya, sebenarnya bukan melupakannya.
1: Terlena, Bu ya.
2: Iya, apa kurang
1: peduli,
2: kurang peduli juga. Sebenarnya kalau anak sekarang mau browsing.
1: Kalau informasi lebih cepat sekarang,
2: lebih
1: Bu ya.
2: Lebih cepat sekarang.
1: Lebih banyak sekarang informasi daripada zaman kita dulu.
0: Betul.
1: Kita dulu informasinya kalau enggak cari ke perpus kota, nonton ke buku-buku. Kalau sekarang di pegangan aja udah cari.
0: Betul.
1: Bisa, tapi ya itu tadi kepedulian kita untuk kesehatan tubuh kita itu ada enggak gitu kan, gitu.
0: Dan kita bisa memilih ya, bisa memilih, karena aneka ragam makanan zaman sekarang kita bisa memilih yang sehat. Yang sehat itu bisa milih. Kalau dulu kan kita enggak ada banyak pilihan. Kalau pagi mesti pecel, urap-urap. Sekarang banyak sekali makanan sehat itu, bahkan sekarang pakai rebus-rebusan. Gaya hidupnya sekarang mulai ini. Tapi hanya orang yang sadar aja, yang kurang sadar terhadap kesehatan ya mungkin pulanya sama ya. Mereka tetap pokoknya larek pokoknya.
1: Mengkonsumsinya pokoknya kenyang gitu aja ge. Padahal
2: ya,
1: ini
2: bukan hanya makanan saja ya, tentang kesehatan reproduksi juga di KUA juga kita berikan.
1: Oh, mantap. Oke, jadi apa namanya untuk keluarga ini sebenarnya bisa dibilang sangat kompleks.
0: Kompleks banget.
1: Sangat kompleks.
2: Istilahnya penjagaan kesehatannya dari dalam dan luar.
1: Ngoten. Nah, jadi apa mungkin calon pengantin atau orang tua dari calon pengantin ini bisa konsultasi, mengajak putra putrinya ini ke KUA untuk konsultasi atau teng panjenengan ngonten gitu.
2: Ya. Tapi kadang-kadang kalau orang, ke kita tentang ya tentang itu ya tentang kesehatan. Tentang
1: kesehatan ya.
2: Gitu bisa atau ke puskesmas juga bisa. Hmm. Kalau mengenai keluarga Sakinah Mawaddah ya ke KUA. Gitu.
1: Oke, jadi sudah ada apa namanya
2: porsinya
1: masing-masing ya. Dan pendampingan dari orang tua juga sangat dibutuhkan, nah, apalagi gak apalah investasi untuk keturunan kita, ngoten. Okay. Gak terasa nih udah hampir jam 10 kita ngobrol-ngobrol di kesempatan hari ini, mungkin. Yeah. Di sesi terakhir, monggo yang ingin disampaikan untuk pendengar di rumah, semoga Ibu Tri dulu mungkin, silakan.
0: Okay. Terima kasih. Pada sesi terakhir ini kami menyatakan bahwa apabila ada program dahsyat di lingkungan kita, monggo ibu-ibu bisa bergabung, ya. Karena kelas dahsyat itu harapannya dari pemerintah sendiri itu merupakan apa kelas yang sangat sangat mudah dalam rangka
2: gratis,
0: mempermudah mempercepat penurunan stunting karena di situ kita langsung bersentuhan dengan masyarakat keluarga yang berisiko tadi, diberikan edukasi tentang pengasuhan yang baik, pentingnya 1000 HPK, pentingnya menerapkan kehidupan PHBS ya, perilaku hidup berisian sehat, juga tentang pengasuhan. Karena stunting bukan hanya terkait kondisi buruk, kondisi gizi buruk pada anak, tetapi bagaimana pola asuh orang tua itu agar berubah. Jadi harus meningkatnya kesadaran dari orang tua agar lebih memperhatikan terhadap pengasuhan anak, terhadap bagaimana perkembangan anak dari step-step yang harus diikuti itu harus memang harus update ya. Kemudian juga yang utamanya adalah gizi. Seperti itu juga harapannya di keluarga 1000 di keluarga Baduta tadi juga memang betul-betul ini periode emas dimanfaatkan untuk memaksimalkan tumbuh kembang putra putrinya. Itu aja dari saya,
1: Mas. Oke, matur nuwun. Ibu Ike ada tambahan, semoga
2: ya. Tentang dapur sehat atas stunting ini saya berharap nanti khususnya nih di Kelurahan Bonul ya. Kelurahan Bonul kami berharap di bulan ini pesertanya banyak yang hadir. Memang setiap bulan tuh kita menghadirkan itu karena di situ itu kita bisa lebih membuka wawasan karena ada edukasi, terus menu-menu apa saja yang dipraktekan. Karena apa, zaman sekarang ini kan seperti kata Bu Tri tadi, asal warek. Nah, di situ memang kita berikan edukasi tentang edukasi sekaligus praktek ya, makanan sehat untuk balita. Karena zaman sekarang ini ibu-ibu cari yang pilih-pilih yang praktis gitu.
1: Yeah.
2: Misalnya wis asal warek, dibeli bakso, terus beli apa itu, pokoknya yang asal anaknya mau gitu aja. Ya memang kalau sudah dari awal ada micin, memang dikasih yang tanpa micin, tanpa gula, tanpa garam itu memang sulit untuk menghindarinya. Istilahnya kayak perasaannya
1: iya,
2: itu sudah apa ya, sudah
1: nancep lah di
2: iya,
1: situ,
2: nancep MSG itu tadi mensulit.
1: Dan itu harus dirubah sebenarnya,
2: iya,
1: gitu. Baik, jadi kembali lagi investasi jangka panjang kita, investasi keluarga kita. Tentunya kita nggak ingin putra putri kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, ya. Salah satunya tentunya dengan mengikuti program dahsyat ini. Dan matur nuwun Ibu Tri Rahayu Sayekti dan juga Ibu Ike dari penyuluh KB Madya Dinsos P3A P2KB. Ini panjang banget, apa sih Bu? Ini singkatannya Bu.
2: Ini gabungan dari
1: empat dinas. Beberapa
2: ya,
1: dinas kayaknya Bu ya.
2: Empat kementerian. Ada yang sos itu dari sosial, Kementerian Sosial. KB-nya itu BKKBN. Terus ada yang dari pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan.
1: Ngoten ya, jadi ya, dirangkum jadi satu dan ya insya Allah akan menginginkan tentunya hasil lebih baik tentunya, ya, dan semoga untuk program Dasat ini makin berkembang. Amin. Di kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti perkembangannya kembali lagi, supaya putra putri kita generasi penerus ini terbebas dari stunting. Matur nuwun pendengar atas perhatian Anda semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda. Saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan secara bertahap terus melakukan pemeliharaan berjalan pada ruas jalan yang perlu diperbaiki. Seperti Jalan Kedung Banteng Wonokerto yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat di kawasan selatan Kabupaten Pasuruan. Saat ini kondisinya memprihatinkan sehingga perlu ada penanganan meski pernah sudah dilakukan perbaikan. Pelaksana pekerjaan dan PT Adhika Raya Persada M. Rafi mengatakan pekerjaan saat ini masih memasuki tahap awal sebelum pengecoran rigid beton utama. Tim di lapangan terlebih dahulu mengerjakan lantai kerja sebagai lapisan dasar. Hingga Rabu 16 September 2026 sore, pengerjaan lantai kerja dari STA non telah mencapai sekitar 300 meter. Kondisi cuaca yang mendukung turut membantu proses pengerjaan, meski tim tetap harus menyesuaikan dengan kondisi medan dan kontur tanah di sepanjang ruas jalan. Salah satu tantangan di lapangan menurutnya adalah kondisi tanah yang berbeda-beda. Setelah proses pemadatan dan penyiraman, beberapa bagian jalan menjadi licin sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam pengerjaan. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, Nurul, mengatakan kondisi jalan sebelum ditangani memang sudah cukup parah. Kerusakan tersebut membuat akses masyarakat di wilayah sekitar menjadi kurang nyaman, padahal ruas itu digunakan warga untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Ia menyebut jalan tersebut menjadi jalur penghubung Kedung Banteng dengan sejumlah wilayah lain seperti Oro-Oro Bulus, Candi Binangun, Wonokerto hingga Sukorejo. Karena itu perbaikan jalan dinilai penting bukan hanya bagi warga Kedung Banteng, tetapi juga masyarakat yang menggunakan jalur tersebut sebagai akses antar desa. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Kiai Haji Sobi Asrori serta jajaran pemerintah daerah yang mendukung perbaikan infrastruktur tersebut. Menurutnya penanganan jalan di wilayah Kedung Banteng sebenarnya bukan hal kali pertama dilakukan. Saat Bupati Rusdi Sutejo masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan sekitar 2013-2014, ruas jalan di wilayah tersebut pernah mendapatkan pengaspalan hot mix sepanjang kurang lebih 2 km. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
5: Sakedeung atuh, sebentar ah.
4: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
5: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
4: Main judi online lagi ya?
5: Aduh, jadi kalah panta ah.
4: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
5: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
4: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Sabodo teh.
6: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
7: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan,
8: bumper, penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang, Porokadang, Sutrisno Budoyo, pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Siang menika kula budheme hadir nggih wonten adicara Catur Laras ngantos mangke jam 13. Ananging saderenge budhe badhe tanglet terus pun dipawartosi panjenengan sedaya perkadang pamireng sehat nggih. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah cerah. Mugi-mugi kemawon cuaca dinten menika enjang menika ingkang cerah ugi mencerminkan suasana hati kita sedaya mekaten nggih perkadang pamireng nggih. Semanuwun sanget ingkang tasih setya tuhu wonten 100.3 Pro sekawan RRI Malang, ugi panjenengan engkang midhangetaken utawi mirengaken saking RRI Digital sembah nuwun utawi ugi saking streaming rri.co.id nggih. Sesekaran ugi informasi badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya engkang enjang menika tasik ngawiji kalian kula. Monggo engkang badhe nyapa-nyapa budheme utawi menyapa-nyapa dereipun mekaten nggih saged ananging wonten line WhatsApp kemawon nggih para kadang pamireng mboten saged terima telepon siang menika. Dados ingkang badhe menyapa antar pendengar nggih saya persilakan di 08/6963/03 nggih. Semanuwun nggih para kadang pamireng budhe aturaken wilujeng siang lan sugeng pepanggihan.

Satu siang salam matiko, bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Gih farokat tambah mirang, tasis sarangan kalian kulo, wantena di joro catur laras, siang meniko, farokat tambah mirang. Kalau mau budi sampun tanglet, pawartosi panjenengan sedoyo, gih. Margi, niki kadat yang sakit mekaten farokat tambah mirang, gih. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, ralah hiu wilujeng. Dijaga kesehatannya, apalagi tahu ya. Kita tidak tahu makatan ya. Wonten semerep, ini kan memang beberapa minggu yang lalu, wonten gunung-gunung, niki erupsi bersamaan, bahkan ini gunung Anak Krakatau yang mengeluarkan apa ya abu vulkanik, makatan ya perkataan Pak Mireng, karena ini larinya kemana, ya bisa saja mungkin dibawa udara, makatan ya, dibawa angin. Terus kita kedah atas-atas aestu nggih. Nah niki wonten paparan abu vulkanik sak menika saged berdampak wonten kesehatan perkataan pamirang terutama saluran pernafasan mekaten nggih. Nggih mata terus kalian kulit. Nah amargi niku masyarakat engkang wonten wilayah terdampak niki ugi perlu melakukan sejumlah langkah mitigasi napa nggih damel ngirangi resiko gangguan kesehatan amargi abu vulkanik mekaten perkataan pamirang. Kementerian Kesehatan RI melalui unggahan wonten akun Instagram resminipun membagikan mekaten nggih sejumlah tips ingkang saged dilakukan masyarakat. Salah setunggaling inggih menika langkah utama mengurangi aktivitas wonten luar ruangan dan jika harus beraktivitas di luar masyarakat dianjurkan menggunakan masker utawi napa nggih tamel mencegah niki napa saged membantu mencegah terhirupnya abu vulkanik ingkang saged micu gangguan pernafasan kados ISPA mekaten nggih. Nah Kemenkes ugi menganjurkan penggunaan kacamata tamel melindungi mata lan paparan abu mekaten prokatang pamireng. Selain sak menika masyarakat ugi perlu njagi kebersihan tubuh setelah terpapar abu, jadi tubuh yang terkena debu abu vulkanik saat menika sebaiknya nggih dibersihaken ginakaken toyo ingkang mengalir tangan kalian wajah ugi perlu dicuci menggunakan sabun untuk membantu melindungi kulit saking paparan abu vulkanik. Mekaten para kadang pamireng Kemenkes turut mengingatkan nggih ngemutaken para kadang pamireng ngemutaken masyarakat niki kedah kata memperbanyak ngunjuk toyo petak nggih kina bantu jagi daya tahan tubuhipun. Nah wonten lingkungan tempat tinggal abu ingkang menumpuk wonten atap wonten halaman utawi saluran air niki ugi perlu dibersihaken secara berkala nggih para kadang pamireng. Terus pembersihan menika perlu dilakukan kalian hati-hati supados abu niki mboten balik beterbangan lan terhirup mekaten. Terus masyarakat ugi diimbau mboten nanging mboten niki nggih bakar sampah utawi bahan lintunipun ingkang saged memperburuk kondisi udara. Nah, saat berkendara terus pengendara ugi perlu ningkataken kewaspadaan amargi abu vulkanik menika saged mengurangi jarak pandang nggih lan membuat perjalanan menjadi lebih beresiko. Nah, lekne panjenengan mengalami gejala utawi gangguan kesehatan setelah terpapar abu vulkanik, masyarakat sak menika dianjurakan segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat nggih. Terus Kemenkes negesaken lekne abu vulkanik menika saged mengiritasi saluran pernafasan, terus mata lan kulit nggih sehingga keluhan kesehatan setelah paparan niki perlu napa nggih para kadang pamireng mendapat perhatian serius mekaten nggih. Nah semanuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji mangke wonten napa informasi-informasi lintunipun ingkang budhe aturaken kagem panjenengan sedaya. Dados mpunten budi-budi tetep stay tune kemawon wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

no sakit pro kata Mbak Mirang semanuan sangat asik sesarengan kalian kula lan ugi ngaturaken wonten beberapa informasi ke ruang panjenengan sedaya nggih pro kata Mbak Mirang kalian sesekaran engkang sakit panjenengan midhangetaken. Dan iki pro kata Mbak Mirang PT KAI Daud 7 Madiun iki mengimbau masyarakat mboten membakar lahan mekaten nggih. Lahane jenis nopo ilalang, jerami, ngantos utawi sampah wonten sekitar jalur kereta api. Nah, imbauan sak menika disampaikan sak mantune aktivitas pembakaran iki kembali memicu gangguan perjalanan para kadang pamireng perjalanan kereta api wonten sepekan terakhir. Nah, KAI niki sampun mencatat sekadhe niki wonten kalih kejadian kebakaran wonten celake jalur rel mekaten nggih. Nah, kondisi kasebat niki dados perhatian amargi sebagian jalur kereta api wonten wilayah Daop 7 sakmenika melintasi area persawahan kalian perkebunan engkang kata ditumbuhi material kering mekaten nggih. Nah, salah setunggaling kejadian niki terjadi wonten KM 134 ngantos kawan ngatos nggih. Niki jalur hilir petak stasiun Bagor Saradan. Nah, korban kobaran api saat menikah diketahui berada di sekitar jalur setelah masinis KA278 Sri Tanjung niki ngelaporaken wontenipun pembakaran ilalang engkang diduga dilakukan orang tidak dikenal mekaten. Nah, peristiwa serupa ugi terjadi para kadang pamireng wonten KM 172 niki ditambah 2/3 petak jalan stasiun Kras ngadiluweh masinis KA273 Kauripan nggih relasi Blitar Kiara Condong niki ugi ningali kobaran api wonten celakipun jalur kereta ingkang diduga berasal saking pembakaran lahan tebu warga. Terus keberadaan api saat menika niki diperparah hembusan angin ke arah jalur membuat masinis niki harus meningkatkan kewaspadaan nggih. Nah, kereta bahkan sempat melakukan berhenti luar biasa utawi BLB niki sebagai langkah pencegahan damel memastikan perjalanan ini tetap aman para kadang pamireng. Terus manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari niki nyebat masyarakat niki perlu lebih berhati-hati nggih melakukan aktivitas engkang ginakaken api mekaten para kadang pamireng napa malih musime musim kemarau ya jadi jangan main-main sama api ya Allah niki perkara nyawa mekaten nggih. Nah, material seperti napa kados ilalang mekaten niki semak lan sisa tanaman engkang mengering niki membuat api ini lebih mudah menyebar para kadang pamireng. Terus jika pembakaran dilakukan terlalu dekat dengan jalur KA niki asape utawi kobaran api ini niki saged mengganggu perjalanan kereta para kadang pamireng nggih. Terus informasi kasebat salajengipun diterusaken kalian petugas terkait lan perjalanan KA lintunipun engkang tasik melintasi lokasi. Nah, langkah saat menikah dilakukan agar potensi gangguan ini saged segera teratasi mekaten nggih. Terus untuk mencegah kejadian berulang, KAI Daop 7 Madiun saat menikah meningkatkan patroli wonten sepanjang jalur engkang dianggap napa nggih rawan kebakaran. Terus wonten sosialisasi kagem warga lan kelompok tani wonten sekitar rel engkang terus dilakukan mekaten nggih. KAI ugi ngemotaken masyarakat pro kadang pamireng lekne perjalanan kereta aktivitas engkang membahayakan keselamatan perkereta apian niki ugi saged dikenai tindakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian nggih. KAI berharap masyarakat engkang wonten celake rel mekaten nggih niki jagi keamanan jalur kereta api ugi menghindari pembakaran wonten sekitar rel sehingga napa nggih perjalanan kereta api ini dapat berlangsung aman dan lancar napa malih beto tiyang kathah nggih para kadang pamireng. Nah, mugi-mugi ke bermanfaat nggih kagem panjenengan sedaya. Matur sumanuwun ingkang tasih nyawiji kalian kula mangke jam 11 wonten dialog napa jagongan UMKM kalian Bu Deme.

0: pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pawarto enggal. Hari Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang terus menunjukkan pertumbuhan hingga Juli 2026. Nilainya mencapai 112,32 triliun, tumbuh 3,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data OJK Malang pada Juli 2025, penyaluran kredit masih berada di angka 108,39 triliun. Setahun kemudian, angka tersebut meningkat menjadi 112,32 triliun. Pertumbuhan secara bulanan juga tercatat 0,20%. Kepala OJK Malang Farid Faletehan menyebut, dari sisi penggunaan kredit modal kerja masih menjadi porsi terbesar dengan nilai 45,28 triliun atau sekitar 40,32% dari total kredit. Sementara kredit investasi menjadi jenis penggunaan dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,39% secara tahunan. Penyaluran kredit paling banyak mengalir ke sektor rumah tangga sebesar 32,89 triliun atau 29,28%. Berikutnya sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor sebesar 21,09 triliun atau 18,78%. Demikian disampaikan Farid pada Rabu 16 September 2026. Sementara sektor industri pengolahan penerima penyaluran kredit terbesar, yakni 20,55 triliun atau 18,30%. Komposisi tersebut menunjukkan penyaluran kredit masih menopang aktivitas ekonomi masyarakat, perdagangan, dan sektor produktif. Di sisi perhimpunan dana pihak ketiga DPK, perbankan juga tumbuh positif. Sampai 31 Juli 2026, DPK tercatat 108,09 triliun atau meningkat 3,87% secara tahunan. Sementara itu, kualitas kredit masih menjadi perhatian OJK. Data Juli 2026 menunjukkan rasio kredit bermasalah atau NIPL. Maksud kami NPL berada di level 3,37%, sedangkan loan at risk atau LAR tercatat 10,58%. Farid Paletehan mengungkapkan, pada periode sebelumnya kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga. Saudara pendengar, secara keseluruhan OJK Malang menyebut sektor jasa keuangan di wilayah kerjanya ini masih berada dalam kondisi stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global. Demikian tadi pawarta enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 11.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
4: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
5: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
4: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
6: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
7: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeay!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini di edisi Kamis 17 September 2026, kita berjumpa dalam program acara yaitu Catur Laras dalam spesial acara Jagongan UMKM hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentu saja saya Budeme senang sekali kembali hadir menemani panjenengan semua dalam program spesial Jagongan UMKM hari ini ya. Nah, para kata pamirang pendengar setia, kita selain bisa diakses dan didengarkan di 105,3 FM ataupun juga cukup yang sudah mendownload RRI digital, ada di genggaman radio bisa didengarkan di mana saja, ataupun juga untuk Anda yang mengakses siaran kami di audio streaming kami di rri.co.id. Hari ini pasti dalam Jagongan UMKM selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif gitu ya, dengan karya-karya yang dibawa dan untuk bisa dibagikan ke para pendengar dan juga pemirsa. Karena hari ini saya juga live streaming di RRI Malang Official. Selamat siang semuanya yang menyaksikan visual kami di RRI Malang Official. Ya, saudara pendengar, hari ini apa ya produknya? Nah, hari ini itu saya bersama owner dari Narucraft. Apaan ini yang dibuat, karya apa dari Narucraft ini? Nah, kalau kita udah mendengar kata rajut, mungkin yang terbayang adalah benang gitu ya. Terus apalagi jarum ya. Dan proses membuat sesuatu yang memang sepertinya, karena saya sendiri juga punya keluarga yang suka merajut, yang sepertinya memang membutuhkan ekstra kesabaran. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah usaha kerajinan tas rajut begitu ya, bernama Narucraft. Nah, menarik sekali tentu para pendengar dan juga pemirsa. Setiap produk handmade begitu ya, tentu memiliki proses dan juga cerita tersendiri. Kita juga pengen tahu nanti ada di situ, apalagi kalau kita berbicara rajut, ada ketelitian, ada kreativitas, kemudian waktu yang harus kita investasikan, atau mungkin kesabaran yang tidak sedikit. Lalu seperti apa nanti perjalanannya? Saya sudah kedatangan tamu, ini Ibu Lita Sri Rahayu, owner dari Narucraft. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di Pro 4 RRI Malang ya, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo semua.
0: Halo Ibu, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bu Lita ya.
1: Iya.
0: Panggilannya Bu Lita.
1: Betul banget.
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Udah
0: nyampe sini berarti sehat walafiat gitu ya Bu Lita ya.
1: Betul banget.
0: Bu Lita Sri Rahayu.
1: Iya.
0: Asli Malang saja, Bu.
1: Iya, aslinya. Malang. Asli Malang Selatan.
0: Oh, berarti kabupaten ya?
1: Iya, Kabupaten Malang.
0: Kabupaten Malang. Tepatnya di
1: Gondanglegi.
0: Lumayan jauh ya.
1: Iya.
0: Tapi insya Allah gak macet kan hari ini?
1: Enggak
0: ya.
1: Udah siang soalnya.
0: Kalau ibu datangnya jam 7 pagi bersamaan berangkat kerja ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke deh, bawa kendaraan sendiri ya Bu ya, gak macet jadinya ya. Luar biasa ya,
1: udah siang.
0: Oke, udah siang. Terima kasih loh Bu Lita.
1: Oh iya, sama-sama.
0: Sambut rawuh di Pro 4. Ini kita akan berbagi-bagi nih. Kalau dilihat dari paras, dari sosoknya Bu Lita ini memang orangnya kayaknya sabar. Jadi kalau punya usaha yang ada kaitannya dengan kesabaran, cocok kayaknya ya. Kalau saya gak cocok kayaknya ya. Tapi memang kalau kita ngomongin ini kan tadi sudah saya perkenalkan ya, yeah. Saya spill sedikit gitu. Kita kan kedatangan tamu dari Narucraft gitu yang bawa tas rajut gitu. Kalau ngomongin rajut kan
1: bener.
0: Memang ini identik dengan sabar.
1: Orang benar.
0: Yang nggak sabaran nggak mungkin bisa, nggak tahu, nggak bisa jadi tas. Bikinnya tas ujung-ujungnya nggak jadi tas.
1: Iya betul.
0: Jadi nggak jadi tas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, dan nanti mungkin juga saya mengundang pendengar yang pengen tahu gitu ya Bu ya,
1: ya
0: bisa
1: boleh.
0: Kirimkan pesan di 081-5569-1053. Kita kenalan dulu deh dengan Narucraft ya. Sebenarnya kalau untuk rajutan seperti ini bukan sesuatu yang baru.
1: Bukan.
0: Ya, ya. Kita sudah kenal kerajinan ini dari zaman dulu gitu ya. Usia nenek saya itu 83, ada di Jakarta gitu, juga suka bikin rajut gitu. Tapi sebenarnya Narucraft ini sendiri sejak kapan sih proses pembuatan produk ibu? Bagaimana awal mula ceritanya?
1: Awal mula. Dulu kan kerja kantoran ya.
0: Oh iya.
1: Tahun 2018 itu awalnya dari situ karena
0: untuk... waktu COVID ya, mendekati ya. Udah
1: iya,
0: COVID belum ya?
1: Belum. Okay.
0: Belum ya mendekati ya.
1: Itu untuk stress release aja sih.
0: Oh gitu bisa ya? Kalau saya makin stress.
1: Karena saya orangnya introvert, sukanya di rumah. Kalau ketemu orang kan apa ya, pusing sendiri. Makanya cari. Karena dari SMP juga udah diajarin merajut, sulam, keristik. Tapi dari semua kayak menjahit juga bisa, tapi nggak bahagia. Yang bahagia tuh merajut.
0: Oke.
1: Okay. Yang merajut itu di sini, di Indonesia sini kan merajut itu ada yang pakai dua jarum, itu pun dibilang merajut, padahal itu knitting. Kalau dalam bahasa Inggris knitting tuh dibilang merajut juga. Tapi kalau saya ini yang pakai satu jarum atau hakpen atau hook, pakai hook. Nah itu gitu ya, awalnya rajutan itu gitu. Terus kalau kenapa suka ngerajut, soalnya bisa dilakuin sambil apa aja, sambil denger musik, sambil apa aja deh. Terus kan kalau duduk capek, udah ditaruh. Kalau menjahit gitu kan gak bisa ya. Terus sambil nata, kebanyakan sih sekarang teman-teman saya juga gitu, ngerajut sambil ini, stress release, sambil dengerin musik.
0: Menarik ya, tadi dikatakan sosok yang introvert gitu ya. Jadi dibilang kalau ketemu orang banyak itu stres. Memang yeah, katanya seperti itu, tapi saya enggak tahu apakah itu ada sebuah penelitian gitu. Katanya orang yang introvert itu memang lebih mudah apa ya, kayak energinya terkuras gitu katanya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau dibilang tadi merajut itu membahagiakan, enggak buat saya. Tapi karena memang definisi atau pencarian sebuah kebahagiaan itu kan setiap orang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Tapi saya pengen tertarik dan penasaran gitu ya. Apa kebahagiaan seperti apa yang ditemukan saat merajut? Padahal merajut kan bikin pusing kalau buat saya.
1: Tenang sih. Kenapa? Mengurai apa yang ada di kepala gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bisa main warna.
0: Mm-mm.
1: Kalau kenapa bikin tote bag kayak gini tuh inspirasinya karena tote bag itu simple. Banyak orang suka dan sampai sekarang pun skena masih ada di skena sekarang, dari dulu sampai sekarang. Terus ini kan kalau di luar orang-orang tuh pakai bag market yang kalau sekarang ada model Jala. Saya combine aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu jadinya seperti ini. Itu model combine ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau murni rajut seperti apa, enggak seperti itu?
1: Ya seperti ini, tapi kenapa milih yang ini? Karena ini bisa jadi tote bag, bisa jadi bag market.
0: Multifungsi.
1: Disederhanakan.
0: Oke. Okay. Ya lucu juga ya. Kayak gini nih, memang kreativitas ini muncul, cari sendiri kreativitasnya atau bisa kita juga bisa dapat referensi kemudian kita modifikasi begitu.
1: Betul, referensi biasanya sih bisa di Pinterest, aplikasi di YouTube. Ya diuntungkan lah dengan zaman adanya modernisasi ya, digital.
0: Okay. Dimudahkan ya. Karena kita mudah untuk, kalau zaman dulu mungkin belum ya ada, tapi kalau kita yang generasi apa ya, usia saya ini ya, generasi X bukan ya, saya mungkin generasi X kali ya, internet kan masih
1: terbatas.
0: Ya terbatas gitu, artinya benar-benar karya itu harus kita yang menciptakan sebuah kreativitas gitu ya. Tapi kalau sekarang kan gampang
1: banget,
0: tinggal kita aja, kemauan kita mau meningkatkan, mau berinovasi atau berkreasi gitu kan terserah kita. Kalau mau jiplak plek juga bisa, tapi kalau mau ngolah lagi kreasi juga bisa.
1: Kalau handmade tuh kan nggak bisa ya. Even kita pakai pattern sama tuh jadinya pasti beda.
0: Beda ya.
1: Iya beda. Itu kelebihan handmade.
0: Oke, okay, makanya kenapa handmade itu buat sebagian orang yang nggak paham akan mengatakan mahal pasti.
1: Iya pasti bisa kok
0: pasti
1: pricey.
0: Akan iya kok pricey banget gitu. Pasti akan keluar narasi itu. Ya. Tapi buat orang yang paham karena ini butuh satu kita benar-benar investasi waktu gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kemudian juga bagaimana detail kita mengerjakannya, ya.
1: Benar.
0: Terus kemudian kalau buatan tangan itu kalau buat saya pribadi itu punya value lebih gitu.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi orang yang gak paham itu pasti akan mengatakan pricey.
1: Benar.
0: Padahal ini sesuai lah ya.
1: Iya, yeah, kita aja kalau misalnya kita gak mood kita jelek nih. Itu gak bakalan jadi.
0: Gitu ya?
1: Iya benar.
0: Ada masalah atau kita lagi PMS gitu ya?
1: Iya benar, itu kan pasti gak jadi.
0: Oke, jadi memang harus tenang gitu ya?
1: Iya,
0: oke, baiklah. Saya tuh suka gitu ngelihatnya gitu. Tapi saya tidak punya batas kesabaran mungkin ya. Punya kesabaran yang lebih seperti Belita kali ya.
1: Terima kasih.
0: Atau memang itu sudah mental block gitu ya. Belum dicoba aja yeah. Udah ngomong seperti itu ya.
1: Kebanyakan gitu sih.
0: Itu cuma tameng gitu kayaknya ya. Oke deh, menarik sekali. Nah ini kemudian selanjutnya berarti ini sudah mulai dari sejak tahun 2018 ya, setelah tapi, resign ya.
1: Ya tapi apa itu on off gitu.
0: Itu 2008 itu memang udah punya keahlian kah atau memang
1: udah.
0: Baru mulai gitu?
1: Baru mulai ditekunin.
0: Oh tapi untuk, sebetulnya apa? Sudah punya basic ya?
1: Udah dari SMP udah belajar.
0: Dari SMP udah belajar
1: ya.
0: Cuman berhenti sampai pada akhirnya 2018
1: ditekunin lagi.
0: Inspirasi lagi nih, ditekunin lagi. Inspirasi awal, kenapa kok tiba-tiba mau menekuni itu?
1: Apa ya?
0: Rilis stres tadi sudah dikatakan.
1: Ya. Terus kan pulang kerja masih banyak waktu tuh. Enggak mungkin kita enggak ngapa-ngapain, bengong.
0: Oh, gitu ya. Kan bisa baca buku.
1: Bosan juga kali ya.
0: Oh, gitu.
1: Keterbatasan juga. Buku okay, mahal sekarang kan?
0: Buku mahal ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak nih yang akan kita obrolkan hari ini bersama Belita ya. Jadi 2018 ini mulai ditekuni. Nanti pertanyaan saya juga, kenapa kok sampai pada akhirnya ini dikomersilkan? Tadinya memang untuk koleksi pribadi atau memang sudah ada rencana gitu?
1: Awalnya untuk dipakai sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada permintaan dari teman, dari saudara. Terus kan abis itu, setelah itu 2019 COVID ya.
0: Wah kesempatan butuh duit, nggak bisa keluar ya.
1: Itu terus bikin konektor masker.
0: Oke.
1: Okay. Itu jalan udah nggak ngapa-ngapain ya udah bikin gitu dan alhamdulillah hidup dari itu bikin konektor masker itu. Terus kok jenuh namanya kita tiap hari kayak gitu bosan ya terus bikin taplak meja, bikin wearable kayak kardigan.
0: Enak banget
1: sweater.
0: Ya. Jadi meminimalisir untuk pengeluaran kebutuhan yang ada di rumah gitu ya. Ya kayak taplak kayak apa kan kita enggak perlu beli jadi kan lebih mahal.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita bikin sendiri memang butuh proses gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, Belita nanti kita akan kembali lagi tapi karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.27 kita break sejenak ya Bu ya.
1: Siap.
0: Baik, saudara pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.27 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami kumandangkan adzan Duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Baik saudara pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi kita akan melanjutkan program acara jagongan UMKM hari ini.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Makin kaya mawon nggih para kang bim pamirenge. Napa malih sesekaranipun Bengawan Sore. Ya masih bersama saya Bu Deme tentunya dalam program acara Catur Laras di spesial program setiap hari Senin hingga hari Kamis pukul 11 hingga pukul jelang pukul 12 ada jagongan UMKM yang menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif gitu ya untuk berbagi bersama para pendengar dan juga pemirsa. Kembali lagi sama Bu Lita. Ya, Bu Lita, kita kembali lagi. Aduh, Bu Lita ini kalau dilihat wajahnya adem gitu ya. Sabar katanya. Terus introvert katanya begitu ya. Tapi introvert kalau saya lihat memang tadi di awal waktu masuk gitu ya, apa namanya kayak diem gitu ya. Ternyata enggak juga kalau diajak ngobrol enak ya. Berarti salah kalau ada yang bilang orang introvert itu enggak bisa ngobrol gitu ya. Itu sih cuman alasan saja.
1: Orang introvert bukan gagu.
0: Bukan gagu ya. Orang introvert bukan berarti enggak bisa bicara begitu. Betul. Ya. Justru para pembicara hebat itu lahir dari sosok-sosok yang introvert.
1: Rata-rata
0: katanya,
1: introvert.
0: Iya gitu. Betul ya. Oke deh kalau gitu. Membuat tas rajut menarik sekali, dari SMP sudah belajar ya. Terus kemudian kelihatannya sederhana kelihatannya tinggal merajut gitu. Tapi sebenarnya bagaimana proses dibalik pembuatannya itu ya? Seperti apa? Apakah memilih apa dari memilih benangnya, terus kemudian polanya, atau sampai bagaimana sampai bisa menjadi tas yang bisa digunakan itu kan saya pusing. Karena saya terjun langsung. Ini gimana ya? Dari awal kita bikin kok bisa jadi seperti itu ya? Gimana itu?
1: Kalau pemilihan benang sama fungsi emang beda ya.
0: Oke, okay.
1: Beda-beda
0: okay.
1: Banget. Ya. Uh-huh. Kalau tas gini biasanya dari harus pakai benang poli. Ada yang polyester, ada yang katun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau saya sih lebih nyaman pakai polyester. Dengan sebenarnya katun, kalau katun agak berat kan?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya sih nggak tahu ya. Oh gitu ya, polyester sama katun.
1: Iya.
0: Oh, tapi yang digunakan polyesternya ya?
1: Iya. Kalau okay. Lebih ringan. Lebih ringan sih.
0: Oh, oke, okay. Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau antara katun dan polyester itu nanti ketika sudah jadi, kemudian kita pasarkan itu harga juga berbeda pasti.
1: Beda karena
0: lebih mahal mana ini?
1: Lebih mahal katun.
0: Oh.
1: Kalau sekarang ya, karena setelah ini loh dolar jadi kayak begini, pengaruh banget ke kita.
0: Udah. Oh gitu?
1: Iya, dua kali lipat. Jadi dua kali lipat.
0: Pengaruhnya apa nih, Bu?
1: Harga-harganya, harga benangnya.
0: Oh harga. Tapi kalau tadi berat katanya ya, berat itu berarti
1: apa ya?
0: Proses ininya, pembuatannya atau gimana?
1: Enggak. Benar banget pembuatan kalau
0: rajutnya
1: ya lebih.
0: Lebih apa mudah ya? Nariknya gitu
1: ya.
0: Tapi kalau katun lebih membutuhkan ya, ekstra tenaga.
1: Betul.
0: Makanya mahal.
1: Iya. Bahasa Jawanya nyandet.
0: Oh nyandet. Iya. Nyandet ya. Oke. Bisa bahasa Indonesianya nyandet apa ya Bu Lita ya? Kita cari bersama. Gak apa-apa. Kita harus bangga menggunakan perpaduan bahasa Indonesia dan Jawa. Orang memang kita orang Jawa ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Bu Lita, sebelum kita lanjutkan juga nih. Ada tadi kan namanya saya sampai lupa menanyakan. Ini Naru Craft namanya. Yeah. Naru itu apa, nama apa?
1: Nama kecil saya itu Sari Narulita.
0: Oh, jadi yeah. Ada filosofi enggak di balik nama itu atau cuman sekadar membawa nama kecil aja?
1: Iya sih, bawa nama kecil karena apa ya? Itu ibu almarhumah ibu yang kasih.
0: Oh, gitu. Oke, dengan harapan memakai nama itu sebagai brandnya
1: biar melekat dengan diri saya yang dulu.
0: Ya, biar melekat dengan diri yang dulu karena itu juga panggilan dari ibu gitu ya, almarhumah
1: benar.
0: Gitu ya. Oke, dan harapannya pasti juga membawa di setiap nama itu kan pasti membawa doa gitu ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, baik. Nah, Bu Lita boleh dong dikasih tahu ini apa kameranya panjenengan ada di sini? Boleh ditunjukkan seperti apa itu detail dari produknya. Itu apa saja yang dibawa, boleh dong dijelasin?
1: Kalau ini tote bag ya.
0: Heeh.
1: Ini tote bag, kalau yang ini cup holder atau bisa dipakai juga di apa? Tumbler. Tumbler bisa.
0: Kayak gimana itu makainya?
1: Tumbler holder.
0: Ini atau tumbler, ini. Ada tumbler nih, coba. Coba ini. Ini tumblerku. Cobain dulu. Oke, seperti apa cara makainya? Oke. Kita akan coba lihat ya, itu jadi ada dua item yang saya yakin sebetulnya itemnya udah banyak, cuman beliaunya cuman bawa ini aja. Yeah. Tuh kan, cantik loh.
1: Kan, tuh kan bantu UMKM juga ya.
0: Iya dong.
1: Harga plastik pastinya mahal kan.
0: Betul, jadi betul, betul. Kita gini kan juga memang ada apa namanya himbauan untuk mengurangi plastik.
1: Penggunaan plastik, iya ya, benar.
0: Tuh kan cantik banget itu tumbler saya tuh. Contohnya ya para pemirsa mungkin bisa disaksikan di layar YouTube Anda. Nah ini salah satu contoh ya produk dari Narucraft, yaitu apa istilahnya apa namanya itu ini. Handling ya apa ya?
1: Holder itu apa
0: holder ya?
1: Ya
0: holder tumbler gitu ya?
1: Iya.
0: Holder tumbler, holder untuk tumbler ya. Oke seperti
1: pegangan
0: itu.
1: Ya? Holder pegangan itu
0: betul ya.
1: Ya
0: Terus kemudian ada juga tas, tote bag yang memang itu punya multifungsi, juga bisa buat belanja, buat bisa buat apa aja ya. Oke
1: bisa
0: deh.
1: Pakai jalan bisa. Pakai
0: jalan-jalan juga, bisa, pakai kerja juga bisa ya. Nah itu kan kalau kita lihat buat orang yang awam nggak pernah gitu, pasti kan kayaknya rumit sekali proses pembuatannya gitu. Untuk satu tas itu mungkin buat orang yang sudah expert ya, sudah biasa memang keahliannya gitu, mungkin gak lama kali. Tapi gak lamanya itu kira-kira membutuhkan waktu berapa hari nih satu
1: kalau
0: tas
1: satu
0: itu?
1: Kalau satu ukuran ini 2 hari.
0: Buset.
1: 2 hari.
0: 2 hari itu memang mempeng, kalau bahasa Jawanya itu mempeng, isu sampai sore atau gimana?
1: Oh enggak bisa dong, kita pasti
0: ada pekerjaan lain
1: iya,
0: kan?
1: Kita ibu-ibu kan,
0: okay.
1: Pasti ada aja.
0: Tapi dalam proses misalkan ini Mbak siapa Bu Lita,
1: yep.
0: Dari 1 jam itu kita bisa bikin pola itu sampai berapa lebar kira-kira? Kalau 1 jam kita benar-benar, kalau orang Jawa bilang itu kan getu no ya, itu
1: berapa?
0: Benar-benar fokus.
1: Kalau gitu tuh tergantung ini sih ya. Apa kalau
0: polanya sulit apa
1: ya,
0: enggak
1: stitch,
0: gitu?
1: Stitchnya.
0: Oh.
1: Tergantung stitch. Apa ya stitch itu ya? Ini sih kayak seperti ini.
0: Iya, polanya, modelnya
1: iya,
0: gitu
1: model,
0: dah.
1: Model.
0: Oke.
1: Model rajutnya.
0: Model rajutnya. Jadi setiap model itu juga punya tingkat kesulitan tertentu.
1: Betul.
0: Ya. Semakin yang paling sulit kira-kira kalau kayak gini nih sulit enggak kalau tas itu?
1: Enggak.
0: Ada kalau, yang sulit? Pernah enggak mengalami kesulitan gitu?
1: Rajut itu yang sulit kalau untuk saya ya, itu bikin amigurumi.
0: Apa itu?
1: Boneka kecil yang ukuran 10 cm.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Kalau saya kesulitan di itu karena apa? Kurang sabar ya.
0: Kurang sabar. Apalagi saya tak remes gue paling saya.
1: Karena apa? Nyambungnya sih kalau gitu-gitu terus. Ada satu lagi. Mozaik.
0: Oke,
1: yang mozaik itu butuh karena nyambung benang kan, main warna.
0: Oke.
1: Itu pas kesulitan tinggi itu.
0: Berarti dari tahun 2018 ini gimana usahanya, lancar?
1: Alhamdulillah. Kalau dulu sampai akhir tahun kemarin tuh cuma jadi side sampingan kan.
0: Oh gitu.
1: Jadi usaha sampingan. Kalau ada orang order ya bikin, kalau enggak ya bikin tapi pelan-pelan marketingnya.
0: Oh gitu. Gimana strategi marketingnya? Apakah menggunakan platform sosial yang tersedia ya, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lainnya, atau memang masih konvensional saja dari mulut ke mulut gitu?
1: Gak bisa sih kalau sekarang ya. Pasti pakai di sosmed lah.
0: Iya, jadi Instagram ya.
1: Iya, maksimalkan. Kalau sekarang yang kenceng di thread.
0: Oh, di thread?
1: Iya.
0: Oke. Jadi memang supaya usaha kita itu juga untuk publikasi gitu ya, promosi, supaya lebih optimal gitu. Jadi memang harus menggunakan platform sosial media ya. Karena eranya sudah era digital.
1: Digital, betul.
0: Membantu gak sih, Bu Lita?
1: Banget. Kalau TikTok kan visual ya. Saya kurang nyaman, gak percaya diri.
0: Oh, kan bisa visual tapi hanya pakai voice over sama produknya, tidak harus memperlihatkan.
1: Benar juga. Itu yang mungkin saya harus belajar.
0: Nah, itu kan enggak harus memperlihatkan wajah kita, cukup produk kita saja yang kita visualkan, kemudian kita timpa atau kita berikan sentuhan voice over dengan deskripsi produk yang di situ.
1: Betul juga. Kalau gitu masih mengandalkan di ini sih, di Reels Instagram.
0: Kalau di thread itu gimana cara mainnya?
1: Storytelling.
0: Storytellingnya seperti apa?
1: Kan cuman teks. Teks dan foto.
0: Storytelling by teks ya.
1: Iya,
0: tapi
1: text.
0: Tidak menggunakan vokal audio kita sendiri. Enggak. Gitu ya.
1: Enggak.
0: Padahal bagus loh kalau mau. Ya lebih harus mengena sih. Gitu.
1: Iya sih.
0: Dibandingkan dengan tulisan ya. Komunikasi tulisan sama komunikasi verbal itu kayaknya beda. Lebih kena verbal deh.
1: Yeah.

0: Hal semacam ini perlu loh kita ajarkan untuk anak-anak itu.
1: Iya.
0: Ya, keterampilan tangan ini penting banget. Ini katanya juga bisa mengasah apa namanya fokus. Kita, kemudian daya memori kita tuh juga bisa lebih bertahan gitu ya.
1: Betul.
0: Lebih bagus lah
1: yeah.
0: dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Tapi kalau menurut Mbak Mbak Lita aja kali ya, masih muda ya.
1: Tua dong.
0: Putranya berapa sih?
1: Satu.
0: Oh, baru satu, saya sudah lima kok.
1: Masya Allah.
0: Sudah mantu juga saya.
1: Tapi kelihatan muda.
0: Masya Allah. Mbak, tapi dulu tuh kan awalnya masih SMP. Apakah dari sejarah keluarga tuh memang ibu deh, almarhumah, emang suka merajut, melihat dari ibu?
1: Iya betul, ibu, okay. nenek, almarhum
0: oh jadi ibu memang turun-temurun ya, suka merajut ya.
1: Kalau okay. nenek memang dulu jualan rajutan juga di pasar Gondanglegi.
0: Oh gitu ya, siap-siap. Ini kan zaman semakin modern gitu ya. Nah kalau bicara warna terus modelnya dari tas yang Mbak buat itu, ternyata tas rajut sekarang itu juga bisa terlihat modern, tetap terlihat modern dan stylish gitu ya.
1: Betul.
0: Gak kalah ya.
1: Iya.
0: Dan menurut pengalaman Narucraft sendiri nih Mbak, model seperti apa yang paling banyak dipesan dan diminati oleh pelanggannya?
1: Tote bag sama sling bag HP.
0: Oke deh.
1: Itu.
0: Tote bag, oke. Tote bag sama sling bag. Sling bag yang itu ya.
1: Oh, yang kecil.
0: Yang kecil. Itu jadi kayak apa? Sling bag itu bisa yang kayak pakai untuk taruh handphone aja juga bisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay, gitu. Okay. Selama 2018, 19, 20 berarti 8 tahun ya.
1: Iya.
0: Bukan waktu yang sebentar, tapi tetap cinta sama merajut.
1: Benar, cinta banget.
0: Enggak ada bosen.
1: Kadang bosen, kalau bosen ya stop.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Tapi bentar.
0: Karena kan ini kan kita berbicara tentang handmade gitu ya.
1: Iya.
0: Tentu misalkan setiap satu model tas gitu kan butuh waktu untuk mengerjakannya dan juga ketelitian gitu. Pasti ada kalanya mungkin kita terlalu fokus sama satu model gitu kan, kita merasa capek begitu ya. Apalagi kalau mengerjakan dengan model yang sama.
1: Benar, pasti bosan.
0: Selama ini dikerjakan sendiri atau?
1: Sendiri. Iya.
0: Dalam satu bulan itu pasti ada ya Mbak ya?
1: Ada aja, pasti selalu.
0: Okay. Terus kemudian gimana nih Narucraft sendiri dalam menjaga kualitas produknya? Mungkin ada detail-detail kecil yang justru, yang detail-detail kecil ini justru yang akan menjadi pembeda dengan produk-produk lain itu. Gimana cara menjaga kualitasnya? Dari sisi apa?
1: Pengerjaan.
0: Detailing. Karena, ya, berarti
1: iya, detail harus ya. Detail. Misalnya salah, walaupun udah mau hampir jadi nih, ya pasti di frogging atau di
0: bongkar. Oh, istilahnya apa?
1: Frogging.
0: Oh, nak mana ngerti istilah dalam perajutan. Frogging.
1: Iya.
0: Jadi diurai lagi.
1: Iya. Yo. Pasti didedel.
0: Didedel ngono lho Mbak, aku baru ngerti ya. Frogging itu sama dengan dedel. Mbak Lita lucu juga ternyata, saya pikir gak bisa bercanda ya.
1: Bisa
0: saya
1: dong.
0: Saya tadi masuk, aduh ini tamu saya kok gak banyak ngomong, sepertinya kok pendiam gitu ya. Luar biasa ternyata ya. Ada aja Mbak Lita ini ya. Nah sekarang orang kan banyak orang ini berbelanja melalui media sosial.
1: Betul.
0: Gitu ya. Yang paling banyak pemesanan tadi di thread ya Mbak ya?
1: Betul, di
0: Tapi
1: thread.
0: Aktif semua media sosialnya TikTok ada?
1: TikTok saya nggak aktif.
0: Oh nggak aktif, enggak. Tapi Instagram?
1: Instagram, thread, Facebook.
0: Oke deh kalau gitu. Nggak terasa. Meta ya.
1: Yeah.
0: Ini nggak terasa waktunya udah jalan terus. Terakhir deh. Untuk para pendengar RRI, mungkin punya keterampilan. Mbak pernah nggak sih berpikir gitu? Kan dikasih anugerah gitu ya?
1: Iya.
0: Ini kan istrinya kan anugerah ya?
1: Iya.
0: Keterampilan seperti ini nggak semua orang juga bisa. Nggak semua orang punya kesabaran gitu.
1: Nggak semua orang tekun.
0: Apa? Ada keinginan untuk membagikannya kepada orang lain?
1: Ada.
0: Udah dilakukan?
1: Jarang.
0: Jarang ya?
1: Jarang yang bertahan.
0: Tapi kalau orang mau datang belajar bisa?
1: Bisa.
0: Gratis berbayar?
1: Kalau untuk anak-anak saya bisa

0: ngasih gratis.
1: Oke, ya. Ya. Kalau untuk orang dewasa, mungkin apalagi kalau memang ini untuk apa ya, skill yang pada akhirnya untuk dikomersilkan, ya beda.
0: Iya, beda.
1: Beda ceritanya. Iya. Pasti berbayar, karena ini juga ilmu.
0: Ilmu.
1: Kita juga perlu menghargai itu.
0: Iya.
1: Investasi waktu kita, gitu kan?
0: Betul.
1: Oke. Ya, wes. Oke, kalau gitu ya. Kalau melihat perjalanan Narucraft sendiri dari 2018 sampai saat ini, kira-kira tantangan yang sangat berarti gitu dalam proses durasi itu apa?
0: Marketing sih.
1: Semuanya dieksekusi sendiri?
0: Iya. Semua eksekusi sendiri.
1: Baik
0: dari
1: itu
0: produksi, promo, packing, admin, semua.
1: Oke, putranya masih kecil ya, Mbak?
0: SMA.
1: SMA.
0: Iya.
1: Mungkin belum ada ketertarikan laki perempuan ini.
0: Perempuan. Bisa, tapi nggak suka.
1: Bisa, iya. Dan kita juga sebagai orang tua memang nggak bisa juga memaksakan.
0: Betul.
1: Ya, Mbak Dita.
0: Setiap
1: ya.
0: Setiap orang beda-beda.
1: Beda. Kita nggak mungkin maksa kamu harus suka juga dong, kamu harus bantuin mama dong.
0: Nggak bisa.
1: Tapi butuh kesadaran juga untuk anak.
0: Betul.
1: Iya. Kita nggak apa-apa deh, itu tantangan kita. Artinya meskipun kita sudah tidak muda lagi, sudah makin senior gitu ya.
0: Betul.
1: Membuka ruang untuk terus adaptif ya, beradaptasi
0: harus,
1: dengan era digital age ya.
0: Betul.
1: Jadi supaya kita bisa nggak depend lah, nggak bergantung sama orang lain. Harapan saya sih nanti kalau tua pun juga tetap bisa mandiri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Punya keterampilan, itu harapan saya, doa saya gitu. Kalau Mbak siapa, mungkin Mbak Lita di kerajinan Adik Craft gitu ya. Kalau saya mungkin nanti bisa melalui suara kan, bisa gitu ya. Mudah-mudahan lah ya.
0: Mudah-mudahan
1: kita tuanya tetap menjadi tua yang produktif.
0: Betul.
1: Dan tidak menyusahkan siapapun.
0: Itu yang penting.
1: Aku melihat mertua aku sih, Mbak, itu yang ada di Jakarta itu, jadi di usia 83 jalannya yang sudah ini, tapi dia masih detail banget mengerjakan. Jadi dia bahkan untuk pernikahan anak saya itu cenderamatanya itu beliau yang buat.
0: Masya Allah.
1: 83 tahun loh ya. Oke deh, terakhir nih Mbak, untuk Sobat RRI yang mungkin punya keterampilan membuat kerajinan tangan tetapi masih menganggapnya sebagai hobi gitu, kira-kira pesannya Mbak Lita untuk para pendengar kita, kapan sebuah hobi itu bisa kita lihat sebagai peluang usaha?
0: Saat kita kepepet sih.
1: The power of kepepet.
0: Betul. Ada di saya soalnya kejadian.
1: Oh gitu ya. Ada di saya juga kok, Mbak.
0: November 2025 kemarin kan kena PHK, makanya sekarang full jadi tukang rajut.
1: Oke, jadi pesennya itu ya?
0: Iya.
1: Ada lagi yang disampaikan?
0: Tetap tekuni hobi. Namanya hobi ya, pasti membahagiakan. Tekuni itu, pegang. Terus ya kita harus adaptif. Di sosial media harus aktif. Nggak boleh menutup diri.
1: Branding ya?
0: Iya, branding itu penting.
1: Oke, baik. Oke deh, kalau gitu menyenangkan sekali. Saya doa harapan untuk produk, untuk brand yang sudah dibangun ini selama kurang lebih 8 tahun terakhir, apa?
0: Makin dikenal.
1: Amin.
0: Disukai, makin banyak disukain orang.
1: Amin.
0: Apa ya, itulah, makin banyak yang pakai.
1: Amin.
0: Terutama warga Malang. Soalnya kebanyakan orang Jakarta yang beli.
1: Ya, kita dukung ya UMKM ya.
0: Ya, harusnya kita, gitu sih.
1: Ya, kita dukung UMKM karena ini salah satu penggerak ekonomi kita. Ya, harus kita support begitulah ya. Oke deh, Mbak Lita, sehat selalu nomor satu.
0: Amin.
1: Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual.
0: Amin, amin.
1: Satu
0: amin.
1: Lagi, sehat ekonominya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih kehadirannya, rawuhnya di Perempat RRI Malang. Sukses untuk Narucraft.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih
0: semuanya.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi perbincangan saya dalam jagongan UMKM bersama Mbak Lita Sri Rahayu, owner dari Narucraft. Ini merupakan kerajinan tangan gitu ya. Luar biasa beliaunya. Ini bisa berbagi dan menginspirasi siapapun di luar. dari ketekunan, dari kesabaran beliau begitu ya. Apalagi memang keterampilan ini, produk beliau ini adalah salah satu keterampilan yang memang harus membutuhkan kesabaran begitu ya. Bisa merilis stres itu adalah pengakuan beliau begitu dari apa yang dikerjakan. Semoga saja kehadiran kami jagungan UMKM hari ini, Kamis 17 September 2026, bisa menjadi sebuah semangat dan juga motivasi untuk siapapun yang saat ini mau menjalani atau memulai, mau merintis usahanya di bidang apapun dengan produk apapun ya. Kita doakan semoga saja diberikan jalan, dan yang terpenting adalah tetap fokus dan eksekusi, itu yang penting ya. Kalau banyak wacana sih ya tidak akan pernah jadi. Memang kita harus siap dengan kegagalan, tapi tidak apa-apa, itulah adalah salah satu proses untuk bisa meraih keberhasilan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Budi Mei pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 372 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 BDJ di Aula Denpom 53 Malang pada Rabu 16 September 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Juana Gita Medina Janis mengatakan, angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dan seluruh pengguna jalan. Dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan ASN TNI AD. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juana mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi seperti SIM dan STNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasara harja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan kelengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Garing BDJ sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
0: Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda, yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Santaskan salam atika pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara tasih sesarengan kalian kulo. Wonten adicara jadur laras nggih para kadang pamirang tasih budhe persembahkan guys sesekaran ugi informasi siang menika para kadang pamirang niki napa lek ngarani budhe badhe ngaturaken sembah nuwun sanget sugeng makan siang mekaten nggih. Wonten ingkang makan siang wonten kantor, kalian istirahat. Wonten ingkang ten griya, kalian mirengaken RRI, ono sintulinan TikTok nggih. Nah, perkembangan teknologi niki memang kata hiburan ingkang saged kita persani mekaten nggih. Nah, perkembangan teknologi niki napa nggih para kadang pamireng membuat batas antara pekerjaan kalian kehidupan pribadi niki semakin tipis mekaten. Niki wonten psikolog naminipun Pak Lukman Hakim MSI menilai kondisi kasebat niki dados salah setunggalin tantangan dalam menjagi ngaten nggih work life balance terutami bagi pekerja yang tidak terikat jam kantor. Dados Lukman jelasaken lek ne telepon pintar niki membuat pekerjaan dapat masuk ke ruang pribadi kapan saja lebih mudah memang nggih pesan WhatsApp terus email ngantos grup kerja yang memungkinkan seseorang ini tetap menerima tuntunan pekerjaan meskipun sudah berada di rumah. Terus pekerjaan ini luweh muda nggih, yang semakin modern yang kita bisa kerja di mana saja. Ini adalah bibit ketidakseimbangan hidup masyarakat nggih. Iku ingkang disampaikan Lukman Pak Lukman nggih ketika dikonfirmasi RRI wonten dinten Selasa kelawingi. Nah, menurut panjenenganipun pola kerja modern niki membuat seseorang niki terkadang kesulitan menentukan kapan kudu kerja, kapan waktu ni mandek, makaten nggih. Napa nggih para kadang pamireng nggih, kondisi kasebat niki tentunipun benten nggih kalian pola kerja saderengipun ingkang gadah batas lebih jelas antara jam kantor kalian waktu setelah pulang kerja makaten. Dados napa nggih mboten sumerep waktune kita kerja niku kapan mekaten nggih. Nah, Pak Lukman iki nyebat pekerjaan yang memiliki jam operasional tidak menentu niki perlu membuat kesepakatan mekaten nggih dengan orang-orang terdekat, keluarga juga perlu mengetahui waktu ketika seseorang harus bekerja sekaligus memahami kapan dirinya dapat memberikan perhatian penuh. Dan beliau juga menilai niki batas kasebat niki penting supados pekerjaan niki mboten terus-menerus memotong waktu kalian keluargi para kadang pamireng. Jatos kehadiran secara fisik wonten griya sakmenika ugi penting nggih disertai kehadiran secara emosional ketika seseorang sedang bersama pasangan utawi yukonipun wonten griya nggih. Perlu wonten komunikasi kalian anak, kalian bojo nggih memahami jam kerja ini kados pundi mekaten nggih, apakah bisa diganggu napa mboten. Niki engkang disampaikan Pak Lukman dan seseorang ini juga perlu menentukan momen tertentu ketika dirinya ini dapat benar-benar fokus mekaten nggih kalian keluargi. Kesepakatan kasebat niki saged membantu ngurangi ngurangi napa konflik ketika tuntutan pekerjaan muncul di tengah waktu bersama keluarga baru katang pamireng. Nggih mangke budhe malik-malik wonten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jauh.

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Tera di Malang, suara budaya Nusantara. Para kata pamirang sembanuan sangat saat menikah sampun jam kali pelas langkung sekawan doso tiga. Tase sarangan kalian kulang gih niki tase informasi akan ugi mengenai batas kerja kalian kehidupan pribadi engkang tirosin niki semakin tipis mekaten gih wonten era digital. Pramila, kita kedah memfilter mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Tos pundi supados sedaya sak menika tetep seimbang. Lek basa ni arek saiki jerene balancing mekaten nggih. Pak Lukman ugi nyaranaken lek ni bekerja engkang merasa kehidupannya mulai mboten seimbang mekaten nggih. Nah, untuk kembali mengaktifkan peran di luar pekerjaan. Aktivitas seperti menjalankan hobi, berinteraksi kalian tetangga, terus ugi mengikuti kegiatan sosial utawi keagamaan iki sangat membantu mengurangi ketegangan hidup wonten era digital saat menika para kadang pamireng. Panjenenganipun ugi njelentrehaken tujuan pekerjaan iki pada akhirnya adalah mencapai kesejahteraan fisik kalian psikis ngaten nggih amargi amargi niku para kadang pamireng seseorang niki perlu mastekaken pekerjaan sak menika tetep dados bagian

konsumsi sebuah informasi yang sehat untuk kesehatan mental kita, itu yang penting ya, supaya hidup ini tetap berjalan tapi kita juga bisa tetap ikut perkembangan zaman dan tidak ketinggalan. Mekaten nggih, pramila butuh keseimbangan dan kesadaran diri, mana yang perlu kita konsumsi, mana yang tidak, dan mana yang bisa membuat kita sehat dan mana yang bisa membuat kita makin terpuruk, akhirnya mengakibatkan banyak kecemasan dalam hidup. Mekaten nggih, semanduan sangat para katang pamirang, sampun jam 12 langkung sekawan dasa 6. Panjenipun budheme pamit undur diri saking adicara catur laras dinten menika Kamis tanggal 17 September 2016. Sembanuwun sanget kawigatosan panjenengan sedaya. Salajengipun mangke wonten Suara Budaya Nusantara inggih menika siaran berjaringan langsung kalian program Mas Kawan Jakarta engkang berkolaborasi kalian Perempat RRI di seluruh Indonesia engkang hadir setiap dinten nggih, dinten Senin ngantos dinten Jumat. Nah, pramila para kadang pamirang tetap sehat, tetap paras, mekaten nggih budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 13. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Keperindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKKB Kota Blitar melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Tim salah satunya mendatangi tempat penggilingan padi di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Di lokasi tersebut, stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogram. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dalam harga jual yang masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Kanit Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Polres Blitar Kota, Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan maupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasaran. Pengawas Disperindak Kota Blitar Sri Yuhana menambahkan, hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami akan segera mengajak Anda untuk bergabung bersama Programa 4 RRI Jakarta untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara. Ini merupakan siaran berjaringan nasional yang berkolaborasi dengan RRI Pro4 di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Kamis 17 September 2026, kami mengajak Anda, RRI Pro4 Jakarta yang akan berkolaborasi dengan RRI Pro4 Jayapura dengan menghadirkan satu topik yaitu meracik sehat, merawat budaya dengan narasumber Ibu Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM TYP Jamu, yang akan dipandu oleh rekan kami Nol dari RRI Jakarta dan juga Maceta dari RRI Jayapura. Saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas padahal sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, antar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar Pace-Mace Kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik tip jamu ini?
4: Iya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Mesti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ita. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias ku jamu.
3: Oh, Tias ku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, "Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh."
4: tanda kutip.
3: Siapa namanya? Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu tradisional gitu kan. Kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu itu pahit, Rin, gitu kan? Jamu itu pahit.
3: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana, memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh, lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu. Dulu memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak, membangun bisnis, oh ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya saya mulai meracik, rasanya kurang, bagaimana bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu apa namanya, ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu mbak. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya mbak ya, nggak ada warisan dari keluarga belajar gitu sendiri. Misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu, jamu ini udah jadi dari, itu ada nggak sih atau memang gimana mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau zaman, karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka, beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga mbak ya.
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak mbak, tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai, kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana mbak pertimbangan-pertimbangannya, strategi penjualannya juga mbak?
4: Ya. Baik, pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana, itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya, seperti sebelum ada inovasi berikutnya itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa tahu tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, apa mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah, anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan ini jamu deh gitu kan, ini jamu, jamu itu nggak pahit gitu ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorong begitu kah gitu, kayak ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah, kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di desa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu memang saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu sebenarnya. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai gimana.
5: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
5: Oke,
2: Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami, dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan Mas.
3: 6 bulan
4: dan
3: ya.
4: Dan sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan kami mencoba untuk proses eksperimennya, berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan. Sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih. Udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn, itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindu, Kak Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, masih udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat Diklat bang, weh. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, sama Mas Ita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mas Ita ya.
6: Sehat, Cikgu, juga, sehat. Ya,
5: buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri Musti Wijaning sih. Api tenang ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu ya, Mbak Riri?
4: Nah,
5: alhamdulillah puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan ownernya UMKM tipe jamu ya, apalagi temanya meracik sehat merawat budaya harus lah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu toh, jamu ya kan, kayak Semarang kali ini banjir beras larang kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat merawat budaya ya, adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya, Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya? Ya.
3: Oke.
5: Okay. Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, boleh langsung dijawab.

0: ya seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua. Potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi Arabica dari Papua Pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel,
1: Ya.
0: Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang
1: Siap.
0: lebihnya semoga menjawab.
1: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp. Ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu, Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke,
0: Halo
1: sepertinya
0: Mbak Ririn. Ya,
1: Sepertinya
0: sedikit
1: koneksinya.
0: lihat.
1: Oke.
0: Halo, halo Mbak, udah.
1: Iya.
0: Iya, udah
1: Oke.
0: ya.
1: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum, Mbak
0: Ya.
1: Riri? Untuk pertanyaannya.
0: Tadi asalnya dari mana?
1: Iya. Dan juga
0: Asalnya
1: untuk
0: dari mana? Kemudian
1: kisaran,
0: harga ya yang
1: iya. Betul. Baik, silakan
0: ya.
1: boleh langsung dijawab.
0: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Oke.
0: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya? Campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti kamu pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka begitu.
1: Oke,
0: Tapi
1: baik.
0: untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa begitu.
1: Iya.
0: Ya,
1: Oke.
0: itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20 ribu, Kak.
1: Oke,
0: gitu.
1: baik.
0: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama, kemasan sekali minum 250 ml.

0: kemudian ada 2 kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu Rp20.000, sedangkan yang 500 ml itu Rp40.000. Dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa, keluarga,
1: Yang
0: jadi
1: jumbonya ya.
0: lebih murah. Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu Rp75.000, Kak.
1: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
0: Maksudnya gimana?
1: Untuk Iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn? Iya,
0: Oke, baik.
1: Baik, silahkan boleh langsung
0: Iya,
1: dijawab.
0: sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
1: Iya, jelas.
0: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit ya, tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba. Kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya yang saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren, kami pakai, kemudian gula batu, itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk, dalam apa, kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
1: Amin.
0: Dengan Alfamidi.
1: Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah, seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola namanya bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mbak Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mbak Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, Meracik Sehat Merawat Budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro4 Jayapura dengan topik Meracik Sehat Merawat Budaya. Dan tentu saja saat ini Anda kembali bersama program 4 RRI Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja saran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini masih bersama saya Bude Me dan kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan Pak Warto Enggal tepat pukul 14 dan lanjut dengan program acara yaitu Jelajah Nusantara yang menghadirkan ragam informasi mengenai seputar adat tradisi budaya dari berbagai kota, berbagai provinsi di Indonesia pastinya. Untuk itu tetap pastikan bersama Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara pada kesempatan hari ini bersama saya Bude Me hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
5: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kamis 17 September 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Gunung Budak, Kabupaten Blitar masih menjadi perhatian tim gabungan. Petugas masih melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali api dari bara yang tersisa. Pemantauan dilakukan tim gabungan BBBD Kabupaten Blitar bersama TNI, Polri, serta relawan melalui jalur pendakian via Sirah Kencong. Desa Ngadi Renggo, Kecamatan Welingi pada Rabu 16 September 2026. Kepala BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perhutani, area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 478,18 hektar. Luasan tersebut berada dalam radius petak 103, maksud kami 13B. Menurut Wahyudi, pemantauan dilakukan hingga pos 3 jalur pendakian Gunung Budak melalui Sirat Kencong. Sementara itu, posko pemantauan didirikan di kawasan Wukir Negoro dan pos tangga bencana berada di area perkebunan teh Sirah Kencong. Penanganan di lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi medan. Upaya pemadaman belum dapat dilakukan secara maksimal karena kawasan yang terbakar memiliki karakteristik geografis yang sulit dan berisiko bagi petugas. Dari hasil pemantauan, bekas sebaran api diketahui telah menjalar hingga sekitar pos 2, namun api utama saat ini terpantau sudah padam. Petugas masih menemukan sejumlah titik yang menyisakan bara sehingga pemantauan dilakukan secara berkala. Pada hari kejadian, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tim BBBD Kabupaten Blitar bersama tim BC Sirken dan BC Puncak Langit memantau pergerakan api dari kawasan Sabana. Api terlihat bergerak ke arah puncak Gunung Buta. Pergerakan api kemudian mengarah ke barat dan melaju, maksud kami menuju kawasan Kawinajang dan turun di arah jalur pendakian Sirah Kencong di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Welingi. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim yang berada di pos 5 jalur pendakian Sirah Kencong juga melihat pergerakan api dengan jarak sekitar 300 meter dari pos tersebut. Ratusan personel gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan penanganan dan pemantauan. Hingga kini petugas masih bersiaga untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman dan mencegah bara api kembali memicu kebakaran. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power to Angle pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
5: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Gangsal Ulang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah kepulauan di ujung utara Indonesia dengan ibu kota Ranai ini sangat tersohor dengan keindahan geopark batu granit raksasa serta tradisi Mabang Manggis, yaitu pesta adat panen angkatan masyarakat lokal sebagai wujud rasa syukur. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Natuna. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Taman Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

makanan khas Kabupaten Natuna, salah satunya adalah tabel mando khas Natuna. Kuliner tradisional khas pesisir ini sangat populer karena sering disebut sebagai pizzanya Natuna dengan cita rasa gurih dan otentik. Hidangan ini menggunakan olahan daging ikan tongkol segar yang dicampur sagu dan kelapa parut, lalu dimasak dengan cara dipanggang di atas wajan tradisional.

Taman Bumi Geopark Batu Aling merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Natuna. Destinasi geowisata unik ini menyuguhkan sebaran batuan granit raksasa dengan latar belakang lautan biru dan hamparan pasir putih yang memukau. Selain menikmati keindahan panorama alam, pengunjung juga dapat bersantai menikmati suasana angin laut yang sejuk dan keindahan panorama serta keasrian alamnya.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Natuna. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Heleh. Itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
4: Bukan gombal, Mang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Rayu-rayu untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sore hari ini saya hadir menemani para pecinta dindang di acara Goyang Single tentunya. Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat, seger waras, kuat, selamat, banyak rezeki barokah, umur panjang yang manfaat juga. Yang mau bergabung monggo langsung saja sore hari ini dipersilakan, siapa yang lagi mesti senenge. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senenge.
0: Loh ya kali to. Lak tenan to.
1: Bunda Reti nomor 1 semantu semuanya. Hore.
0: Oke, nggih.
1: Tataku.
0: Siap ya, selamat sore ya, sehat Bunda Riyadin.
1: Nanti saya minta lagu Memandangmu.
0: Memandang.
1: Kalau memandang kali penjenengan penyeri dolaku.
0: Oh gitu. Siap.
1: Memandangmu. Kalau kita makan datang. Oh bahasa Indonesia ya lah. Memandangmu. Saya kirimkan kepada Mama Dika, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Rian, Mama Trian.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bu Sri Purnomo,
0: yeah.
1: Bu Sri Kati,
0: yeah.
1: Bu Sri Utami,
0: mm-hmm.
1: Bu Sri siapa mana ya? Anu, Bu Sri Kati, ya, saya Bu Sri Kati.
0: Mm-hmm. Dan itu semuanya.
1: Bu Titi Wakir belum?
0: Oh iya. Yeah.
1: Bu Titi Wakir.
0: Nah, wis kabeh pokoknya oleh salam tuh kok Bunda Riatin.
1: Yeah. Siapa? Nah, yang mana?
0: Ya semua, semuanya dapat salam dari Bunda Riatin pokoknya.
1: Oh iya. Yeah. Yeah. Di luar negeri semuanya ya,
0: yang berkaitan
1: dengan Jakarta, Kalimantan Timur semuanya ya.
0: Mm-mm.
1: Salamnya semuanya, salam sayang.
0: Oke. Okay.
1: Salam sayang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yuk, dadah lala, assalamualaikum.
0: Dadah bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Riatin ya. Senengi. Nomor siji jadi ini. Oke, yang mau bergabung lagi monggo saya tunggu, masih di acara Goyang Senggol barengan saya Nyak Mendol tentunya ya. Yang lagi di perjalanan semoga tetap sehat, tetap semangat semuanya. Yang lagi di rumah demikian juga seger waras. Pokoknya yang lagi apapun ya, ini berlalu berpertemankan kebaikan. Duh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senenge aku happy teman.
0: Senenge. Aku jan seneng tenan.
2: Aku jan seneng tenan ini.
0: Oke, okay, nggih.
2: Okay. Aduh ya Allah. Tak kira lek sendek kali ya.
0: Ya sudah, nggih mau ya lek di kali terus ya iso jebeber ta aku.
2: Yo karo anak jebeber nunggu lek penak anglumut.
0: Oke. Okay.
2: Sehat ya.
0: Hah?
2: Sehat ah.
0: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Mm-hmm. Nek suarane banter ngono ya berarti sehat.
0: Masih ngene ya dilungkas serak. Tenan to. Ora kena dirasani.
2: Iya aja nih. Mm-hmm. Barangnya nek dirasani aja nih moro mecudul.
0: Iya, barangnya nek dirasani ya moro mecudul tenan.
2: Nganya nih nguniku kak oleh mangkane ora oleh rasa-rasan
0: gue. Oke betul gue.
2: Lek gibah ya rapopo.
0: Gak sama toh kok ya rasa-rasan kak oleh malah gibah. Gibah itu jenisnya kambing, ada kambing gibah.
2: Gibah sih gue cah.
0: Besok gibahnya melihat saya toh.
2: Lo kan caca senengane lek belagu kalau gibas kan.
0: Gebes. Itu gebes toh ya.
2: Gebes itu kan caca elek pas pilek. Hacing.
0: Iku gebres itu namanya gebres. Iya. Yeah.
2: Gebres itu yang ada di hutan yang melompat-lompat.
0: Iku kan jago. Suwek ira iku iku.
2: Ayo tak rewangi.
0: Oke deh, alhamdulillah sudah ketawa ke TV sehat ya. Jangan lupa minum obatnya juga.
2: Alhamdulillah, isu iki mah yo sregep, sehat, sregep.

0: sampai.
1: Iya.
0: Roh aku lagu iku.
1: Iku sing lagu bak balik nggawa ceret itu lho. Ding
0: ceret. Iya.
1: Dorori dero ceret.
0: Oh padahal ceret ndur kompor golek
1: iki. Gua kemana-mana ya gue deh. Minta lagu apa ini yang
0: laguna,
1: ada?
0: Laguna, laguna. Kok ewes?
1: Oke deh, siap.
0: Ngene iki soalnya aku ki mang ya sik rotok-rotok gliur-gliur ngono cak tangi turu.
1: Boleh, ya. Oke deh.
0: Ya wes lek ngono salame si loro wes loro spesial. Yeah. Mm-hmm. Spesial kanggo Pak To karo Pak Sis.
1: Oke, Pak To dan Pak Sis dapat salam dari Bu Titi.
0: Ya. Mm-hmm. Ya wes spesial mek okay, loro doae liyane enggak.
1: Oke.
0: Terima kasih. Ya wes ditutupno lek siaran cak cukup
1: siap.
0: Masuk angin, Bu. Oke, terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang sudah mengawali jumpa kita ya. Ada namanya Bunda Riatin, ada Mbak Didi Widya Lestari ini yang sudah bergabung melalui live TikToknya Perumpat RRI Malang. Ada Mas Rimbo, Wakaji Jadul, Fikri, juga ada Sutri Yadi. Ada lagi ini namanya siapa ya, user sekian-sekian. Terus ada Kokik. Wah, ini Mas Venu juga yang sudah hadir. Terima kasih banyak sore hari ini. Ada beberapa tembang yang sudah saya persiapkan. Yang awal ini permintaan dari Bunda Riatin tentunya ya. Memandangmu. Terima kasih juga, selamat sore untuk Sasa.

Oke, selamat sore juga untuk Mas Khairul Mukhlis, Mas Tarmuji, Mas Santoso juga ya, dan juga Kang Nur, selamat datang. Selamat berjoget dangdut bersama saya di acara Goyang Senggol Berumbat RRI Malang. Ada juga Dinem 123, Reino, Mas Hendri, apa kabarnya semuanya? Juga Damis, Baul Munir, Cak Gendon, dekor sehat terus ya.

Dari Wak Kaji Jadul request lagu Bahtera Cinta ya. Salamnya buat semua pendengar RRI Perempat Malang. Atau nuwun jar. Sami-sami ditunggu Wak Kaji Jadul. Cinta mati apa mati cinta. Pokoknya mati-matian mencintainya.

Ada juga Wong Kecik. Nah, Wong Kecik ini, assalamualaikum, selamat sore, salam kenal dari Singosari Kabupaten Malang. Siap, Singosari Kabupaten Malang, sehat terus ya. Sama kita sama-sama di Malang juga. Nah, cuman kita di kota, nah di sana di kabupaten.

Nur Arifin ya, Nur Arifin. Oh, Nur Arifin. Jadi di IKN ini. Selamat untuk dulur-dulur saya yang ada di IKN semuanya melalui Nur Arifin ya. Oke, Mas Bro, sudah tersambung.

0: setengah mati.
1: Sudah hadir melalui suara si cantik Lala Widi tadi ya. Ini selamat sore. Minta lagu Dermaga Cinta, tak dengarkan ini. Oke, terima kasih banyak yang ada di Permanu. Mbak Upi Sagucrit ya, juga Bu Riatin, terima kasih juga sama-sama Bunda. Bunda Riatin pokoknya senengi. Oke, yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini tetap saya buka di 081-555-69-1053. Dengan Radio Republik Indonesia Malang, merumpat suara budaya Nusantara khususnya yang ada di wilayah Malang Raya ya. Ini ada info tentang kesehatan juga. Nah, karena ini banyak gunung yang terbakar. Nah, kemudian banyak abu yang dibawa angin juga akibat asap pembakaran ini kadang-kadang mengacaukan pernafasan kita. Apalagi ditunjang dengan hawa atau cuaca, kalau panas, kalau siang tuh panasnya cemlekit ya. Nek bengi ya demi tenangan, biasanya gangguannya itu ada di tenggorokan, ada di saluran pernafasan juga. Makanya kita perlu jaga. Nih caranya jaga piye? Perbanyak minum air putih. Terus kalau malam ini kalau mulai dingin atau pagi-pagi sekali ini coba untuk marut jahe sebesar jempol ibu jari. Yoket biyen nek jempol ibu jari ya. Iya nak, tadi jangan lupa naik ojek ya. Ini sebesar jempol ya, seibu jari. Kemudian brambang itu satu bungkul itu satuan. Apa ya, pokoknya satu bungkul itu kita parut. Kemudian diambil airnya. Nah, kalau untuk pemanisnya ben gak sengir bisa ditambah dengan jeruk nipis. Nah, ini separuh gitu ya, jeruk pecel ya ini maksudnya. Nah, ini jeruk pecel terus mari ngono disigar. Nah, diambil separuh, ditambahkan madu, boleh gula batu juga boleh. Anget-anget terus diminum. Nah, terus juga kadang-kadang juga ini mengalami gangguan pencernaan. Karena hawa dingin sering ngamak, mohon maaf ya, aku lek ngarani itu munek-munek. Ini jangan lupa mengkonsumsi ini kencur. Nah, ini kencur, di pokok kencur kunir, waduh. Yejel. Oke deh, ini yang minta apa jenenge Bahtera Cinta tadi, Pak Keji Jedul, monggo lagunya sudah tak persiapkan ya. Bahtera Cinta.

Cinta menyusul Bahtera Cinta ya. Bahtera ini praune, saiki pelabuhan nih. Pelabuhan dan dermaga aja. Dermaga itu ya pelabuhan ngono lho. Sare petan kali. Selamat sore, salamin untuk Paidi kulon kali ya.

Sarebatan kali request cinta abadi ditunggu ya. Jadi Teni Rohaini putune sindik pake sehadir Mbak Pentol siap. Pake sindik tau putu situ iki ya. Saya terus bukai keluarga Pakis.

Yang tadi minta Sarmila, ini Sarmilanya tak siapin. Dok Dani, ibunya Deling ya anak gidokku. Garwani Mas Indra, ini dengeri bareng keluarga. Di rumah Pakis kah atau di rumah Gadang ini? Sehat semuanya yang ada di sana ya, khususnya untuk Deling tambah pinter tambah cuantik. Dan selalu menjadi Deling. Apa tambah Deling? Delingku andeling iling. Atau keimanan Deling itu bambu, bambu itu pring. Simbol pribadi yang mandiri. Tapi tidak bisa hidup sendiri. Berarti dia harus sadar sendiri. Tuh jeru banget, oh jeru lek perkara kuwi. Tapi ya jeru-jeru, oleh kejeron duruki malian.

jangan lupa disambi goyang lo ya. Kak Sarip sabar dulu ya, juga Kak Sohel. Bunda Siti Aisyah terus ini, terima kasih banyak udah hadir. Ada juga Puji.

Selamat sore juga untuk Bunda Siti Ae ya. Request lagi payu, lagu Payung Hitam. Oke, ditunggu. Makasih, salamnya buat pendengar RRI Perumpat semuanya. Kok melas sih? Kok gak melas kejeron? Kadung nandes jeru isane mung nyawangi kue kadang-kadang. Atau dek!

0: Terima kasih untuk Mas Bam ya. Atas bebungahnya tuh hadiahnya sore hari ini, sugih rezeki barokah Mas Bam.
1: Ada Kerry.

Menyusul lagu berikutnya masih permintaan sedulur-dulur semuanya. Yang minta Raib tadi siapa yang lali sempetin tak puter no. Minta Raib semoga saja tidak seperti Raib no. Tidak harus ada yang Raib. Apalagi Raibnya mimpi dan yang dicinta. Wadadadadad.

Terima kasih juga ini untuk Mama Luai, Brian Tegar yang sudah hadir menemani ya. Dulur-dulur semuanya, terima kasih yang sudah kirim lope-lope banyak sekali.

Nomor radio ini 081 555 6910 53. Bisa diulang, ditulis 081 555 6910 53.

0: Lantunkan lagu Raibnya bareng Gery Mahesa ya, semoga sesuai dengan keinginan dan permintaan. Masih banyak lagu yang belum diputar, ada Cinta Abadi, juga Payung Hitam, Roswani, wah pokoknya akeh banget ya, semoga saja waktunya nutut nanti ya. Kalau waktunya nutut mesti tak putar semuanya. Ya boy, om tadi apa-apanya? Pertanyaan dijijil-jijil. Ya lo nulis yang sekalian gitu loh. Benar aku ini. Apa aku sedang paham? Oke deh. Aja juga Haji Munawaro. Selamat sore juga untuk Haji Munawaro yang sudah hadir. Pendengar yang mau bergabung, monggo silakan dibuka di 0815556910153. Bisa juga melalui live chat, bisa juga melalui pesan singkat, bisa juga bergabung. Lagunya seperti yang berdua, gak warek cak nong. Iya nih, pangsit sampean berdua ya si Imbu Pindo. Oke, langsung aja yang mau bergabung, silakan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang single.
1: Makin digoyang, makin asin.
0: Asik, wasin.
1: Asin.
0: Wah, garai darah tinggi.
1: Oh, ngono ta?
0: Jo asin-asin.
1: Bagaimana kabar Kang Mas Bro? Kok Kang Mas Bro? Gak pen.
0: Alhamdulillah sampai dengan sore hari ini isi seger waras, kuat selamat.
1: Waras senan.
0: Gak. Yo lek pas wis seger mari adus semua rodok waras, kok lek seger ilang ya kumat neh.
1: Oh, begitulah.
0: Begitu, Cak Eko.
1: Iya. Aku sehat kok.
0: Aku ora takok.
1: Mula niku jawabannya aku tahu juga sebelumnya.
0: Iya, mesak kira-kira aku semoga gak takon kabari blas. Aku iya, lagi jarno. Lagi pegel atiku.
1: Iya, jarno.
0: Kamu tuh
1: jarno pokoknya jarno.
0: Lah kamu tuh kemana aja ndak ngreken aku babar pisan are.
1: Lah tetap aku mendengarkan tapi batinku.
0: Loro ati, mangkel.
1: Ya enggak juga tapi akhirnya mek. Siapa itu siapa gue?
0: Aduh, gue kan ke situ. Lah, apa sih kok iso kekel-kekel?
1: Wow.
2: 2446.
0: 2446.
1: Oh, iku fan.
0: Oh iya, ya. Heeh, pokoke fane Pak Eko 2446. Lu nomornya siapa ya?
1: Depannya tuh ada kepanjangannya depannya depannya tuh
0: aku sih keruh kapal pokoknya merem ini dulu 46
1: lah ya ngajak wong
0: dulur-dulur rembun gimana ini sehat semuanya ya?
1: Sehat pokoknya anak buahku bawahanku dan kerendaku tahes lok.
0: Wes, pokoknya yo kudu tahes. Sing anal-anal tahes. Nah, sing kode-kode komes.
1: Aremar. Iya arek Malang Rembun, betul?
0: Iya Aremar. Iki digoleki arek Marang Dono Mulyo.
1: Sapa kuku?
0: DJ City.
1: Wah, halo DJ. Selamat sore DJ.
0: Pak Eko gandenge wong sak Indonesia.
1: Yo. Gak salah.
0: Ya gak salah kan. Oh, pokoknya yo 46 iku mau ya.
1: Ya pokoknya gitu. 46 memang sing anu sisinya jung.
0: Heeh. Ya ada Rusmiato anak bareng. Lu arek bareng iki lu salam nang Eko arek Rembun ya, Pak.
1: Oh, berarti ambar.
0: Bareng-bareng ambar arek bareng. Aku winginane ya, kurang ambar. Vitamin C lho lambeku enek barenge, Wan.
1: Apa iku bareng iku?
0: Bareng.
1: Kurang vitamin C.
0: Kurang vitamin C. Betul.
1: Berarti kagak ngomong
0: kok. Jangan koyok dokter ae. Memang ya musim-musim koyo ngene iki hawane panas ditambah erupsi beberapa gunung ala sake sing kobong, awake dhewe iki ya perlu memperbanyak vitamin C.
1: Iya betul.
0: Heeh.
1: Oh, gunung erupsi. Terus aku melok erupsi pisan. Lah terus amberku nang ndi?
0: Ya ke hatinya.
1: Oh, ke hatinya ya.
0: Iya.
1: Karena hatinya sudah
0: tertutup rapat. Hatinya ya. Sudah tertutup rapat, rasain lu.
1: Aku ngomong ini ya. Biarpun itu pintu hatimu tertutup, aku akan lewat jendela hatimu.
0: Kalau jendela hati tertutup,
1: aku akan lewat ventilasimu.
0: Kalau ventilasi hati sudah tertutup,
1: aku bikin lubang sendiri.
0: Gangsir yo, duduk. Cari Mbak Titi, kongkon liwat lawang buri.
1: Oh, itu, wis tahu aku. Wis ngomongan aneh Mbak Titi, aku wis tahu Mbak Titi.
0: Oke deh Mas Febian, terima kasih. Kalau sudah ketemu enak ya, alhamdulillah. Radionya FM 105,3 ya.
1: Aku nanti dikasih luka parah dari Mansur S.
0: Luka parah dari Mansur S. Jadi resepnya begini ya Eko ya. Kalau lewat pintu hati tidak bisa, lewat jendela hati tidak bisa, lewat ventilasi hati nggak bisa, bawang gawe rong ngerong di hatinya juga nggak bisa, maka hatinya ayo dikrengseng.
1: Ngono ya.
0: Mas Edi kerupuk Pontianak juga. Waduh.
1: Jauh, kita didengar di Pontianak ya. Terima kasih, selamat sore Pontianak.
0: Pontianak itu sik cilik.
1: Oh, halo Ponti Bapak.
0: Gede. Ono sing gede meneh Ponti Ibu. Apa meneh Ibu weton kono? Weton 7000. Gede banget.
1: Pakir.
0: Oye.
1: Aja ngomong iku. Aku tetap melihat dia sebagai cecek.
0: Cecek apa?
1: Cicak.
0: Oh, cicak. Cicak yeah. Dinding iku.
1: Iya kan aku pernah bilang dia cicak tapi dia ingat. Iyalah antal itu tutup cicak itu komodo. Jadi ngomong komodo ya kan ngomong komodo lah.
0: Siapa sih ngomong komodo? Aku gak ngomong komodo.
1: Apa biar pak?
0: Dia dinosaurus.
1: Oh iya bener. Ya, gak salah kan?
0: Gak salah. Jadi titik kayak lu truk mulai.
1: Karena talan jadi kyo sepelane aku lagi gak ngeposan begitu ngepos apa bapak begitu ada kota.
0: Iya si aku lali lah. Lagumu mau apa saya lupa.
1: Luka yang parah.
0: Iya beres.
1: Tak boleh. Mau baru luka aku lo gara-gara Rico yo kayak gini kayak catu yo kak ngering kak kanu kayak ngembes kok ngembes ya.
0: Drotos.
1: Iya, eling ala kuku mang.
0: Eling wek Mansur ya.
1: Ini lono saire. Bukan obat luka yang engkau berikan, tetapi asam cuka yang engkau siramkan.
0: Oke, karena lagunya sudah dilantunkan maka tidak akan saya putar.
1: Yo, ratel aku menjemu tengang tol ya.
0: Oke deh. Terima kasih.
1: Kang di Bunda Wagir ya.
0: Bunda Wagir.
1: Bunda Wagir mantu spesial luru yo. Apa nih? Aku spesial nancak tol, nancak sis.
0: Oke.
1: Ditawannya yo mas dari yo sis wanto yo sak paket
0: jajan. Nah iyo, cak sis karu cak tol. Lecakwan.
1: Lagi.
0: Cakwan bengok enggak.
1: Wan sopo Iswanto.
0: Iya wong telu rek ngono kudu salami wong telu.
1: Cak Wan urus aku kok tak pitinge dhewe ae.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngene iki.
0: Kang keting.
1: Ya wis Bu Pandan.
0: Bu Pandan, oke Bu Pandan. Guriatin ini ada juga.
1: Ya, sudah bunda-bunda semua ya.
0: Ya, siap.
1: Itu lo dimatikan.
0: Apa nih?
1: Matikan aku.
0: Oke, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta cinta abadi, sumangga. Ini Pak Eko dikonang wagir atau dipiting karo sing duwe wagir ya.

Selamat sore juga dan selamat berjumpa untuk Pak Sodikin yang ada di Paskot, Pasuruan Kota Jatim hadir. Siap. Salam untuk dulur-dulur yang ada di Pasuruan Kota semuanya ya.

Oke juga selamat sore untuk yang ada di pinggiran sungai Barito ya. Mas Aceng Naruto. Wong desa lagi nyetel radio di buantar no. Salonnya ditumpuk-tumpuk ya. Oke terima kasih banyak ini untuk Mas Aceng Naruto. Sehat terus ya, sehat terus pokoknya.

Cinta itu kalau sudah tumbuh mengakar itu sulit. Kami yang harus disadari, mencintai tak harus memiliki, mencintai tak harus menguasai, dan mencintai tidak harus bersama. Tapi bagaimana dengan cinta kita akan terasa ngerembaka, oprek ngerembaka itu ya, ketika melihat dia yang tercinta itu bahagia. Jari ini unure. Hamba Allah Febrian Tegar.

0: Terima kasih banyak ya. Masih tetap setia mendengarkan. Payung hitam.
1: Kasih.
0: Sudah saya siapkan, Bun.

Ya juga dudu kita. Jare Sri Bella tambah tunge. Nanti metung-tung-tung-tung. Ya terus, ini lagi jejak apalagi ngaso ini jeng Sri Bella. Wong gae ta. Yo yota. Sok wong kuwi. Kang Demen ta ini sanes bukan ini bersama Cak Mentol.

ini yang lagi jahit ya. Semoga kehadiran saya bisa menemani aktivitas Ejeng Sri Bella. Bu Siti Ae, terima kasih. Sam Inot, Cak Tony ya. Sugeng sonten gong.

Terima kasih banyak dulurku yang ada di Jenangan Ponorogo ya. Cak Min Boy. Salam kagem dulur-dulur Jenangan semuanya. Nitip sungkem dumateng Eyang Bathara Katong ya. Dan juga Rusmiatun Mbak Sri Bella. Salam kenal bareng tenis. Baiklah dulur-dulur semuanya ya, melihat waktunya udah mendekati garis akhir perjumpaan kita untuk hari ini di acara Goyang Senggol. Sambil mendengarkan payung hitam, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk lagu-lagu yang belum diputar, mohon maaf ya, maaf banget. Bukan karena kesengajaan, karena waktunya juga. Tapi kalau bisa tak seselin nanti. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Ong ulun basuki nanggeng, rahayu-rahayu untuk kita semuanya. Salam dendang, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Islam jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita.
1: Wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat.
0: Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya,
1: siapa namamu? Kok baik hati sekali?
0: Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, Nek.
1: Terkejutlah si nenek, seraya memastikan. Benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu.
0: Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci, di depan muka sendiri beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata,
1: "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu."
0: Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun."
1: "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh,"
0: ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
1: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul, Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun bahasa kilanggan. Rahayu, kang samio binangge. Lijeng santen para kadang binangge malih kalian kula jah mentol. Wonten ing ati joro tejo mangijen krespol. Pamuji kula. Mugi-mugi tulus-tulus sedaya tansah rineng going kanan bekjo bagio mulia. Kali sing sambi kula niringi wikara. Kang panjenengan ingkang remen midhangan tenaken lagon enggal versi jeduk-jeduk bas nrotok bas nulup. Pokoke nggih. Nika dari serangan kula jak pentol. Wonten ing dicara Tejawangi Jien Grespol.

0: Jang santen kagem ngati ya Dewi Susana wonten ketut niring DJ Siti rembug tenduki Adidas
1: DJ tenang
0: dulur-dulur ingkang sampun nyawiji wonten Elvi assalamualaikum jandi kelangkung hadir asia Mbak Elvi Jinuzul sak sampun dipun donanan geni wonten kitir sumilir

0: We Ridwan Rimbimos Menurut Mas Samuel Bayu Muhammad Januri Menurut Milau User 96 sekian Aji Firmansa Akhirat nugi wilujengnya wiji Kang Mehmet boten kata lumben ye. Jeng Sri Utami wilujeng sonten
1: Hitung lingkang sesuluh pacang rembulan
2: This is Digi Tenang

di ujung santan ugi kakak Mbak Titik Widya Lestari. Santi Suseno, piye kabare Kalimantan. Nur Aswan. Wonten ugi Dewa Ruci, Ahmadi, Afifah. Juarsa Ujang.

Ini jeng jantan ugi kagem masa jeng Naruto Pak Eko Dampit Bunda Riatin Wonten ugi Maria Supri Boleng Wilujeng jeng jantan.

0: Matur nuwun Mbak Tut Ahmadi Chandra Cendana. Wonten ugi Go Super Giripurno adil dulur. Salam kagem warga Joso Josis. Sejuk pokoknya. Oke deh.
1: Prokantor pemirsa Kakung Liwang Putri Bintang Tansah Pambagio Harjo Seni Pandengan Maheso Manggol.

0: Materi osis harian kalian perspektif project official sumongo amir
1: ini jendana kangen RRI bien bentino nok ngarepe oke deh
0: please learning some kolo
1: dari ini selamat malam untuk Mas Galuh angge matur nuwun ke Klembo sehat terlalu bos saking Blitar matur nuwun Kota Blitar. Ya terus untuk Mas Denny, konco-konco sing enek jeding, piye kabare tahune rek. Engga ngersakaken karang ates ninggal tresno bundar yatin. Sumangga wilujeng midhangetaken. Jaman pujon dengerin nasihat dulur pujon nggih.

Matur nuwun sampun kersa nyawiji Mas Pur. Kanjeng Dosa. Yusri, iki kabare sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mas susah tak jebus. Perkataan sudah budaya yang kan satu kenormatan kagak menjadikan yang ngerasa agen olah kon kasumangga agen ge. Akan lumantar WA 081-555-6910-53. Akan tugi lumantar live chat cik saking TikTok pun RRI Malang. Tapi pun TikTok tidak pentol nggih. Matur nuwun sangat menika kagem Yusri. Sehat terus salam kagem anak lanang karo anak wedok piye wis dadi garung pesenan putu kuwi.

0: Lakrak ketan Banyuwangi.
1: Sing ana judu.
0: Abar urusan sugeng ya menten jak pentol dengan umatan mengudara. Ainge saya terus ge. Yang penting dungo dinungo. Assalamualaikum Sudimoro, derek mijangetaken mugi tansah sehat. Sematun nuwun kagem sing bauruksa Sudimoro nggih sapa maneh lega Bapak Suwarno PKD.

Nuruki nani aja. Bina maling ngaturakan ulijeng santan ulijeng minanggian baru kadang ingkang syukur menemidang kena di jorok. Cewangi jian gres bol versinya jak mentol ini kok kadang mudul-dulur ika wangi ingkang wonten Malang Raya lo ngaturakan ulijeng santan ulijeng minanggian tetap nyawiji tetap rukun.

Hingga ngeresakan Rehana. Yang diatur akan dumadeng dulur-dulur Ika Wangi yang wonten Malang Raya. Bila jeng midang kita akan kemauan.

dia cocok berarti tebang saestu. Rumiyin partner ngamen nih. Kalikan derek andalah saged. Derek mahkota nggih. Sopo orkes jeding duwi ini. Eh orkes pundi niki lengarani jedes niku nggih wonten. Karo tukang sulingi ku ngarepe SD. Mas sopo aku lali. Jaman kae wong. Ligane rambut gondrong karo crana suwek-suwek jarene. Ingkang ngersakaken sengkuni leda-lede gagrak merot. Putra Gilang. Ganti lewong nggih, oke deh Bunda Siti ae.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu ya, wilujeng dalu ugi kagem Mas Arifin ingkang wonten gasek. Sehat terus.

India Maja. Aris Rofaat Wilujeng Yamen Tersinen. Wilujeng Santan Ugi Yu Jembar. Eni Kosrini Wilujeng Santan. Wonten Ugi Gustianto. Kemudian Willy Cerawo Suwadi Cahyogi Wonten Soekarno Karanganyar Karanganyar wajak nopo Karanganyar Jawa Tengah gitu.

Codo Wakir, Wilujeng Rawuh, Wilujeng Sonten. Salam kagem dulur-dulur Codo Wakir sedaya nggih. Temen kawan wonten Lilis. Lilis Sinden. Sugeng dalu teh jawangi le kue selagu biningit. Salam kagem staden kru RRI kagem penyiaripun Jos. Matur nuwun Mbak Ana Triana Larasati.

0: Ingkang ngersakaken sengguni sampun katuraken nggih. Menika ingkang ngersakaken liwung.
1: Gitu. Iji.
0: Jodoh lak tanggoku. Jodoh ini kan ku iki sing nyeleng apa nyolongi wowoan kuwi. Pikanto salam saking Sarboja. Mulai kemeringet cak. Oh iya. Siap no tisu nih. Lega no tisu anduk. Le anduk ikan gue. Pel-pelan dicekel.

0: Isi spesial perform pemuda suruh menggalang ke satu fitur Ici Ufansi
1: jadi Mas Yahyo ini gini nek sabu

mung gurung budal tahlil. Wonten ugi AC Blora wilujeng amin ten Agustinus. Cak Bundu. Raden Avandi. Wonten gale. Don't forget Fotik. Ojok kita nulis bahasa Inggris. Angel aku lek maca untuk ubogang hari. Wonten iki Papa Gaul Raden Wijaya ugi.

Diangkat tangannya lur. Tangan ijo ya. Ojo. Tangan itu ae kok katut sak meja kursine. Solo hadir Pak Di Glempong TV. Salam kagem dulur-dulur yang wonten Solo sedaya. Gila gila sing mangkelna ya iki bogang tapi manis ya. Ya lek jagung. Ya terus dulur-dulurku sing enek selong ya.

0: Disi.
1: Ikan ngerasakan biningit.
0: Fun.
2: Semoga kula aturakan dumateng panjenengan sedaya.
0: Production.
1: Kopi ini wajah nambah aja. Sik sana. Golek sik negorong puluh. Dengaran gak live dino iki. Lagi capek ya dirimu.

Petku. Adinda Hans, salam untuk keluarga, salam kanggo keluarga sing nek lawang kabeh ya. Kepecinta topi. Jok lali lakenku.

Ilusin center kagem kadang-kadang kulo Banyuwangi official. Ngapoi like. Anis Rofaat, Nyai Gayatri, Kloyong Dai. Kloyong Dai tunggali aku Surabambung. Utawa Panji Krantung. Cak Siswono, Rafa Raditya, Mas Porugi.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Langsung ke mawon menika kagem ingkang tasih setya ngentosi nggih yang ngresakaken langgam rengu. Kagem panjenenganipun ingkang ngresakaken langgam rengu menika kula aturaken dumateng panjenengan. Cak Rembo.

Jeng santen menika, waalaikumsalam kagem mbok ni arek-arek nggih. Kak pentol dalem request lagu Wuyung nggih. Ha nggih katenggo. Kagem Winca Yoga. Kejawangi di samping ngopi. Nggih lagune sik tak golekne yo.

Atur nuwun jak menol, kula kanca dhewe mbok ni arek jaranan. Iki puji ya, awakmu ajek iki jek. Janji ati marani aku ngapeli diriku ndak dateng-dateng dirimu. Wonten ugi Samli Bra, lagune lagi lari gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantaran hadir tan, nggih matur nuwun sanget Bantaran.

0: sih.
1: Matur nggih Mas Sin. Assalamualaikum. Jenengan iki sinten kula cak pentol nggih. Sehat ugi bahagia selalu. Matur nuwun.
0: Gar gedang campur sa.
1: Leve nomor 24 jam badhe. Mboten. Namung kalih jam mawon.
0: Is

Mas Fangi Benco, Banong, Yui, Pak Muji, Kedai Tiga. Wonten ugi Anggit, TTN, WR. Kasaruk Candeso Wilujeng Dalu Sedaya. Enak Novinsa Yoga. Tak rungokno akustikmu.

iki lagu nopo cak judule kok penak ayem. Lagune gulu pedot. Sing marai apa ayem niki versine. Gulu pedot versi blues.

Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mas Sumadi nggih. Ya kalau siaran di radio frekuensinya masih kurang jelas lho. Wah nggih matur nuwun ini infonya. Memang masih dalam perbaikan menika nggih, dalam proses perbaikan. Salah ngoten pedot-pedot. Nggih nyene pedotan ya niki. Sabar sak untame semangke proses mesti sae mari.

Iyu suka dan rujak yang wonten Tegal Weru. Ajaran ini nopo jak mendol. Dan ini kutulisannya gue di Tejo Wangi nih. Salam kagem Mak Iyat Soto. Cak Suro Cirebon nyimak. Matur nuwun sanget Cak Suro. Ingkang wonten Cirebon ya.

Dalu menika kagem Sri Andayani Andrea Sutekno. Andrea Susnowol Kaltim dibingungno. Jungko tangan datan Kaltim. Wong kok ya.

Kalem nih kok ya, kemjuregen jengkol. Mas Karyono, bergobok.

Apa sing dikarep meneh sumber pucung? Wonten iki pun imun, assalamualaikum, salam dugi Bogor asli Malang. Matur menun Mas Bonimun. Nang ini tulisan yang jelas.

0: Oh, kagem panjenengan pun cak warisan utawi Mas Dul Kemit. Yang ngrasakaken wengis
1: sing paling enak mah.
0: Sumangga. Sugeng dalu cak kok melas temen lagune. Tas tangi niki. Iki lagune ku rena-rena nek sing seneng nek sing melas. Segala bentuk karakter lagu harus disampaikan. Matur nuwun kangget menika sing kagem ingkang nembe nglilir jenenganipun Mbak Yasri Bolden. Ya menten tangi turu, mereka jam pinten to? Napa sih jam 7 isuk?

Selanjutnya pun akan menjelaskan yang ngerasakan bodan kuning ya. Kula aturaken versi ini sing lintu. Soalnya panjen teh jawangi jian krispol.

Nggih, para kanca sinau budaya kinanten lagon Bodang Kuning nggih. Bareng kula munggahi pinanggihan dalu menika wonten ing adicara Tejo Wengijen Grespol. Matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan. Kirang langkung nyundi Agung Pangaksomo. Pamit mundur sawetawis pinanggih malih sanes wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu Kang Samyo Binangge. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Ini danau, tega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi ini.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngasih tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaya ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari toh. Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon wa?
1: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patedah Ulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Ulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lim.

0: Ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, eh?
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong tauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo lo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh? Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, yang kuat atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, jaja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng ya? Uti!
4: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Wong jange ngeteng diuber-uber rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ono jula-juli ono guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Tak ngomong iku eling sing enggak-enggak.
1: Oleh sim atiku girang terus oleh ceklan motor sedan.

wani melok seragam anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae, sing penting temen bersatu rukun. Drone lek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: mesti masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kalau ini kadang ngitung, kadang nyanyi. Lagu sembarangnya gak iso. Turung belajar, memang sembarang lek pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dihormat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jan meredhi lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sop. Sopo wis menceng kabeh. Loh, eh, kepethuk sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok omahe peyok.
0: Tuh, jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae lho.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Hah?
0: Lah kok nang nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil sosok aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyane kok jejeg ya saking merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Kata peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari cari lah grek.
1: Tapi seneng melek jeragan anyar iki. Oh, sinom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik lak ngamuk brengosen.
0: Oh, gak masuk akal keran.
1: Tari karsis gak tari bengosi kan nih.
0: Kan iku lara kena apa sih?
1: Heh,
0: mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, apa tuh pancen karcis ta kon?
0: Nang kesehatan apa sih lara mu apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Godak layangan piye?
0: Lah wong layangan digodak mergani selawi ae.
1: Lah ben sik cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sikilku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di Sorono Watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangka gak kenek gak usah apa maneh ono kawat listrik sampe kesetrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben iku gak ngerti mas ono pucuke klopo duit selawi iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopo. Hah? Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lah tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok
0: niku ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Sari menek-menek ya.
1: Menek tahu lu gue tuh amben dong.
0: Yo golek no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi sirahku lan kon.
0: Lo gak ngono. Sing penting ya nurut apa sing di apa
1: perintah
0: pak dokter. Dokter.
1: Iya. Ajure kok ngono operasi.
0: Oh, kon nang omah mari. Tak sembure.
1: Heh?
0: Tak sembure. Golek no uyah ae wis.
1: Uya,
0: iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kan itu.
0: Gak ngunuh prapen aja.
1: Oh, prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Terus ditunuh kan sih ngerokoti.
0: Ya diimbui jangkrik, didi jangkrik oleh mateng enak loh keren. Kan gak tau kok.
1: Pas aku enak walangi loh.
0: Terus pokoknya loro itu. Golek sih cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya.
0: Kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya. No.
0: Terus kan ini kati nandi kok gak bawa pacul kan.
1: Loh, kape nang Tegal?
0: Duh kan itu bawa Tegal Pekalongan.
1: Iya, ndelek beranjang kawat. Oh, tak Tegal.
0: Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya, tanah molan,
1: yo. Iya, tanah dolan tanah apa prasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih?
1: Loh, ana nek 3 meter.
0: Oh, cukup lek mendem kene, lek iku. Wong tane kok 3 meter.
1: Enggak, 1 hektar.
0: Lah biasane lek ngolatane ku diapakno dhisik lemah iku.
1: Lemah iku dicakari sih.
0: Tak babras kabeh lan.
1: Enggak ala ono garbu pian.
0: Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol.
1: Dibrojol terus sapine nok nisar brojoline nok ndukur.
0: Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi.
1: Iya, wong numpak.
0: Iya, marun dipaculi.
1: Dipaculi.
0: Oh, sing kucing anak macul opo ini?
1: Macul gegermu. Lho macul lemah iku lho.
0: Macul lemah diolah.
1: Heeh, diolah.
0: Nurut opo sing ono supaya dadi macul.
1: Peraturane wong tani ku opo?
0: Opo ae, kon ngerti tanah lan.
1: Oh, tanah iku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Yo aja didol.
0: Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa?
1: Itu gampang aja, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebangan liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian juru kamar.
0: Oh, lah tadi perkara.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri.
0: Oh, tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan maneh lingkungan hidup kayak diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya.
0: Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Salah bak. Salah marsam. Marsam lak kakang ni pas mangan. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya,
1: kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya apa sih kon lae
1: tetanduran.
0: Lah kon nandur pekara lae iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Nang terus mari kon nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Pemblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Kok kon sugih.
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pisan kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho langgonku ae.
0: Oh iya. Kon bodal jam piro?
1: Aku jam 4 iki wis budak.
0: Mulie.
1: Mulie jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lha apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lho ya, diatur. Giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awake dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawan.
0: Oh. Iki mang butuh butuh apa kemang kok nggo pacuk kate ngilekno apa?
1: Ngilekno anu banyu.
0: Oh, banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Ono sawah ki yo ngilekno banyu sawah.
0: Oh.
1: Ya kok geger polahe-polahe banyu yo geger aki
0: ki. Lah apa sih geger-geger saling nyadar apa sih?
1: Yo geger iki soal e banyu kelawan ya milih nang gonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awak dhewe wis. Amin, polahe banyu tok ae.
0: Oh, gak usah menyadari lah.
1: Nah, iya.
0: Gentenan yo.
1: Ya bener sewengi iki sapa Kang Jaya, sewengi mane Kang Sapran, sewengi mane nang gonku ngono mak. Sesungi mane Marsam ngono kan.
0: Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Ojo ade rebutan. Mergo padha perlune.
1: Iya.
0: Tani lek gak rukun lah gak kuat lah. Iya.
1: Muga-muga lali yo. Pokoke kena jadi ndak dino. Jadi ngatur dino.
0: Eh kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku nduwe ajat. Wong jenenge kanca lak tak aturi ta.
1: Iya, anu undangan.
0: Iya rono ya nggo gedhang, nggo gula, kopi, beras ya nggo wokran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek kon duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak rono.
0: Oh, ya marno tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong keluar ndukur barang, meneh-meneh lek wis enak klumpukno. Tukono kendaraan tas gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndara lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong wis bolo kuwi kondangan geger polahe ya lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Jujupno aman amin. Aku mati tangan operasi. Paten kun dipupune peten dewa banteng.
0: Terus ya.
1: Pare ketok kembu tak cecek tak cakot sampe aku.
0: Apa?
1: Tata sikile safran.
0: Namung kon ngawur.
1: Iya keker.
0: Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketok kembu kali jebolane sikil.
0: Wis kene tak kandhani.
1: Kasong bales ya Indonesia. Tapi mung kon motor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadane 75%.
1: Oh iya, aku tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani nggo gampang.
1: Kena dipancal.
0: Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Lho yo pancal sepeda lah.
1: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga.
0: Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pedal mancet tai kok dipancal. Meneng ae koyo ono.
0: Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur, kuat kan. Bani sepur ku awet jadi enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku bani sepur aku tuku ril.
0: Ora boleh
1: padu la opo bani sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho, sepeda motor mancik apa bokongmu?
0: Lho engko sadel.
1: Sadel mancik apa?
0: Sadel lek mancik garbu.
1: Lah garbune mancik apa?
0: Garbune mancik as.
1: Asih mancik apa?
0: Asih mancik ruci.
1: Ruci ne mancik apa?
0: Peleng.
1: Lah peleng mancik apa?
0: Mancik ban.
1: Lah ban mancik apa?
0: Ban lek nyangkut peleng.
1: Ban mancik apa?
0: Lah nyangkut peleng ta.
1: Padha arep aja ngomong ban-banan. Nanti kon ngomong ban mare pekara. Padahal mbek kon iki ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik, mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng.
1: Bane dicakot peleng.
0: Oh, bane cakot peleng.
1: Ya gak ono bane cakot bebekmu lho.
0: Cuma lan do embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mas mlaku anu bakul dawet. Mosok gak ketok bakul dawet jemunu.
1: Sing salah iki bakul dawet.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang.
0: Lho lah nyabrang.

0: ya iso domo ngono. Lan sepeda pancal bener iku sepeda sing dobrok.
1: Iya.
0: Kok sepeda iki sing ditobrok. Ngono jare ngomong, kok kok sepeda delok opo? Sing delok ngarep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
1: Trikondo aku, Le. Aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
0: Katakoni ngene.
1: Iya,
0: kan ora, Bas.
1: Oh, gak. Oh, biasane kula ono apa ngamuk, iku meneng e.
0: Iya, dijemput iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Katakoni, lara Bas.
1: Oh, lara.
0: Kata meni urut.
1: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati. Padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
0: Dhewe numpak sepeda motor kudu gak helm.
1: Iya.
0: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gagar otak.
1: Heeh.
0: Wong iki nang kamar mandi nang helman lho.
1: Ngapa kamar mandi helman?
0: Umumnya nang kamar mandi kuwi tibet lo kamar mandi lah mesti taruh gagar otak.
1: Iya.
0: Lah aku adus yo gak helm.
1: Terus?
0: Ya gak teles awakku. Kliwat terus banyune.
1: Wis, sing penting rundingan masalah
0: nyambut.
1: Lah aku pernah kapan-kapan nyambut gawe nang nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
0: Ibumu ya dagang.
1: Sopo lho lho.

0: Ambu apa? Ambu syokeran. Oh niki lha apa sih teko adik bacakan kaya Pak Sakera Hariri.
1: Ya ngene iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Iki ilmu petak iki. Wah iki nek dikae Joko Tengah ampo lho.
0: Kok Joko Tengah kok.
1: Lah wi aga samono kaya aku ngomong berhenti leren. Kayak kepidok orang-orang. Eh kaya orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar.
1: Ambek titenono sepele rek.
0: Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iku lho rame iki.
1: Eh, iku lamale apa iku?
2: Lah iya, piye kon sanajan belajar silet wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat.
2: Silat
0: kok silet.
2: Termasuk pendekar.
1: Aku saiki obraluan lho.
2: Oh. Tadi aluan kok dorong ngono.
1: Yo enggak. Maksud iku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya.
1: Saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lha lah kula apa iki?
1: Waduh wong kadung jodoh lho. Iya iya. Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
0: Bebek
1: taingu setahun mana-mana tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus wedok.
2: Lho tenan.
1: Mana-mana tarupono sapi.
2: Sapi nih?
1: Sapi wedok kan.
2: Lho tetae.
0: Iya babar ya.
1: Mana-mana sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat.
0: Wah, kono ngawur ri.
2: Rabi lho kono.
1: Wah, wong rabi akeh ku kabeh.
0: Itu cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nok bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih? Apa? Ini bapak rek. Bapak iku lek ngomong lak dewes wedhus.
1: Wah. Wedhus. Iku batine akeh lho. Sepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung.
0: Iya.
1: Iku garujakane.
2: Cerung ngengur
0: coba. Oh iya kon.
1: Cepat-cepat. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku mbale wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Oke kendang gak kempyange.
0: Serba guna ri
1: panjenengan.
0: Iya nyambung gawe sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Dadi sop yang adem iku dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus cemplungno.
1: Iya.
2: Anak iso sak wedhus cemplung.
0: Kok kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Kadurung digodhog dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di mateng no lah, lek cemplung no anyar iku. Sela-sela ini kadang-kadang ono ri.
1: Loh ya iya.
0: Ono lemai kadang-kadang.
1: Iku ya. Tulang-tulangnya sih dengan di dengkul. Iku cuklen.
0: Cuklek.
1: Terus tengah iku ono sumsum itu.
0: Oh sih. Sih kaya pentil.
1: Lah, iku merupakan lendir. Iku sumsum. Gak konek mangan ojo langsung kon plak sikil-sikilir ya.
0: Iya.
1: Lah, golek tembok sing suwung.
0: Terus.
1: Ambek sendeno. Terus dengkul iku cucurupen. Oh, nak sumsume iku.
2: Wah, aku tahu dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik ri, dimateno dhisik.
1: Iya, kan niku.
0: Kan iki kulak sapi bareng.
1: Sapi.
2: Sapi endi kon kulak?
1: Kelapa ku ngoni sapi.
0: Tapi kok sapi iki.
2: Sapi puan
0: iki lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah. Eh? Perah ku anu ngrumat sapi perah.
2: Perah lha apa kon?
1: Perlu ne.
2: Sapi perah kok dibuang.
0: Eh, sik. Kau ni kuping tak sesek kau ni.
2: Omongin sapi ni, sapi perah.
0: Perah.
1: Sapi perah.

0: puan iki lho.
1: Puan iki lho.
0: Aku lagi ngeluru ta.
1: Iya.
0: Kuwi ana nang sing gedhe iku anu. Waduh, hasil akeh lho.
1: Iya,
0: iku sak peresan iku 30 liter satu hari.
2: Wah. Kok sampe teng-teng diperes.
0: Enggak, ya air air susune yo.
2: Ya ngperes sampe 30 liter.
0: Terus sing
2: cita iki peres yo kari balung iki lho.
0: Enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini, tapi susu itu ini tidak jangan tak dol. Ini tidak bisa ngetoknya susu belas ini.
1: Oh berarti kurang api
2: kan?
1: Oh
0: api yang api.
1: Itu susu ini diperas itu gak katut.
0: Ya enggak disaring itu.
1: Bukan itu gak katut barang sing
0: wulu-wulu ini.
2: Wulu-wulu ini. Di sekos ya.
0: Iya, mari ngono kon kenyentik kon.
2: Dikumbai ke lho.
0: Wis tarik. Sapi po sing gapi lho, gak iso ngetone banyu susu iki. Tuku nae.
1: Riri, wis iso ngomongi kuwi. Wong telu kok bulat nduk iku ae.
2: Aku ngomong sapi marek geger.
1: Iya. Sapi po nu kadang situ ono sing regane iku.
0: Larang lho.
1: 1000 rupiah.
0: Wafer.
2: Iya.
0: Wafer iku wafer.
1: Apa wafer? Wafer apa?
2: Bu. Ono sing warkop.
1: Kowe ngomong apa gak karo-karuan iki?
2: Oh, telu sing gendeng papat.
1: Wis, lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong sugih,
2: wong
1: teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki rek. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
1: Kadek menghina-menghinaan biasa.
0: Ya sing apik bergaulan iki ojo terpandang wong sung sugih tok.
1: Kok ono bemu liwat iki?
2: Hah?
1: Ono bemu liwat?
3: Nyuwun sewu.
1: Aku enten 200 sik.
0: Kon pira kan? Kon pira?
2: Iki sakanan jalut ae apa
0: kan? Lho kon piye pira 200?
2: Takono ono iku,
3: juk sewu. Wong sampel. Kok segitiga enten montor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
1: Nyurung sapa?
2: Penjurung sapi.
1: Nyurung-nyurung.
3: Tadi taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda tebe nggih mriki, Mas.
1: Lho, Juanda. Juanda iki ndi sik iki, Kran?
2: Hah?
1: Iki lak iki
3: yo. Kok boten semrak kampung mriki?
2: Kok tak jero niku.
1: Gue tak
3: sopet.
0: Juanda niku wono kerami. Niku ngegel terus.
3: Kok dibasakaken sih?
2: Wono kerami terus ngegel ke sawari.
1: Wono kromo waru ngeri.
3: Niku lapangan kiri nggih.
0: Lapangan Juanda.
3: Oh,
0: nggih
3: niku.
1: Juanda.
3: Airport nggih.
1: Airport nggih.
3: Oh, airport.
0: Air sport.
1: Lapangan terbang.
3: Oh, nggih. Pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budak.
1: Kok kira ngene jam pinten iki nggih?
3: Lho,
1: kira-kira rumpun bae.
3: Biasa.
2: Kok budas?
3: Kok mau? Waduh ketinggalan aku rek.
1: Oh, jangan numpak ta?
3: Jangan delok.
0: Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek kare dorong waris bali nang porong, Dik.
1: Eh, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene.
3: Jangan numpak, Mas. Wong kula niki
1: aduh. Oh, dublek.
0: Loh, sayang loh.
1: Wong ngomong lumayan kok numpak.
0: Sayang.
1: Eh, apa?
0: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
1: Ya dikae untune ondo cek kerep.
0: Lho, sebab iki lah gak iso nggo tumo ngene.
1: Oh, lak petan.
3: Eh, saiki mboten usum tumo, Mas.
1: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon. Wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon mau nyambut gawe nggonku.
0: Cek
1: ono sing ngeweng aku. Arek iki kok, Dik, wis terang-terangane. Kamu nafsir aku ya.
3: Hah? Kon nafsir. Sampeyan manten pinten?
1: Lho kulane biyen.
0: Wah, iki nantang
2: ae. Kulane rombengan ta?
1: Kulane biyen pira?
3: Nafsir.
1: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
1: Oh, ya dono titik, Dik.
3: Kok sambane kuwi ono apa rombengan ta ya napa?
1: Wis,
3: upama sampeyan ku cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19.
1: Ngono ta?
3: Nggih.
1: Oh, wis tak ngono, Cok. Lho, ditinggal dak.
2: Eh, ditutup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pancen ya kayak ngene iki lho. Taplak iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak sitok tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo makene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liane iku lho gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon apa klakson ku mbok ganti?
1: Lho. Sing ganti klakson iku sinten?
0: Klaksone montorku kan gak ngono sih.
1: Ngene. Napa?
0: Diet.
1: Diet iki dedek klakson iki.
0: Lha apa lho?
1: Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalahno kula niki lak sopir ta?
0: Iya.
1: Lah nggih lah sampean nak jragane. Pokoke urusan montor niku urusan kula. Sampeyan roh ketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel duwe ketot ngentit. Apa wong iki tak tumpaki sok muni. Segorawon mesti mbok gantin titan iku ya.
1: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Sama niku kula niki ngeten lho nggih. Ya. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeterakan bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeterakan sampean. Ning ngeterakan sampean menapa-napa kula. Ya. Ning ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Wong bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran
0: kok. Kon iku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab koyo ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Samane iku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ngeteraken jeragan mriko, ngeteraken sampean. Cuma lho sayange kok kula niki mbon tau diteraken jeragan lho niki lho.
0: Maksud
1: kula.
0: Gendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mosok sampean iki kebacut nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Adus kon ngeterno.
0: Lho, awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Napa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya apa sih?
0: Lah umpamanya aku kecelakaan.
1: Wong nek jeding kok kecelakaan. Samane lho, samane sopir ngeterno, tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi. Mosok sopir sampai sepur.
2: Kaget. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok
1: tak goreni ngono, mobil iki tak goreni mesti ngantuk.
2: Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nek mburi mesti ngantuk.
1: Napa?
2: Aku wedi mek kon niku. Wedi ya. Akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari wedi awakku lho.
2: Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon gak nyopir beringas-beringis. Dodono untumu kaya garu. Heh. Untumu kaya genteng-genteng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulanya sampean kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebabe mobile sepyane kula coplok?
2: Lah apa?
1: Sebab kula dhewe ndelok.
0: Kok
1: cengeng iso? Kok ndelok sepyane? Ndelok rai kula dhewe ya wedi.
2: Wong aku kepeto Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman, supire mbok diganti saja. Orang sopo sepi Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya menan iya. Wingenane kan bane gembos. Ngumpo, sing ngumpo bane semaput.
2: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu situk lho kok semaput.
2: Iya. Mari kok ngono, jangan mas sopo kae, sopo kae. Aja ora sopir. Sopo kae. Gopo aku guru kada gopo, ngerti ya?
0: Alah, Bapak iki aja ngono ta, Pak. Apa pencote awakmu ya saka ngono.
2: Lah iya.
0: Nah,
2: iya. Sana. Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Lho, sapa? Resepsi ta. Anae.
2: Kondi kan?
0: Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih
1: kok niku?
0: Iki lho
1: senengono. Sampeyan mau dipapak?
0: Lah aku
3: jam piro wis janji ngono lho.
1: Bapak yo ngarakno.
2: Bapak ya
1: kan ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
2: Ya iki teng kok orae ngarai.
3: Enake se mobil iku lak gentenan kok sing numpak sampean toe, Pak.
2: Nang bapak bisnis ana.
3: Ala bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
2: Waduh, opo egois.
3: Bertindak semaunya sendiri.
2: Sing ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
4: Memang bapakmu feodal.
3: Heeh.
2: Apa piodal itu dek? Oh, aku dianggap diktatoris kuna. Iya, model-model kau nunggu.
1: Sama ni bapak sama ni panjang ni bener ni sama ngomong no egois ni bener. Sebab bon tahu orang nambal ban.
2: Eh, kun, mana jamu kau?
1: Ya, napa?
2: Jamu. Kau tambah suwe, tambah tuwe, tambah kempong. Sudah. Lakan nyedot bensin kau. Jamu kalian singset, ya.
1: Sama ni ku masak sopir kok jamu kalian singset.
3: Mas lumrah pak, sopir mulai cepet. Wis lumrah.
2: Lumrah
3: kok ana perune.
2: Lha apa? Lha apa? Lha
4: apa? Nak apa?
3: Jange ana tamu.
2: Hah?
3: Tamu.
2: Hah?
3: Jange ana tamu. Pak.
2: Lha kok ana tamu?
3: Ana tamu.
2: Sopo?
3: Lamaran.
2: Oh, ngamar kon.
3: Yo kok ana sampean.
2: Kok nak kandhane? Iku dadi asasi wong urip.
3: Nah.
2: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
3: Nah, saiki sampean ya apa lho?
2: Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak iki ape bisnis nak.
3: Bisnis nang
2: lho nang Kutub Utara nak.
3: Sampeyan iku lho, Pak. Bisnis-bisnis ae digowo mek pencet tok ae.
2: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon iki?
3: Yo, ganyo jani ruke bapak.
2: Oh, yo wangi wae wong tuwa iki.
3: Oh, dating ae sing diurus.
2: Masalah kon kawin, bapak gak ngrintangi. Entek berang juta sih nak. Gua tak dole sopir iki.
1: Apa? Sopir didol payu piro, Pak?
2: Gak payu prenmu kok ngono ya.
1: Ya sampean kok.
2: Lah yo. Pokoke kon kawin-kawin no. Engko cukup ibumu aja mutusi.
3: Ngono.
2: Iya lah, kabeh lungo nang ngene ngamarto ae.
3: Tuh, aja mulu-mulu.
1: Metuki Brantaseno.
2: Kon ngomong apa? Kon ngomong apa aja mulu-mulu.
1: Mulu-mulu.
2: Wah, opet. Meti di bojo si itu kok pedal gak karuan.
3: Gak ada apa ngomong bae sampean lho mesti gak giyo.
2: Ngomong-ngomong.
1: Yo, sampean jane nggih sapa?
2: Iya, Pak.
1: Kale kula.
2: Iya, Pak.
1: Kula ngeteraken malih.
2: Iya.
1: Kok ngiler maneh lho, Pak lho.
2: Wis, ngiler ngiler ae.
1: Kula sakniki ajenge kesang ngeteraken bapak.
2: Iya, ya.
1: Terus nek nentamu wau terus e.
3: Jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
2: Putus anak iya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wong temen. Ya ya ya.
1: Lah sampean mbon takut mutus sing sampean ngenteni teko ni supir kula putusane.
2: Heeh. Ana paribasan ya.
3: Heeh. Oh, kono mutus sing ngajeng kok.
2: Antem iku ora ana wong aku bapakne ta no.
1: Terus sampean mbon takut mutus sing
2: putus bojoku lho.
1: Oh, mriki ya.
2: Heeh.
1: Kayak ngenteni keputusane
2: supir. Ana paribasan bebet bobot bebet.
1: Mah,
2: lho sampe sampe
1: lho. Sing apik bebet niku.
2: Iya.
3: Bebet sapa kon?
2: Bapak iki bebet nang kono. Ayo tak bilang dek ya.
3: Iya iya iya, Pak.
2: Dadah.
3: Dadah. Lagi lho, Pak. Hati-hati kon.
1: Din din din.
3: Sik muni kok irunge sih. Bu, saya kaya persiapan bu belanja-belanja bu ana tamu lah isin.
4: Ayo PT ditok kabeh.
3: Eh?
4: PT.
3: Ojo.

0: suwe bojo dinas balik-balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo mosok wong iki kei blonjo terus ae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawe maneh cek angel ngrasakno anak gak tau mulai pisan keluyuran ae aku lak pegel sih suwe mbak wis di wong wedok iki angel sinten
1: kula
0: sinten
2: kula tiyang
0: ha iki lho medeni iki ha iki
2: kula
0: lho lho
2: sampeyan wedi
0: wedi
2: wong kula dhewe ndelok aku lagi wedi
3: kan aku mbobol pawon kan
2: seneng aku wajane mbobol
0: ae mboten sampeyan iki daya ta ajenge napa
2: pertamu
0: tamu golek sapa
3: lha kan sing gak dagri yo
0: aku sing ndek omah
3: lho sampeyan
0: lho sampeyan iki anu ta tangga-tangga napa wong liya
2: kula wong liya
0: wong liya sampeyan aja guyon aku iki bojoku gak ana lho ya aku dek kene ijen lho dek omah lho aja sembrono
3: mboten enten sampeyan
0: mboten enten
3: lawange dinep napa
0: napa iki apa sih
3: iso rundingan keren
0: kaya dorong apa-apa lawang kon nginep lah sampeyan iki bojo kali sinten
2: lho lawang pager njoba
0: lho lah nggih sampeyan ngiring golek sapa
2: kula badhe pados pendamelan patos pendamelan.
0: Yen di ono penggawean digoleki. Nek golek beling ono, golek kertas ono lah penggawean digoleki.
3: Lah nek sampean mbocah kan golek beling iki biasa golek beling.
0: Oh ngono ta.
2: Nggih. Nek napa amal aku golek beling sih.
0: Lho nggih, sampean lungo dhisik lungo lungo mangga mangga.
2: Nggih, amal
0: banget nggih. Mangga.
2: Lah Bapak,
0: ala aja dicoplok wis ta lah. Wis ta lah aja dicoplok pun.
2: Sing dicoplok. Dan sik. Sampe yo coplok.
3: Sepatumu coplok
0: sepatu. Sepatu sampean iki aja dicoplok.
2: Aku iki ya lata lho.
3: Lho kula nggih ngene dicoplok.
0: Sampeyan iki mboten usah wong iki omah biasa koyo
3: nang diae. Aku bebas.
0: Kene kene kene.
2: Nggih. Tunggu sini. Bapak kesa pundi kok sepen
0: bisnis.
2: Bisnis.
0: Nggih.
2: Pun pun suwe mboten mantuk.
0: Mantuk tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang saulan ping telu, kadang-kadang ya saulan ping pira.
3: Ngono. Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindho.
3: Tapi
2: seminggu niku pindho.
0: Wih.
3: Apa kan?
2: Oh gak balap-balik luar Jawa saya balap-balik nanti orang kau sini
3: apa-apa yang tanggungannya Dewi kok
0: gak sama ini aku jenengnya Sinten orang aku ya durung kenal
2: oh enggak ya tepangaken kulo sokran
0: sorokan
2: seru atan aku
3: makanya gak kerubu kan
2: apa?
3: Nah orang kupingnya ditraipa ditraipa
2: kuping kok diterak.
0: Lho gak sampean niku
2: sok. Sokran.
0: Sokran. Lah siji ne.
3: Lupus.
0: Hah? Ah, sampean sing bener.
2: Bolos, bolos.
0: Bolos. Nggih. Ah jenenge
2: wong. Sapari,
3: sapari.
0: Sapa?
2: Sapari.
3: Eh tibae nemen kupinge kene.
2: Sapari.
0: Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan.
2: Iya. Kru kan. Lah pura-pura gak krungu lak nyidak.
0: Lah iya.
3: Wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang.
2: Lah golek genteng.
3: Lho, ya dilapura bakron.
0: Lah niki. Bakron.
2: Kok mare perkara.
0: Tak ngono wong aku ya kenal jenenge Bakron niku biyen nak sopir ah.
3: Oh nggih.
0: Sopir. Sakniki dadi apa?
2: Dekne. Lho, sak dadi kenal pot.
0: Oh kenal pot.
3: Sampeyan jenenge sinten?
0: Kula dikenalke jenenge Bu Isye.
3: Lho. Lah kok lucu.
0: Apa kok?
2: Apa?
3: Klingsi.
0: Oh ya sampeyan cinta mbak nemen.
3: Sinten?
0: Sampeyan niku gudeg ta?
3: Sinten?
0: Sampeyan.
3: Nggih.
0: Gudeg.
2: Gudeg.
0: Enggak isa lek gak gudeg. Tak bisi. Kucing.
3: Kucing
0: tikus
3: tikus
0: lho lah siji kucing siji tikus
3: pancen ini ku mon gandengane enten tikus enten kucing
0: ya gak iso niku jenenge namane sisian
3: sampean mboten sampean mboten sisian nek sampean
0: mboten
3: jaran
0: jaran jaran lho
3: lho iya kelebat kliwat iki badhe sing dublek iki dhek
2: lha apa
3: kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik
0: apa timbange kok kliru sang ana sisian maneh mboten iki sakjane perlune napa sih
3: apa kan
2: kula pados Mbak Isa pados Mbak Isa pados pekerjaan
0: oh pekerjaan sampean bisane apa
2: oh kula sembar kawangan kawangan saged
0: gosok iso
2: saged gosok
0: gosok
2: gosok napa
0: setrika iku lho
2: oh saged
0: saged maneh gosok apa lho
2: lho bene gosok niku napa
3: ana kok gosok akeh ta
2: mboten niku lho ben nek kepes akeh ngepel ngepel
0: maksude gosok iki carane ya setrika setrika iso umbah-umbah iso
2: saged
0: cuci iso
2: oh semua
0: umbah-umbah iso ngepel ya iso masak ya iso nang pasar ya iso
3: urut
0: ya iso
2: Kaget semua.
0: Kaget semua. Nggih. Lah sing cita bagian apa?
3: Keuangan.
2: Iya, keuangan.
0: Lah wong kene iki dudu toko njaluk keuangan.
3: Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten. Sing
0: pantes.
3: Sampeyan niku kondektur.
0: Lah kok debes are.
2: Debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
2: Oh iya ri. Iya ya nak ri.
3: Enak to iso pondok kebon-kebon jaren.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
2: Sing
0: pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Akeh sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget. Ya apa?
2: Sing lor, sing lor iku keranggang.
3: Kan iku aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasamu ki wak koki ta.
0: Loh, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing ngrejeki gelem ta?
2: Disapa ndiri disapa.
3: Tapi kula gak nggawa elang awewang. Elang. Sampai telur elang aku.
2: Gawe elang padha gawa ulung.
0: Sampeyan niku mendayo pisan aku tas kenal ting
3: pas. Bayarane, bayarane pinten?
0: Lah sampeyan niku nyambut gedoran nyuruh bayaran. Sampeyan pira-pira?
3: Mboten kula mboten.
0: Pira?
3: Biasa ini ku umum kalau ini sudah sawulan. Sawulan sudah.
0: Dua KB ku.
3: Lho nggih.
0: Ojo-ojo sumida. Pelayan saiki gak ono bar sudah apa nek kebon.
2: Oh, kurang. Kebon
0: ku yo apa sih? 80 apa 100
3: ya. Betong kolo gangsal.
0: Ora.
3: Betong kolo gangsal gak?
2: Bangsa. Pun petang polo pun.
0: Kanden.
2: Lho. 100.
0: Kon nek kapan liyane kene gak kira bar 1. Gelem 100.
2: Paling petang polo
0: nih. Esok mangan.
2: Sore
0: awan mangan, awan mangan sore mangan, bengi mangan, para esok kudu mangan ya melo aku. Kudu.
2: Para esok gimana?
3: Tapi durung ngados kon kudu mangan.
0: Ngono
2: lho. Lah mangan terus branding ngono tang kula.
0: Lho iku pengen wis karepku ngono gelem ta kon. 100.
3: Buron.
0: Tapi duwe gambar garing. Ya.
3: Lah ditumbasaken sampean ta? Ditumbasaken
0: sampean.
3: Garing.
0: Awak tuh kapan njok bayaran suwidai duwe sapa?
2: Kon mendayo ketepak wong gendeng ngene.
0: Asih mundaya tambah gendeng wis ngene ae.
2: Sampeyan iki bapak mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian.
0: Apa oleh ngono?
3: Ya kene iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
2: Rasakaken
0: ngoten. Apa kerasa?
2: Sakno. Iya, wong ya aku duwe bojo kok.
3: Hae, mikir-mikir.
0: Apa kok mikir?
3: Mikir
0: apa?
2: Loh, di sini, ini mbokku apa ibu tambo?
0: Eh?
2: Ibu apa mbok?
0: Sama saya itu, cuma ada kalau kan itu
2: apa ibu?
0: Mama itu lho.
2: Oh, mamaku kan? Mama gombal.
0: Mama gombal ya apa sih?
2: Nggak potongan ya, masih tua ya.
3: Ini apa mula?
2: Loh, ini ibuku.
3: Wah, itu kok rakan sama dia lho?
2: Wah, aku tak rungono kit mangan teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono arek mblakrak ne dhewe wae mblakrak.
0: Lah karo niki ya ma ibumu.
2: Ya iki
0: lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
2: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
2: Mantun tobo sepeda. Bu ngene lho. Iki lah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepingin nyambi genek kene tak sanggupi
3: cuma iki
2: kan ngenteni badak
0: apa sih
2: durung teko bapak.
0: Oh bapak ya badak kan kok jek ngono ta lo
2: lha
0: ya bapak
3: jar yang krungu bapakmu mati jar
2: ngawur
3: lho gak keterang sepeda mah enggak.
2: Eh, iku kok nak motor eh bapak teko lo kon. Nah, iki supire, Cak Ran. Hah? Iki supire, Ari.
0: Iki supire.
2: Nah, iya. Yo, aku sopir.
0: Kok sombong ini ra ini, Kak?
2: Iya, kan.
3: Duh.
2: Anu, aku ki mangan
3: panasan.
2: Momot bapak.
3: Bapak.
2: Ojo digugah, bapak.
0: Ora kok mau. Kok niku sopir ya, apa? Bapak kok momot ya, sih? Lho.
2: Carane piye?
0: Kayak momot iku boto. Iya.
2: Lah sak bendina ngeterno iku mblenger aku dadi momot.
3: Iya.
2: Wis anggapen kayu lah.
3: Iya.
2: Iki Bang tak jarno.
0: Ya maturana
2: mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
2: Turu gak tangi belas.
0: Lho kan kok lali ambek bapakmu. Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
2: Turu ning gak apa-apa, ilere sak blek.
3: Karo pengapesane majikan sing lanang.
2: Iya.
3: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
2: Tangi.
0: Masa?
2: Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa ya pokoke.
2: Oh, Kanjeng Ibu ya.
0: Kan nek kapan gugah majikan lanang iku?
2: Heeh.
0: Dole obel. Kring-kring-kring panggil awak ditobruk.
2: Masa? Bu, bapak anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon gugah, kon iku sopir apa sih?
2: Kulo gugah sik.
0: Iya.
2: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kulo gantine, Bu.
0: Oh, setan.
2: aja ngono.
1: Sopo kok rame?
2: Pak. Aduh kok suwek. Lho kok suwek? Kok suwek gak muleh.
1: Lho iki
2: Pak kok modal-modal rambuté, Pak.
1: Mari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
2: Ibu kangen dar.
1: Oh iya.
0: Iki rong minggu ket muleh lho.
1: Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu.
0: Iki soalnya Bapak Em iku pancen ngono.
1: Apa Bapak Em? Kok Bapak Em ya?
0: Bapakmu.
1: Bapakmu lho. Lho
0: karepmu lak kesuwen Bapak Em.
1: Nek ngomong tadi maun ae.
2: Ya Bapak Em bareng Mbok Em ya kudu sing lho.
3: Iki bapakmu.
1: Iya.
3: Iki bojo sampean.
1: Iya.
3: Lho lah kok kaya manuk puyuh.
1: Eh, repot nek partin iki. Opo kok nek ngomong
2: repot partin.
0: Lho anakmu iki lho ati
2: kok ngene lho, Pak.
1: Apa-apa.
2: Iki kancaku sok kang safari kok nyambut gawe kene sak anane.
1: Oh, ngono lho.
2: Ngono lho. Disatrimo aku perkara bayar nek dia omongi diatur ya.
1: Lah iki gak apa-apa, situ semengkring iki.
3: Rebu es kula satuan iki. Ini karep wes ya.
2: Saya ki mumpung kena muleh, Pak.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
2: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kae nang mbare ku timbang urip tak pilih. Lho, ngono lho.
1: Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
2: Ya pokok aku cinta ngono.
1: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampean mbare iku ya apa lho?
2: Timbang urip wani matri no.
1: Ojo, ojo. Ojo ada nyoder enak. Matri, matri.
2: Kali bahasa kandung cinta.
0: Iki kate ambek bapake gak sepiro.
2: Ya iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
1: Iya, iya, iya.
2: Saiki aku pesen kon, nekone sida kawin. Ya kon nyekarang kuburan di bapakmu.
1: Wah.
2: Apa demo?
1: Waduh, omongmu yo apa nen Senin. Wong aku sik audit kok.
3: Aku gak iso ngekek apa-apa lho.
1: Iya, iya.
3: Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission.
2: Lah apa menung-menung bapak iku mimisen iku.
1: Sakali tak ngawur ae. Lu wong tuwa kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anake nak ngono ta.
1: Wong aku perlu arek ya.
0: Pas nang di mana?
1: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
1: gitu?
2: Pasrah ya.
1: Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono lho ya.
2: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
1: Oh iya aku lome. Lome mole. Nggak aku mau lengkau lah, saya ingat aku luar kota nang Semarang hari ini ya.
2: Saking ini luar ini bapakmu ku isang luar kota.
1: Iya, iya, iya ya.
2: Sementara tadi bapakmu ke aku ya, Bo.
0: Ya, jangan ngono ya, gak podo.
2: Gak podo.
1: Oh, pokok depan, martabang.
2: Ya, saya jairung ya, Bu.
0: Ya, iya, lagi.
1: Oh, no.
0: Jangan ya, bapakmu lah kayak jambu minti. Lah, kan kayak jambu biasa.
1: Masih ini kok nyesel ayo.
2: Gak anu nginep sik ta, Pak?
1: Lah apa ning ngene Pak nang kono pancet ae kono.
2: Sakno ibu lho.
1: Diapakno ibumu sakno iku?
2: Ono kan pritungane duwe mlebu metu nang kan kudu wong wedok kudu urut ta.
0: Gak dilolos, gak dingono bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tangga ae kono.
1: Wis, kono boleh loro kon bulan. Lah
0: iki tanggane akeh, Pak.
1: Lah ya cedek tangga ono kebutuhan dak telung tangga.
2: Tinggalane duwe.
1: Hah?
2: Tinggalane duwe.
1: Masalah gak ada duwe. Nek iku lak ulama ono cek. Ono cek iki lho.
2: Lho mari ono cek.
3: Oh,
2: enggak ono cek. Mari ono cek. Cek mele cet apa?
1: Oh. Cet apa ki cet dengkulmu ngono. Cek jan yo nang bang lho ngerti ya?
2: Ya wis. Ding
1: ding. Lho. Ayo ayo. Lha kon, kon iki apa? Iki apa tengkorak iki?
0: Jesus.
2: Wes dadah. Wah.
0: Iki apa lho saiki lho.
2: Saengene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon iki ndek arep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lho.
2: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek ndek arep ya padha karo ibu.
0: Iya. Ya
2: lho, bapakmu yang diluk ae. Iki yang ngono, lek kepengin tuku cewek saiki Pak saiki.
1: Saiki Bu,
2: aku yang ngono. Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Ya wes lek sakarepmu ngono. Wis gak kon
2: motor motor sing ndi kok?
0: Sing ijo ta sing abang ta sing kuning ta sing putih sembarang yo ono.
2: Apa terus plastike lak wes.
3: Nggo kabeh numpak aku bersedia nggo.
2: Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrawat omah.
1: Melono.
3: Ayo ayo.
2: Ayo ayo.
0: Ya wis.

0: babat ta.
1: Mangane sampe ojo ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampean ku di atas.
0: Aku ki wedi ku ne lho, bendolone ku.
1: Kok iso wedi ku lho, dadi bojo pirang taun sampe anake sampe ni gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo.
1: Jangan
0: apa-apa ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Waduh. Wong rombongan bal-balan yang mburi.
1: Ini
2: bakal ponakan sampean.
1: Lho, ponakan ya apa sih?
2: Mantu-mantu. Kula kali ibu.
1: Ondi ibu? Ibu sampean, Mas.
2: Apa nak?
1: Bapak sampean.
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Iki sing kakele bojoku sing ngikon.
2: Lho,
3: meneng wae ta. Nyeluk kancaku tak nyeluk bebek ta niku.
2: Kok iki mandi, Bu?
3: Ibumu mbok mang
2: bau.
1: Mriki lho. Ada kan?
2: Apa?
1: Iki lho asune dijengetan. Lha lho kok kroyok kok tasu. Iki benakno, kan iku aku ki lho, lan aku sing mbek asu iki lho.
3: Aku ndelok. Ndelok untune kaya untune margon.
1: Gelungane ibu sampe kecantol paling.
0: Bini. Lapo bakul ombok mbok rene.
1: Bakul ombok sapa sih, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Iki ibu.
1: Lho kula sapa iki?
0: Santa.
1: Lho iki sapa iki lho?
2: Jange mertu aku.
1: Mertuamu sing endi?
2: Ini iki sing poten iki.
1: Hah?
2: Sing poten sing mekan celat sing lanak.
1: Lho,
0: ana cara ta?
1: Tepangaken jeng.
0: Nggih.
1: Kula ati lho, Bu.
0: Kenapa nyokot ta?
1: Nyokot. Ya sing alus ngono lho.
0: Kenceng anu kan
2: gak
0: apa-apa teh
2: nyatek
0: kok ngono suarane
1: ben apa-apa pun dipangur kok
2: ngene Bu terang-terangan ae lah niki bapak kula mbon jaket melok Bu
1: nggih
2: sebab bapak kula niki terus sidakang nggih diputusi ibu kali kula kali kula
1: beneran Mas bapakku ya gandu oma
0: padha kok anyo
1: wis tak diputusno
0: pokoke sembarang diserano aku ngono lho
1: heeh
0: tangko nek wis kapani anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko
1: ngoten lho sarene sampun sarujuk Bu monggo kula aturi darmin ala wis mari kok siapkan
0: Lho, jarine sampean gak gemremne muni-muni meneh ae.
2: Sing nyusul sapa?
1: Iki bojoku iki.
0: Heh?
1: Bojoku.
0: Aja ngono ta.
1: Lho wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Aja ngono nyindir aku nyonya Baskom.
1: Lho.
2: Wah, kok bete. Kok nyonya bacul.
1: Yo. Jarine sate bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor dipangan kucing dagingnya.
0: Heh? Lho kucinge kok arep sih? Kae ngono Pak, sampean iku karepe ya apa di bojone?
2: Nene, nene. Gak perlu kon gegeran.
1: Sampeyan
2: karo ora mati. Karo ya apa kene omahku.
1: Lah iki bapakku kok
2: iso karo ngawur iki bapakku.
1: Lah bapakku. Ayo tuh gledang.
2: Oh bapak tuh gledang ngawur ae.
1: Wah, motor iki.
2: Wah, salah motor itu.
1: Ya apa to?
0: Iki Ibu gak perlu geger.
2: Tapi
0: ning karo bapak isih genah no ta, Pak. Pirang-pirang taun kok sampai konangan saiki lho ya apa pun mbok ngomong terang-terang.
2: Iki secara rasio.
1: Walah.
2: Eh rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasiakno.
0: Mulane kok alasane seminggu,
2: bisnis
0: sak wulan.
2: Luar kota.
0: Mang kesusu mergo katen trimo bakal mantu karo lek mantune ku aku dhewe.
1: Oh, ngono
2: ta. Lah iki anakku anake Meti iki lakon anake
1: apa lho ngono jarate nang bali
2: lah dulur ketemu dulur lan iki
1: apa iki lho nek ngene
2: lah iya wong satu ayah kok kanti dikawin
1: kalau ya Pak ya
2: aduh ada ngomong satu A bareng
0: satu ayah kan gak bisa
2: gak
0: bisa lho tadi saya iki sih bakale bojomu ki mesti oleh aku
1: iki lho kok mang oleh aku ae
2: tapi iso ngon meok ngono kok ada no
1: iki apa nek wis ngene iki
2: iku lha opo sih iku
1: saiki ngene ae Bu enake ya saren saiki wis ngrompok. Ayo terus nang saiki rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Loh, lah ya apa wis kadung mlopo nang
0: kasih tok sampean aku.
1: Ya gak sih.
2: Gampang. Perkara rekreasi gampang.
4: Iya iya iya.
2: Cuma bapak lho kok gak getun blas. Wong kena konangan koyo ngene eh pucet ta. Eh
1: mrejet. Bapak kok iso tau ngono lho.
0: Kok sembarang diniati kok delok.
1: Lho wis dilatih, bapak aku kan bosok penghisap.
2: Lah apa kok pucet? Wong tak sepeda gak apa-apa.
0: Salah siji tinggalane wis ngono ya.
1: Ya apa ya apa iki apa. Wis saiki ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Dadi wis gak usah ngene-ngene lho, Gus Bapak.
2: Kok seru kuna ae.
0: Nek ngono aku sebenarnya ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa. Iya, ibu karo ibu iki ruku, ya padha
1: pendekan apa? Manjing saudara.
0: Manjing saudara.
4: Omahe diatur.
0: Ya apa?
4: Di situ dake balung benda.
2: Safari lak nyelati ya safari. Loh apa safari rek?
1: Aku gak gelem aku.
3: Lek sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok enom sapa?
2: Mbok iso. Wis tak
1: ngono-ngonoan nang iki kawine padha lho. Saiki bersatu
0: eno. Bersatu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Sampai puno ngene-ngene maneh.
2: Lha opo rek?
0: Wis sampe ibu-ibu iki.
2: Iya.
0: Sing rukun wis saiki ayo anu.
1: Ya apa ya apa?
2: Bersama ya.
0: Iya. Ayo.

Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kabeh wong kampung Karang Kedempel tangi. Wayahe. Kampung Karang Kedempel wis wayahe patrol. Monggo dulur-dulur sing tas wae nembe wae menika pinarak. Oh, sing padha ning kalungan radio. Monggo pinarak dateng gerdu Kampung Karang Kedempel. Monggo lur, monggo pinarak. Kabeh wis padha mirengke padha kalungan radio, semono goki sing ning TikTok ya padha mirsani Gus Lurah. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending melu patrol. Mami rindu tangi. Trisno iki yo tangi. Sing ana bandulan kuwi. Lho, ana Priyatin, Buriatin sugeng dalu, Bu Sri Purnama sugeng dalu, Sri Bolten Bu Pandan Titik Widya wele-wele. Yangkung. Patrol. Anak sing tas mulai saka masjid, saiki balik maning yo patrol. Tapi rapopo, sabar dulu. Ayo sing ana ning anu ki sabar dhisik. Nggih. Wah. Patrol. Bawa ta. Melu patrol. Cak Minti brikile urip ya melu patrol. Pak Didarmo ya melu patrol. Irwan servis patrol, Mbak.

awake Gus Lurah. Adi Wijaya melu patro. Wakir Mbah bergoyang. Uger Jember ya melu goyang. Melu patro.

0: levantan, sáquenme que no niente,
1: culonate, niente, uy, chentanan, culon niente, no cuento, enten... uy, fue con el pute, uy, moque, huetino, uy, chentanan, no, no, no, kula ngicak omplong niku amara kula lontang ngoten kok. Wah dek tibake sapi, Bu. Mangkane gedhi.
0: Alah. Ngintip nggih ngintip manten anyar ngoten lho, Gus.
1: Oh, napa?
0: Ngintip manten anyar.
1: Mungkin nek Gus Nurani kepingin pripun? Oh, jenengan iki apa maning nih kok kemis lho, Bu. Malam Jumat.
0: Mulai kepin gak kersani pun ngiler kok.
1: Kaya sapi. Apa oh sapi ki kok ngiler?
0: Nggih napa nggih, Gus.
1: Soale sapi ini mboten saged ngidu, Bu. Lah.
0: Nggih, Gus. Supen dalem, Gus.
1: Oh, lah ngene kok. Patrol.
0: Nggih, Gus, tadi patrol, Gus.
1: Nggih, Bu.
0: Kok guyon tok, Gus, tadi patrol mangke selak dalu jenengan.
1: Nggih, kula selak
0: dereng ronda.
1: Nggih, tugas kula, Bu.
0: Lah nggih.
1: Mboten apa-apa. Ken kula kok.
0: Mboten apa-apa nggih dalu nggih.
1: Mboten. Ngono sampe jam. Tapi
0: tiap malam Jumat nyanyi ronda, Gus.
1: Nggih, wong sampe setengah telu kula.
0: Oh, ngantos nyati okay. Itu. Mungkin lek ronda kita ngajeng mawon Gus, sampun ten wingking Gus.
1: Nggih, kula kapok
0: ten. Jenengan mangke lek ten wingking, paling kepingin lho Gus.
1: Nggih. Kula kepingin. Nggih
0: lah.
1: Napa lurahe niki kepinginan ta? Mboten nak. Mboten.
0: Nggih.
1: Kayoke.
0: Kayoke iya.
1: Nek kepinginan lurahe niku malah ora di apa ki dipilih maneh. Kula niku lurah seumur hidup.
0: Nggih,
1: wong kula niku pun jajah desa.
0: Sampun pinten periode sih, Gus?
1: Kula niku lek diitung-itung niku 99,9 periode, Bu. Tenan. Nggih, mulai jaman revolusi Prancis.
0: Dereng bangkit kulani nggih.
1: Mulai Wintoko dereng dodolan bakso niku.
0: Bakso.
1: Nggih, kula pun dados lurah Karangkendang.
0: Pun dados lurah.
1: Nggih.
0: Bu. 1.99,9
1: Sampane
0: 99,9
1: Sampane wong ngono wis bayi tapi ana kopi pisan.
0: Nggih, bayi Gus, 99 Gus.
1: Tak kandakno.
0: Yun sesekarane Gus.
1: Napa Bu sesekarane?
0: Pokoke ingkang sekowe to ngatur Gus, napa nggih Gus?
1: Lho lek pokoke lurah Karang Gendembul sing patron.
0: Nderek Gus lurah mawon pokoke nyowa mleng Gus.
1: Nggih Bu, nika nggih wonten. Nggih
0: badhe patron nggih Gus dalem Gus. Nggih.
1: Nika Sulis sing ana Sulistya utama nika rumiyin nika jare ten Karang.
0: Nggih jare.
1: Karang Gendembul
0: sing. Sampun sinten?
1: Kanggrengan. Lho, sak menika Yatemi wakile nika Riate.
0: Oh, Bu Yatemi. Nika cari.
1: Nggih, bakso anu mbahe kok seneng bakso. Gung.
0: Kami tuane sinten, Gus?
1: Kami tuane kok Sarkawi, tetep ngapon. Mula kadang.
0: Oh, tetep.
1: Nggih, Joko nika, Bu, Joko.
0: Nggih. Lek sekretaris, Gus.
1: Sekretaris nika anu, Bu, tiang sing lemu-lemu ngoten nika lho.
0: Oh, ngoten.
1: Cek ketok
0: kaya. Napa kok engkang padha singkang lemu sih, Gus?
1: Lho. Sekretaris desa niku lek disingkat napa? Sekdes.
0: Sekdes.
1: Iku sami kalih bendahara desa.
0: Oh, ngaten. Nggih, sami.
1: Nggih, sami lek disingkat
0: Sekdes.
1: Lek bendahara desa.
0: Bendet.
1: Sanes kula. Tak ngono sih.
0: Pedet. Padha sing gak nemu.
1: Monggo buku lo derek
0: nih. Kagem sinten aku.
1: Pedes aku.
0: Wis atias sering sari aku.
1: Duh, kok malah didelok nang ngoten, Pak?
0: Ibu Satya dereng sari nggih.
1: Dereng, Bu, ning keturon.
0: Dati lahur, Bunda Sumiatun, Mas Faris. Nggih. Pak Widi, Bu Widi, Kang Gerando, Agem, Pak Eko, Pak Bambang, okay. Pak Iswoyo,
1: Niko, Pak pikantuk Pambagyo, Bu.
0: Halo?
1: Pikantuk Pambagyo saking Nur,
0: Gus?
1: Nur Sugianto.
0: Oh,
1: Putra Gilang.
0: Tentalu. Saking Budi menika, Gus?
1: Nggih, saking Karang Kedempel sisi Kagrengan.
0: Sisi Kilen apa sisi?
1: Kilen.
0: Soler.
1: Kilen, Bu. Kagrengan, oh,
0: nggih. Matur nuwun nilijeng dalu niku sampun Gus matur nuwun wekdalipun.
1: Nggih, Bu.
0: Gus lurah sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi terpilih malih niku.
1: Nggih, Bu. Aduh dukungane rek. Nggih, matur sembah
0: nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Weh, jentenan. Anu rada ngulan-ngulan terus mari ngono ngalor titik ngidul maneh. Patrol, patrol, patrol. Matur sembah nuwun Bu Sri Purnomo, Kang Wito Senjem, Bu Riatin, Putra Gilang Sugeng Dalu saking Jambangan.

Asih wah jin cocok. Ini kan ki anu napa dulur-dulur barang ki wis padha mirengke kampung Karang Kedempel wis padha melek sedaya. Happy jalan aja. Sehat-sehat, Mbak. Nggih matur sembah nuwun sehat. Bukit bonsai sing ana ning Jombang lho. Merkes hati, Mbah. Masa ki iso merkes hati? Oh, lagune apa ya, Mbah? Lah iya. Nggih matur sembah nuwun, Kabu Sri Purnama. Assalamualaikum Gus Lurah, wilujeng dalu. Salam kagem sedaya penggemar RRI Pro Papat sedaya. Sesekaranipun nika anu paijo, Gus. Kagem Gus Lurah mugi-mugi tansah sehat selalu, Mas Arifin matur sembah nuwun. Royan sehat. Ayo sing ana ning Nganjuk kono. Nganjuk ada-ada wis melu patrol. Lah nggih nika. Mbah, jambu alas. Lho, Denpasar memantau. Oke. Lek saged Gus Lurahe dhewe sing nyanyi. Ora apa-apa. Lah iso kok. Yang penting dipantau ya ta. Nah. Burung punguk terbang ke cantol. Nah, daripada ngantuk mending ikut patrol. Anto Gondrong, Kota Reok hadir, Mbah. Request nika Pasar Ngunut. Medut Pasar Ngunut. Ana sing njaluk tembang ki jambu alas. Lek jambu alas ngono kuwi ben bae sing nyanyi ora apa-apa, Gus Lurahe. Lah nggih. Monggo kula derekne menika nggih Bu Riatin, Agung Ismaya, Kang Aceng, Pak Eko sing saka Dampit. Lho, iya ta. Ora ono, ora apa-apa. Ayo. Wis iki kabeh padha wis midhangetne mirsani kula nggih. Nderek kemawon rapopo. Wow. Mbah, kok Gus Lurah. Kang Wintoko hadir.

0: Jen matur sembah nuwun lho lur. Ki lek ana share ngono kuwi. Share were. Matur sembah nuwun Mas Nisam. Wah. Ternyata sampean to, Mbah. Sing suarane di radio. Wah. Jen cocok, makane mbak iki umure 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Nggih, niki pun dadi syarat minangka sewan. Umur 87. Wis tuwa wae. Pokoke memang lain daripada yang lain. Jembok ya. Monggo kula derekne patrol. Iku Kang Benik barangki weh Bayira Carlos hadir Mbah. Oh Kang Benik. Lah iya benike sakwono mari ngono klambine sapira rek ngenoke Kang Benik urip. Ya melu patrol. Duh senenge.
1: Senenge.
0: Wakile carik jam yamene kae teko.
1: Patrol.
0: Rek. Di dadek
1: nomor cari Riatin, cari nomor 2.
0: Cari nomor 2 Riatin.
1: Cari nomor 2 Riatin Bandulan.
0: Bengi.
1: Cari nomor 1 kata wadir.
0: Kata wadir.
1: Hei, Bu Yatemi, kemana?
0: Kemana?
1: Tidur ya. Kemana Gus Lura?
0: Gus
1: Lura.
0: Lho, cari 1 diundang jam 09.00 kowe ya tekani jam-jam ini hotel tenan.
1: Loh, tadi sudah dateng ah.
0: Oh iya. Anu, sudah saya
1: sama Duki kalau wau.
0: Iya ta. Nah, iki kowe oleh salam saka Mami Eli. Waalaikumsalam Mami Eli.
1: Mami Eli.
0: Kok ada Riatin?
1: Matur suwun Mami Eli. Salam I love you Mami Eli.
0: Loh, I love you pool. Iya.
1: I love you pool Mami Eli.
0: Wah, jentenan iki. Piye kabare ten?
1: Kabare tambah cantik dan manis lho.
0: Loh,
1: apa ya, sarem sampean jauh anu fotone sing aku megal-megol.
0: Ya,
1: anu
0: ya.
1: Di radio trap. Di terapian iku lho aku.
0: Oh,
1: joget.
0: Ya. Kowe ambek siarno ten, lek luramu kuwi Mbah Demen sabolepen jogerege dana rasa.
1: Sundulangi.
0: Iku siarno ning
1: penyiarku Mbah Demen, wong ganteng gede dhuwur koyo londo. Anu biyen si nome rambute si ireng saiki putih gak apa-apa masih rambute putih tambah ganteng lho kaya Gadut Kaca.
0: Ana Gadut Kaca ki rambute putih.
1: Senenge.
0: Aku yo seneng.
1: Ajeng, Pak Grandong, Pak Suranto Bundarate nomor 1. Nomor 1 nomor berapa saya?
0: Nomor 1 wis. Nomor 1 ora apa-apa.
1: Wah. Nomor 1 ora apa-apa. Senenge.
0: Senenge.
1: Kok gak mengudara seneng.
0: Oh, teman. Nek
1: gak iso lho. Aku lho menak-menak gak iso.
0: Lho aku lho.
1: Anu
0: kula.
1: Gak iso menang.
0: Terus ngono kuwi dudu ana.
1: Berarti menang. Ore.
0: Ore, dudu ana carane, Ten.
1: Carane dudu ana.
0: Iya, ana salam sting saka Libra Dewata.
1: Oh, Libra Dewata.
0: Saka
1: Bandulan hadir.
0: Londo ireng. Klaper.
1: Londo ireng.
0: Iya klaper.
1: Londo ireng. Ayo Londo ireng. Bundaratin Bandulan sudah hadir.
0: Oh,
1: apa
0: iya.
1: Minta pawisi, minta Jula-Juli.
0: Anu?
1: Penjenengan?
0: Jula-Juli.
1: Oh, minta Jula-Juli. Inilah Bundaratin Jalan Bandulan akan Jula-Juli. Dengarkan semua temanku. Semalang Raya. Se-Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Aceh. Ini pendengarnya, penjenengan di mana? Semuanya pokoknya sedunia.
0: Iya, semuanya. Sedunia.
1: Iya.
0: Iya. Anu, Jula-Juli. Pembongono Pak Kadis.
1: Jula-Juli ini garingan apa Jula-Juli anu?
0: Loh, ya anak gendingnya tau sini-sini aja.
1: Oh, anak gendingnya.
0: Iya. Pembong anak Pak Kadis. Pak Kadis dikongan nutuk.
1: Oh, Pak Kadis anak, Kak?
0: Iya. Pak Kadis, jenengan duduk gamelan nih.

0: nyangkeng ember, iwo nengen, langgo cecer, kita mbok kangen.
1: Cek, cek. Aku nggawa kentongan ora iso nggawa ember teh.
0: Aku saiki gak akan nggo cecer karo bandemen.
1: Oh iya iya, cocok.
0: Dadi kita mbok kangen
1: lho. Iya, weh jen cocok ten, cocok. apa maca puisi ae wis ora apa-apa bengi-bengi. Iki ge latihan tanggal.
0: Wong turu kabeh apa ora iki?
1: Ayo lek kowe sing munggah ning Karang Kedempel yo gak turu to, Den.
0: Sing turu sapa ae, sing gak turu sapa ae lah ngono.
1: Lho lek sing gak turu tak kandhani awakmu, lek sing turu tak tututi.
0: Wong sing turu-turu ku sapa ae, sing gak turu sapa.
1: Lho lah iya, lek sing turu ora tak kandhani awakmu, tak tututi.
0: Sing turu sapa, sing gak turu sapa ngono lho.
1: Lho aku kan ngomong Gus Lurah.
0: Tak kandhani.
1: Lho, lek sing turu ora tak kandhani.
0: Oh, sing turu gak dikandhani. Lah sing dikandhani apa?
1: Lho, sing ora turu awakmu tak kandhani. Bu Pandan ora turu.
0: Terus Bu Pandan ora turu.
1: Tangi-tangi Arifin ora turu.
0: Sopo?
1: Kang Wito ora turu.
0: Oh, Kang Wito. Ayo tangi-tangi Kang Wito.
1: Lho, Bu Sri Purnomo ora turu.
0: Bu Sri Purnomo. Tangi, bisa mah tangi.
1: Ora turu kok digugah. Lah
0: sing turu iki sapa?
1: Sing
0: gak iso wae.
1: Sing turu gak nggo gawe wong turu. Sing turu lek iso ora tak gugah.
0: Tak tak gugahane.
1: Tak tututi ae. Aku tak melok.
0: Sing turu tak gugahane.
1: Lho, aku gak boleh melok turu ate.
0: Lho, lha kok Gus Lurah turu lah, aku ambil sapa ning kene rek.
1: Oh iya ya. Iya rek.
0: Dewean aku ning kene.
1: Heeh rek, diwian. Lek ngono tak kancani.
0: Karo sapa nek karo? Karo anu, Kang Sarii ya.
1: Oh Sarii.
0: Kang Sarii telepon kok rene.
1: Iya ya. I.
0: Kang Sarii aku.
1: Timpuno.
0: Aku ning kene. Dewean lho, bandemen tuwi lho, aku ya pok Rinio.
1: Rinio.
0: Kang Sarii Rinio.
1: Heeh.
0: Kang Sarii
1: urip
0: panjenengan tak kei puisi ayah.
1: Mm-mm.
0: Biar sampean kasih sayang karo ayah.
1: Iya, mulai.
0: Inilah Bunda Raden Bandulan akan baca puisi ayah. Biar teman semuanya pendengar RRI setia kasih sayang sama ayah. Tur. Ayah, engkau setia. Hari engkau bekerja membanting tulang untuk mencari sesuap nasi ayah, agar menghidupi keluarga ayah. Semua tiada tara ayah, sungguh aku bangga kepadamu ayah, kasihmu untuk dan keluarga tercinta. Ayah, ya datara ayah, sungguh aku bangga kepadamu ayah tercinta.
1: Matur sembah nuwun.
0: Semoga panjang umur, banyak rezeki ayah tercinta. Tur.
1: Betul. Kowe oleh salam. Oleh salam. Loh, ki Dela.
0: Trivela. Hei Trivela. Kapan kok gak tau hadir ke apa, kemana aja.
1: Hop, kok bisa Sri Bela aku ya.
0: Ini siapa?
1: Dela Pendela.
0: Dela itu orang TikTok apa orang luar negeri apa orang Malang?
1: Orang radio.
0: Orang radio. Eh Dela orang radio. Bunda Riaten salam I love you.
1: Cool. Urip wong.
0: Ayo tak enteni wong, sapa saiki sing maek sapa ya? Apa anu?
1: Bu
0: Titik Wakir apa
1: melek? Kakek
0: apa Jum. Anu Gusti Purnomo melek-melek?
1: Melek.
0: Mama Dika, Mama Tian, Mama Yuda. Melek. Aceng. Pak Gandong, ya. Pak Suranto melek.
1: Kadane ora lali ngono. Liya.
0: Oh iya.
1: Anu.
0: Sopoe? Sampeyan Sing melek-melek ke sapa ae?
1: Ya nak Lia barang melek.
0: Oh, dia melek.
1: Iya, dia pager
0: iku. Pak Noyo, Pak Eko Rembun. Faris.
1: Faris.
0: Melek-melek-melek.
1: Heeh. Melek.
0: Sapa sing melek iki?
1: Kabeh, Tin. Wow.
0: Kabeh?
1: Iya.
0: Lung wargi melek kabeh.
1: Heeh. Mm-mm.
0: Wong Aceh barang iki melek.
1: Aceh.
0: Kok Amoy, Amoy di Kalimantan yo melek.
1: Melek.
0: Bu Sri Prince Burton, si Burton melek.
1: Heeh, Tin.
0: Melek.
1: Melek.
0: Semuanya melek kabeh. Ayo tanteni UNR apa julat-juli apa maca puisi tanteni temanku semuanya.
1: Apa maca puisi kabeh padha turu tambah anten.
0: Oh, padha tambah turu.
1: Heeh.
0: Anu ae ngene. Eh temanku semuanya, sekarang itu musimnya ate tambah sulit anu ate udan mendung-mendung. Kamu jaga kesehatan semuanya temanku semuanya ya. Jangan lupa timur itu juga umur ya, umur arek dhewe jaga. Luwe mangan, ngelak ngombe, kesel turu, ngantuk turu. Terus awak iki dijogo, dieman-eman, dijogo umur ya. Jangan lupa. Kalau sakit kepetit beli obat apa buat sendiri kunci-kunci kuning rasem. Betul lah.
1: Ten.
0: Betul lah.
1: Ten.
0: Kemarin ngono.
1: Ten.
0: Timur, utara. Utara iku hidup sementara. Kudu rukun karo bojone karo anake karo konggone karo pokok semuanya teman-teman seradio kudu rukun.
1: Ten.
0: Utara, timur, selatan, dalam.
1: Aja banter-banter lemu mlayu ana titik komae ngono lho.
0: Oh, ya titik komae. Kalau selatan itu harus baca selawatan titik koma. Selawatan itu ngene lho, temanku semuanya. Sholawat ala Muhammad. Sholawat alaihi wasallam. Sholatowo, sholamowo ala Toha Rasulillah. Sholatowo, sholamowo ala Yasin Rasulillah. Isu sapa ora? Bisa, temanku semuanya sudah tahu. Kalau kamu selatan iku maca selawatan, nek barat iku akhire awake dhewe iki nang akhirat. Barat iku nang akhirat. Kudu rukun-rukun, kudu akeh amale. Nek taun pisan benino ketawa amal iku setahun pisan kudu amal ngekei ponak-ponakan ta, ngekei wong tuane ta. Nah, wong tuane kudu dikei, mbok ditiake iku betul lah, Mbak. Betul lah, anu Gus Lurah. Kudu amal ketika itu mesti sampeyan sembah warga panjang umur akhir sikini ambek Gusti Allah diparingi panjang umur pore amal besok digonang akhirat itu lah Gusti Lurah nanti wong ya lah kan sari aku ditinggal mana ayo cepetan kan sari wah aku ditinggal mana lo ambek Gusti Lurah tinggal nanti ayo paling tinggal nangan iki nang mbok rondo-rondo ya.
1: Hei.
0: Untuk Bunda Rian sinae, ganti rondo mbok romandulan seksi. Ayo
1: kate seksi. Hop
0: hop hop hop hop.
1: Kok iso lurae nang rondo-rondo kuwi lho. Ana wong keturan dadak. Repot ae riko ten.
0: Repot ae. Gus Lurah?
1: Apa?
0: Ya opo anu ini kuno danai si ono apa orang?
1: Ono
0: kita kayak nih anu
1: ya danai ono
0: si ono ah tak jom-jom nih anu ini sabun kemes ya kan ini
1: ten.
0: Anu
1: ten
0: anu pas siandu
1: ten
0: dalam-dalam
1: ono warga karang kedempel ini takon brengose Gus Lurah ini asli apa orang?
0: Gus Lurah ini apa sih? Danai lah si ono sih
1: lho lek danai ono maksudnya brengose Gus Lurah lho
0: mesti Gus Lurah ya mesti
1: lah iya brengos iki
0: ya nah iku lho ana apa ora sik ana nek kono
1: oh alah wong ya ana ta
0: ya tak no nang iku lho tak posyandu iku
1: oh iya
0: cilik-cilik tak masakno apa kacang ijo ngono
1: iya iya iya iya lek sing tuwek
0: engko tak ngono apa pisang apa
1: iki
0: anu
1: ten
0: roti gitu lho
1: ten
0: salam-salam
1: iki kari dana kenakalan ya apa?
0: Dana kenakalan?
1: Mm-mm.
0: Loh, bagaimana Gus Lurah? Kok danai kenakalan?
1: Loh, lah iya, bagaimana Gus Lurah?
0: Pak Cari ini, Ibu Cari ini bertanya
1: oh,
0: kalau
1: iya.
0: Ada dananya itu akan saya buatkan kacang hijau
1: iya, kacang hijau
0: itu loh udah?
1: Nah. Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oh iya. Pola itu kemis yang akan datang itu akan saya bagikan
1: ke Cianjur gitu. Oh gitu. Iya.
0: Anak-anak dan anu janda-janda susah beri kacang hijau,
1: aku melu,
0: pisang,
1: aku melu.
0: Pokoknya makan yang bergizi itu.
1: Itu ditambahi susu gimana, Ten?
0: Susu kambing apa susu anu susu sapi? Susunya susu apa?
1: Mm-mm. Susu sing enggak anu kadaluarsa ngono lho, Ten.
0: Gak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Boleh.
1: Oh, iya, iya.
0: Susunya itu susu kambing.
1: Oh, kambing,
0: apa SGM, ya. Apa susu apa bendera, mm-mm. Apa di toko itu apa susu apa gitu loh.
1: Susu bendera.
0: Bagaimana danai kan sudah banyak.
1: Iya.
0: Pasti ada.
1: Mm-mm. Gini aja Bu Care. Kalau susu bendera itu apa ya ada benderanya?
0: Susu bendera apa susu SGM? Oke. Okay. Anu, panjenengan mawon sing tumbas mangke.
1: Oh iya ya.
0: Apa cari apa Gus Lurah sing tumbas?
1: Ya, misale Gus Lurah gak tuku ngono, terus mek ndelok ngono ora apa-apa ate.
0: Anu lek bocare iku mek ndelok tok.
1: Oh iya.
0: Ane, lek Gus Lurah ya anu sing kudu wirah-wiri ngono ta.
1: Oh iya nyene Gus Lurah senengane riwariri. Ya Ten. Lagumu apa, Ten?
0: Lagune iku sing paling enak aku ngene. Sampai inte.
1: Oh, sampai.
0: Apa inte?
1: Iya.
0: Apa kowe Gus Lurah tresno karo pundari Ten Bandulan?
1: Ku.
0: Sudah seksi kate ayu.
1: Ku.
0: Nek joget.
1: Aku. Gayae. Aku saumpamane kuwi judul karo kowe kira-kira aku ki kene anu demam.
0: Lho, itu toh.
1: Lah temenan. Oh, kena demam utawa pitanus.
0: Kena demam. Wah, aku lak soro lek kena demam iki. Gampang. Aku duwe rajane. Tak kena jamu.
1: Oh iya.
0: Wis ora aku kok kena jamu.
1: Iya, jamu anu. Apa? Jamu apa?
0: Anak aku tahu. Mengenai anakku kan adem panas itu kok.
1: Iya.
0: Kok aku keserang adem panas su. Aku tak nang dokter gak usah. Tak cuma jamu.
1: Oh iya.
0: Kunir.
1: Iya.
0: Kunir tak parut.
1: Heeh.
0: Jemuran niku.
1: Iya.
0: Tak kei ya titik, mari ngono wis. Pokoke awan, mari tak kei kencur.
1: Oh, kencur.
0: Tak parut, tak kei uya.
1: Sampah mana anu?
0: Anget. Lan ngono sore, tak kei nomane anu jahe. Jahe. Tak kei tak parut, tak kei uya. Dan kencur jahe, kencur jahe, kencur ambek jahe ambek kunir, kencur ambek jahe kunir. Telung dino tak luang pengisuk awan sore tuwaru sampai bengi pengipat 14 hari pokoknya 14 langsung waras kak isu rumah sakit.
1: Oh alhamdulillah. Iya pinter.
0: Menjari atin pinter ya. Jangan lupa wong ten. Jawa jamu ini Jawa
1: ten.
0: Rumah sakit ten duwe sama dokter yang ini. Oh iya anu kudu dianu anu ntar ake duwe betul
1: ten.
0: Salam
1: iku sama mani demam. Lah saumpamane jodone kuwi karo kowe terus maru Gus Lurah pitanus.
0: Oh, jangan kuatir, pitanus iku kan kene apa jenenge? Apa umane ketularan ngono. Gampang wis tak jamoni.
1: Oh,
0: jamoni.
1: Ya.
0: Bundarate pinter jamone pitanus iku gampang.
1: Kulo wong gampang. Terus iki anu patrol
0: beras kencur aku ngukum beras, meneh kencure saon tak kabeno.
1: Oh, iya.
0: Langsung waras.
1: Ya, sampah maneh.
0: Asem, dalem.
1: Sampane waras terus mari ngono dadi lurah maneh aku.
0: Hei, temanku semuanya jangan lupa. Wong Jawa kudu jamu Jawa, kunti kencur kunir asem iku apik, betul?
1: Betul. Wis, lagumu apa, Ten? Lagumu.
0: Loh, lagune sampai entek sudah ketemu apa belum?
1: Ya sudah. Suwun ya, Ten.
0: Sampun.
1: Iya.
0: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum. Dadalala.
1: Dadapu.
2: Sesuk aku yo nggih klambi.
1: Wis jentenan kok kalau ketemu karo Carik wakile Carik ngono kuwi nggarai kok tenan. Mbah. Ha niku nggih dulur-dulur kabeh iki wis padha mirsani padha iki melu patrol. Monggo kula derekne patrol kemawon rumiyin. Jentenan kok. Patrol.

0: Mbok ne sarip ngene Pak Idi seneng eram. Repot ae awakmu.
1: Terus opo ose, Mbak?
0: Aja dadi mboke awakmu kurang kereng. Lha
1: terus dadi opo?
0: Kurang kereng.
1: Mosok aku kurang kereng, Mbak?
0: Iya ta, wong kok.
1: Oh, alah, berarti aku sabar dengan Mbak yo.
0: Yo duduk, sajane duduk sabar, sadar.
1: Aku munggahi riko, Mbak.
0: Lho awakmu munggahi aku ah.
1: Lho semaput ah.
0: Munggahi aku ah.
1: Iya lah.
0: Oh iya.
1: Repot ae riko, Mbak.
0: Ya suwun lho ya. Ku.
1: Lho aku lho ora ngekek ya apa-apa. Sampe kok wisulan suwun.
0: Ya ngene iki lho. Karen-karene wong iki jam 10 50 lo pitu ki arep karen-karene patrol.
1: Oh, aku karen-karen ah, Mbak.
0: Lho iki yo akeh mbah. Iki wis bengi are.
1: Lho masuk wis bengi mbah lah kok ora ngantuk.
0: Oh iya.
1: Ora ngono aku kelan kene lho mbah.
0: Iya.
1: Aku sik kelan iki.
0: Oh alah yo.
1: Ya bot-bote abot iku lho mbah. Wis me wong turu aku sik umek ndek pawon.
0: Oh alah yo iya.
1: Lek iki umek apa mbah?
0: Ya umek tapi yo ndek pawon. Are iki rek. Ya mbo iki wae lek repot ayo are iki. Ana Gus Lurah iki ya repote mbahmu iki ya umeke ya ndek gerdu nduk.
1: Lah sapa sing muni ndek pawon?
0: Ya ora nek ngono lho. Jembuk ya. Patrol.
1: Mbak Lia iku lho wonge patrol. Selak opo, Mbak?
0: Selak Lia. Lagu mu apa?
1: Riko, Mbak.
0: Lagu mu apa?
1: Tak anak lo Mbak Lia sampe.
0: Lagu mu apa?
1: Oh, ini tuh kari-kari kumat. Kerengnya teko.
0: Monggo lagu ini napa?
1: Aduh, biar. Nggak ada puantes belas.
0: Madek aku.
1: Masuk Mbak Lia dadek terus ya, Mbak?
0: Lama kok ngomong gimana? Ya, suan lo ya.
1: Kulang gak suan gak, Mbak?
0: Ya.
1: Mbak?
0: Kuk.
1: Mbak, pesen oleh Mbak.
0: Pesen apa ki?
1: Hah?
0: Pesen apa?
1: Pesen donga.
0: Oh alah yo, iya.
1: Ya donga lo ya Mbak.
0: Tak donga.
1: Gak keselok meneh. Ojo dimu, ojo dimu tayang Mbak, tapi gak keselok.
0: Oh iya, suwun.
1: Dikunyah titik-titik ngono lho Mbak.
0: Mak, dek aku.
1: Lagunya anu Mbak, aku njaluk sing kalem ya Mbak.
0: Ya, cak tole sing ana ning bayang tegir.
1: Oh, tunggu sampean ana Mbak.
0: Wis ta lah. Wong kabeh tangga. Kok ero?
1: Mosok aku mesti salah ya Mbak.
0: Ora, Mbak. Ya suwun.
1: Kok lagu iki kan takon. Tunggu sampean ana Mbak.
0: Iya.
1: Oh, ya alhamdulillah berarti riko sik dieling mbek tanggane.
0: Suwun aku.
1: Aku ya suwun, Mbak.
0: Iya.
1: Kitir sumilir ya, Mbak.
0: Oh, kitir sumilir. Iya.
1: Ndak sing kalem aku.
0: Iya, suwun.
1: Nggih, kula nggih suwun nggih, Mbak. Mbak. Sehat to.
0: Amin.
1: Baru nang turu, Mbak.
0: Oke.
1: Jelek anae.
0: Oke.
1: Melek ngelek opo riko?
0: Nomor. Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putune mbae Semarang Raya uga ki sing nembe pinarak matur sembah nuwun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
5: Good.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
2: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih, mana informasi yang benar sama yang palsu.
2: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore hingga malam harian. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan esok kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan, tetap di Perempat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Untuk edisi hari ini di hari Jumat di tanggal 18 September 2026. Dari kawasan Caripanggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur fid dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang dalam sebuah acara Cahyaning Ati. Dan tentunya selawat serta salam senantiasa kita panjatkan dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya syafaatnya kita nantikan hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya pagi hari ini yang telah mendengarkan senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pagi hari ini di Cahyaning Ati kita juga akan membahas tema yang mungkin akhir-akhir ini menjadi sangat memuakkan seperti itu, karena tentunya banyak para pejabat kita yang seolah-olah menganggap bahwa harta ini bisa membeli kebenaran. Dengan tema hari ini adalah jangan sampai harta membeli kebenaran. Bersama dengan kita Ustadz Nur Kholis SE, dan saat ini kami juga sudah terhubung. Kita akan langsung mencoba untuk menghubungi beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz di Jumat berkah kali ini?
1: Alhamdulillah baik, pangestuni pun Pak Taufik, jenengan luceng nggih.
0: Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Nah, ini hari ini kita akan mengangkat tema yang mungkin hari ini sedang menjadi banyak sorotan, di mana kebenaran ini seolah-olah dikalahkan oleh harta. Dan tentunya ini tema yang sangat relate dengan kondisi kita saat ini Pak Ustaz. Mungkin nanti sebelum kita juga membuka sesi tanya jawab, saya persilakan juga Pak Ustadz untuk dapat menyampaikan mukodimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih waktunya Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Masyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, para pendengar setia Radio Pro 405,3 FM yang berbahagia dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dari Allah untuk bertemu dalam suasana penuh kebaikan ya, sesuai yang disampaikan Pak Taufik tadi, Jumat hari ini ya, Jumat berkah. Seringkali kita sibuk memikirkan apa yang belum kita punya, yang belum kita miliki Bapak Ibu, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Kita kejar dunia, tetapi terkadang lupa bahwa hati juga membutuhkan makanan, ya kan? Dan makanan bagi hati adalah iman, ya. Kita juga kadang butuh zikir untuk menenangkan diri, butuh ilmu, ya, serta nasihat, ya, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini mari kita hadirkan hati kita, tidak perlu memikirkan siapa yang paling baik, kadang kan seperti itu, siapa yang paling banyak amalnya. Kita semua adalah hamba yang masih membutuhkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita kali ini, jangan sampai harta membeli kebenaran. Ya, mungkin harta itu bisa dicari, ya, tapi tapi jangan kebenaran, jangan dijual. Ada sebuah kisah hikmah yang sering diceritakan yang sangat berkesan. Mungkin di antara kita semua pernah mendengar kisah ini. Kisah ini bukan untuk memastikan sebuah peristiwa sejarah, Bapak Ibu, tetapi untuk menjadi apa yang menjadi cermin bagi kita. Dikisahkan ada seorang lelaki, ya, ada seorang laki-laki datang menghadap seorang hakim. Tidak disebutkan siapa nama laki-laki ini, ya, jadi antara laki-laki dan hakim. Ia dituduh melakukan perbuatan yang dianggap tidak pantas, ya, yaitu menguburkan seekor anjing di pemakaman kaum muslimin, si laki-laki ini. Kemudian hakim pun bertanya dengan wajah serius, benarkah engkau menguburkan anjing di pemakaman kaum muslimin? Nah, kemudian laki-laki itu jawab, benar, wahai Tuan Hakim. Nah, hakim semakin marah, Bapak Ibu. Loh, apa kamu itu tidak tahu bahwa itu pemakaman kaum muslimin? Mengapa engkau melakukan perbuatan seperti itu? Kemudian laki-laki itu menjawab dengan tenang, saya hanya menjalankan wasiat, wahai hakim. Loh, hakim tambah heran. Loh, wasiat apa? Wasiatnya siapa juga? Kemudian laki-laki itu menjawab, wasiatnya anjing tersebut. Loh, tambah marah, tambah hakim ini langsung naik pitam. Kamu jangan mempermainkan saya ya. Bagaimana mungkin seekor anjing membuat wasiat? Nah, kemudian laki-laki itu tambah berkata, sebelum mati, anjing itu berpesan agar dikuburkan di tempat tersebut. Waduh, tambah semakin marah hakimnya ini. Ini penghinaan. Engkau pantas mendapatkan hukuman. Nah, akhirnya suasana pun menjadi tambah tegang ini. Ya, tambah menjadi tegang. Namun sebelum hakim menjatuhkan keputusan, laki-laki itu berkata, tunggu sebentar Tuan Hakim, ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan. Apa? Tanya hakimnya ini tadi. Kemudian laki-laki itu berkata, anjing itu ternyata meninggalkan sejumlah harta, dan ia berpesan agar harta tersebut diberikan kepada Tuan Hakim. Nah, kayaknya nggak mungkin ya, anjing punya harta kemudian diberikan kepada Tuan Hakim. Gimana cara ngomongnya? Tapi ketika suasana berubah, hakim yang tadinya marah mendadak diam. Kemudian bertanya, berapa hartanya? Nah, tanya kepada laki-laki itu tadi. Setelah mengetahui jumlahnya, sikap hakimnya ini tapi tadi ternyata berubah, Bapak Ibu. Kemudian ia berkata, oke, kalau begitu persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, laki-laki itu tadi ya, yang dituduh tadi, heran. Loh, bukankah tadi Tuan Hakim mengatakan bahwa perbuatan ini merupakan penghinaan? Nah, hakim menjawab, iya sih. Nah, tetapi mungkin ada alasan tertentu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, laki-laki itu tersenyum. Tadi salah, sekarang menjadi tidak terlalu salah. Apa yang membuat pendirian Tuan Hakim berubah? Nah, hakimnya ini terdiam. Dan disitulah letak sindiran dari kisah ini, Bapak Ibu. Bukan kebenaran yang mengubah pendiriannya, tetapi harta. Sahabat pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin kisah ini terdengar lucu atau mungkin sering kita mendapatkan sebagian dari seperti menghadapi cerita-cerita seperti ini. Tetapi jika kita renungkan, sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan. Kadang manusia tidak berubah karena menemukan kebenaran. Ia berubah karena menemukan keuntungan. Ketika tidak ada kepentingan, ia berani mengatakan itu keliru, itu salah. Ya kan? Tetapi ketika ada uang, mungkin juga ketika ada jabatan, ada hadiah, atau keuntungan pribadi, mulai muncul kalimat, sebenarnya masih bisa kok dimaklumi. Nah, seperti itu tadi. Walaupun agak gelagap ya hakim ternyata. Kemudian, ya sudahlah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Hakimnya tadi kan bilang gitu. Lalu, ya, pasti ada alasannya. Padahal dalam hati ia tahu bahwa itu memang keliru, salah. Inilah yang harus kita takutkan, Bapak Ibu. Yang perlu kita khawatirkan itu sebenarnya ini. Bukan hanya melakukan kesalahan, tetapi ketika hati mulai kehilangan keberanian untuk mengakui bahwa yang salah memang salah. Yang lebih berbahaya, nggih, apabila agama itu ikut digunakan untuk membela kepentingan. Ada kalanya ayat dicari bukan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk membenarkan keinginan. Disesuaikan dengan apa yang ada di dalam kondisi kita, keinginan kita, hati kita. Ada yang seperti itu. Hadis kadang juga dipilih bukan untuk diamalkan, tetapi untuk dijadikan alasan. Banyak kan yang seperti itu. Kesalahan ditutupi, ya, yang benar kebenaran disembunyikan. Orang yang mengingatkan justru dianggap mengganggu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala tastaru bi ayati samanau qalila. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harta yang murah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41. Ayat ini seharusnya membuat kita takut. Jangan sampai ya agama kita korbankan demi dunia. Jangan sampai kejujuran kita tukar dengan apa? Uang. Juga jangan sampai amanah kita tukar dengan jabatan. Ya, atau jangan sampai kita membela kebatilan hanya karena ada keuntungan, Bapak Ibu. Mungkin kita boleh saja mendapatkan keuntungan dari manusia, tapi jangan sampai kehilangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar setia Radio Pro 405,3 FM. Coba kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau tidak ada uang ya misal, apakah kita masih mengatakan hal yang sama? Kalau tidak ada mungkin jabatan, apakah kita masih membela orang yang sama? Ya. Dari kisah itu tadi ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada kepentingan, apakah kita masih berani mengatakan benar dan salah? Dan hal yang paling penting ya, kalau suatu hari kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita siap mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita bela itu? Semua yang pernah kita katakan. Nah, dan semua yang pernah kita sembunyikan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Nah, kita kutip dari Quran surat Al-Haqqah ayat 18. Mungkin kita selama hidup di dunia ini kesalahan bisa ditutupi. Bisa dibuatkan alasan. Bisa juga dibela. Bisa disembunyikan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya terbuka. Uang mungkin ya tidak bisa menyuap. Jabatan tidak bisa menyelamatkan. Kekuasaan tidak bisa melindungi. Yang akan menjadi bekal hanyalah amal. Nah, dalam sabda Rasulullah ada tiga perkara mengikuti jenazah. Kita ini bakal mati, Bapak Ibu. Ada tiga perkara mengikuti jenazah. Apa yang pertama?

0: sedangkan satu tetap bersamanya. Ya kan? Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Saya ulang. Ya, sabda dari Rasulullah ini tiga perkara mengikuti jenazah. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua kembali, sedangkan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya itu kembali. Ya kan? Nggak mungkin dibawa ikut mati. Sedangkan amalnya tetap bersamanya, Bapak Ibu. Ya, kita kutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sahabat pendengar, carilah harta, tetapi jangan kehilangan harga diri. Cari keuntungan, tetapi jangan mengorbankan kebenaran. Carilah rezeki, ya, tetapi jangan menjual agama. Sebab harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan, gak mungkin kita bawa mati. Harta keluarga kita balik, tapi amal, Bapak Ibu. Jabatan mungkin yang kita banggakan mesti akan berakhir. Nama-nama yang kita perjuangkan juga pasti akan dilupakan. Tetapi amal, ya, akan menemani kita. Oleh karenanya jangan sampai dunia membeli hati kita, Bapak Ibu. Jadikan harta berada di tangan, bukan menguasai hati. Dan ketika kita mengetahui sesuatu itu keliru, salah, jangan mencari alasan untuk membelanya. Hanya karena ada keuntungan. Ya kalau memang salah, katakan salah, keliru. Kalau memang benar, ya benar, bela. Kalaupun kebenaran itu membuat kita kehilangan keuntungan dunia, tetaplah memilih kebenaran. Sulit, ayo monggo dijalani. Ya, manusiawi kadang gitu. Sebab kehilangan dunia masih bisa diganti Allah, tetapi kehilangan kejujuran dan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian yang jauh lebih besar. Bapak Ibu pendengar setia Radio 24 gelombang 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang pertama, ya, harta itu adalah ujian, bukan tujuan. Allah mengingatkan bahwa harta dapat menjadi ujian bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Nah, harta bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika harta menguasai hati ini. Nggih kan? Sehingga seseorang rela meninggalkan kejujuran demi mendapatkannya. Nah itu manusia. Sudah kadung terlihat harta, ya sudah semua lupa. Harta pun bisa untuk semuanya, untuk bisa membeli semuanya. Kemudian yang kedua, jangan mengubah kebenaran karena keuntungan. Dalam firman Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41 ini. Ayat ini menjadi peringatan. Ya, supaya kebenaran tidak ditukar dengan kepentingan dunia. Man khasyayana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ya, artinya keuntungan itu tidak boleh diperoleh dengan cara misalnya menipu, memanipulasi, atau mungkin menyembunyikan kebenaran. Kita kadang nggak tahu. Mungkin kalau kita kerja, ya, di pasar-pasar itu, memanipulasi kondisi timbangan, harga juga, ya, demi mendapatkan keuntungan misalnya seperti itu. Atau mungkin dalam pekerjaan, kita ikut orang, ikut kerja mungkin di pabrik. Nah, ada yang kadang menipu, memanipulasi, mungkin agar ingin mendapatkan perhatian dari bosnya, misalnya seperti itu. Koncone diakali, nggak tahu itu tadi difitnah, misalnya seperti itu dan sebagainya. Kita sembunyikan, ada yang seperti itu. Ketiga, Bapak Ibu, waspadai ketika hati mulai mencari pembenaran. Nah, ini. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, kita perlu yang waspada seperti ini, Bapak Ibu. Ketika ada kepentingan, kita mungkin mulai berkata, sebenarnya gak apa-apa, mungkin masih bisa dibenarkan, iya kan? Tapi kadang karena ada kepentingan, oh tapi gak tahu kalau kita ternyata ada yang dirugikan, misalnya. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa itu keliru, salah. Iya kan, kadang sering seperti itu kan, Pak Taufik?
1: Betul.
0: Oke. Kadang di dunia kerja itu bahkan yang sering terjadi, ya, yang benar disalahno, yang salah dibenarkan. Mungkin kalau kita sebagai buruh, buruh pabrik, di tempat kerja, di kantor, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun." Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas juga. Nah, itulah. Waspadai ketika hati mulai mencari pembenaran. Kemudian yang berikutnya, itu pasti harta kita itu akan ditinggalkan, Bapak Ibu. Apa tadi yang disampaikan? Amal yang dibawa. Yadba'ul mayyita salasa, yang tadi kita sebutkan. Fayarji'us nani wayabqa wahidun. Tiga perkara mengikuti jenazah. Yang pertama itu yang mengikuti keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan dua kembali, dan satu tetap bersamanya. Keluarga dan hartanya pasti akan kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Maka jangan sampai demi harta yang akhirnya kita tinggalkan, kita mengorbankan amal yang akan kita bawa menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik Bapak Ibu pendengar setia Radio Pro 4 105,3 FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tema kita, jangan sampai harta membeli kebenaran. Seperti biasa kajian kita ada rubrik diskusi, mungkin ada yang dengan mencurahkan isi hati, ada masukan, mungkin ada pertanyaan, ya Pak Taufik, monggo waktu saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa apa yang sudah kita bahas hari ini. Memang ketika kebenaran ini bisa dibeli dengan harta, ini menjadi hal yang sangat miris, dan mungkin fenomena itu akhir-akhir ini terjadi di negara kita, khususnya untuk para pejabat-pejabat yang terjerat kasus korup, ini menjadi sangat miris sekali. Nah, sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita akan terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Bu Sri Ponco, mungkin punya pertanyaan untuk Pak Ustad, silakan.
2: Mau tanya ini Pak Ustad. Apakah yang penjenengan kisahkan tadi bisa diterapkan pada pergaulan sehari-hari di masyarakat? Karena kadang-kadang itu ada ibu-ibu itu yang susah dicari, dibuat apa ya, teman atau dibuat tetangga yang baik karena sok usil. Kadang-kadang pokoknya asal basalah, apa itu dicacat seperti apa itu. Nah, apakah ini bisa diterapkan seperti tadi? Kalau ada rezeki sedikit kasih, makanan sedikit kasih, walaupun dia itu sering nyacap-nyacap itu. Apakah itu bisa diterapkan begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ini lebih ke julid ya ini kalau bahasa anak zaman sekarang. Apa-apa dicelatu, apa-apa dicelatu gitu. Terus yang menjadi pertanyaan apakah kira-kira dengan pencelatuan itu kalau punya sesuatu kita bagi, tapi nanti jatuhnya juga dicelatu lagi kayaknya Pak Ustadz. Monggo-monggo silakan, mungkin bisa ditanggapi.
0: Ini untuk tema kita kali ini tidak berkaitan dengan politik yang terjadi saat ini, gih. Saya tidak memahami arti politik, gih. Saya suka kalau pertanyaannya seperti Bu Sri Ponco ini. Kita membahas tentang kekeluargaan yang ada di ya fenomena seperti keluarga saya, Pak Taufik dan sebagainya. Gih. Dalam agama kita Islam menghadapi tetangga itu yang suka usil, ya, suka nyampuri urusan, nyelatu, ya. Kadang kita juga khawatir. Sik salah wong wis diapii. Banyak komentar atau membuat kita tidak nyaman kan seperti itu. Ada tuntutan yang cukup jelas. Kan pingin banyak nuntut. Itulah menungso. Kunci bukan membalas dengan keburukan tapi menjaga batas. Nah, ini. Batas. Kita jaga lisan hati-hati. Kalau sudah seperti ini kan akhirnya kita waspadai. Dan tetap berbuat baik tanpa membiarkan diri terus diganggu. Kan istilahnya mengganggu seperti ini. Tuh. Ya tapi ya jangan terlalu merasa oh ini terganggu. Sudah ya namanya sosialisasi dengan tetangga, dengan teman. Itu pasti akan terjadi seperti ini. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Kalau tetangga senang menyindir, kita tidak perlu balas sindiran. Kalau dia suka membicarakan kita, kita tidak perlu ikut membicarakannya. Sudah, nanti kan orang-orang juga menilai loh. Wong iki kuabe dinilai, misalnya seperti itu. Iya kan? Tetap baik. Tidak harus terlalu dekat. Nah, jadi ada batasan. Berbuat baik kepada tetangga itu tidak berarti kita wajib kok menceritakan semua urusan pribadi kepada mereka. Kadang kita gak sadar. Hati-hati juga ini. Gak sadar semua ini tadi loh suamiku. Nah, ini tadi loh istriku. Mosok di rumah menggini. Anakku barang mari sekolah seperti inilah. Itu gak perlu diceritakan. Semua tetangga belum tentu senang kepada kita. Tetap kita harus menjaga jarak dengan cara yang sopan. Tetap nyapa, tetap membantu jika memang perlu. Gak mencari hal masalah. Tidak membuka semua urusan keluarga karena itu aib. Ya, tidak perlu menjawab pertanyaan yang terlalu pribadi. Nah, kalau mungkin sudah dianggap mengganggu ya Bu Sri Ponco. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk selalu diam ketika dizalimi. Yang penting cara menyampaikan tidak kasar. Ya. Hati-hati juga, jangan mudah terpancing. Nah, ini. Kadang kita terpancing. Coba selek diomongin ini, ini maksudnya apa ngekei kaya iki. Nah, hati-hati, wong kita sudah berbuat baik. Nggak ada kok benernya kita itu, bagi semua orang itu nggak ada. Dan itu memang kalau di dalam kehidupan kita, manusiawi. Tapi salah, tidak boleh kita ikuti. Ya kan, kita harus terus berbenah, berubah. Jangan sampai terjerumus, ibah. Nggih, seperti itu, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Bisa diterima nggih, Pak Taufik?
1: Nggih, nggih. Siap, siap, siap, okay. Siap, siap. Monggo, monggo sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami informasikan juga di 0341404504 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, ini kayaknya masih belum Sik, masih sik. Oke, okay, silakan untuk ini ada lagi yang bergabung di line WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tobe.
1: Nggih, monggo silakan, Mas Faris.
3: Nggih, langsung mawon ke Pak Ustaz ya, Pak.
1: Nggih, okay, siap. Nggih,
3: Pak Faris. Di luar tema mboten apa-apa nggih, Pak.
1: Monggo.
3: Terkait keluarga, masalah keluarga. Ini kebetulan kan saya kadang ada kakak ya, kebetulan orangnya itu merasa salah tapi ketika disalahin itu enggak mau gitu. Jadi lek bahasa Jawanya itu njaluk menangi diri. Mas Taufik ya, saya kok jadi tertawa ya. Jadi intinya pertanyaannya, apa kalau ada orang yang seperti itu perlu tetap diingatkan atau enggak? Soalnya pernah mau saya ingatkan malah tambah bertengkar gitu. Soalnya itu saudara sendiri gitu, terutama saudara kandung gitu. Kita aja Mas Taufik. Bisa diterima gitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kayak egois gitu. Ya, salah diperingatkan tapi masih ngeyel gitu, nggih. Oke, tadi di 404 tadi kayaknya ada yang masuk tapi enggak tahu tiba-tiba mati aja. Oke, monggo mungkin Bu Denok biasanya.
0: Nggih, Bu Denok.
1: Nggih. Monggo mungkin bisa ditanggapi dari Mas Faris terlebih dahulu. Silakan, Pak Ustaz.
0: Nggih. Kadang kita perlu dan harus ya menghormati kakak kita itu perlu. Toh dia dulu yang lahir sebelum kita. Tetapi jangan menganggap semua sikap kakak pasti benar. Ada salahnya juga. Mungkin kalau kakak kita ada 4 misalnya seperti itu. Nah, yang satu di antara keempat orang ini pasti ada yang kita cocoki. Nah, kita infokan kepada kakak kita yang kita cocoki tadi. Misalnya kakak, mbak, mas, aku manglu di omong anu. Kan yu debat masalah sing waktu itu loh. Ambil mas. Yo mbok tolong aku iki kan nono. Ya ngomong yang baik, yang sopan. Nah, Islam mengajarkan berbakti dan menjaga hubungan keluarga. Namun menghormati orang yang lebih tua bukan berarti membenarkan kesalahan. Nah, kalaupun jenengan itu tadi merasa kesulitan, informasikan ke kakak yang lain. Ya, sebagai penengah, sebagai mediator, mediasi ya, kita mediasi. Kan seperti itu. Nah, tapi jangan seperti kita seakan-akan enggak sopan. Jangan. Itu bagaimanapun kakak kita. Mungkin kalau orang tua kita sudah meninggal berdua, ya, ibu bapak sudah enggak ada, kakak yang menjadi orang tua kita. Ya, hormati kakak sebagai kakak. Jika tidak ingin memperpanjang masalah, ya, persoalan ini dudukkan dengan saudara yang lain. Nah, dan pastikan jangan menyelesaikan masalah ketika emosi itu sedang tinggi. Itu penting. Ya. Dan juga membedakan antara mengalah dan membiarkan kesalahan. Ya, beda. Mengalah, oh karena adik wis jangan. Kalau salah ya dikasih tahu. Bantu mediasi dengan saudara yang lain.
1: Okay.
0: Dan satu hal, jangan pernah membuka kesalahan kakak kepada banyak orang. Itu adalah aib ya, dan bagian dari keutuhan keluarga kita.
1: Oke. Siap.
0: Ingat, kita dulu senang waktu kecil, suka senang bertengkar bareng. Jangan sampai keluarga orang lain setelah kita besar menjadi pemicu permasalahan itu tadi dengan kakak.
1: Oke.
0: Bisa diterima nggih?
1: Nggih, bisa diterima. Nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Ini satu lagi mungkin dari Bu Deno. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Mas Lawe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Deno.
1: Halo. Loh, hilang lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, ini hilang lagi nih Pak Ustadz. Oke, mungkin karena sekarang sudah jam 5 lebih 53 menit, silakan Pak Ustadz mungkin bisa closing statement ataupun juga mungkin pesan untuk para pendengar sekalian terkait tema kita hari, jangan sampai harta membeli kebenaran. Monggo, silakan.
0: Nggih. Waduh, cepat nggih.
1: Lah makanya itu.
0: Iya. Iya. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita selalu bertemu dengan orang yang mudah memahami keadaan kita. Iya kan? Tidak selalu bertemu dengan orang yang mudah diajak memahami keadaan kita. Ada tetangga yang suka ikut campur. Ada pula saudara yang sulit mengakui kesalahan sesuai dengan apa yang ditanyakan Pak Faris dan Bu Sri Ponco tadi. Namun agama kita Islam mengajarkan kepada kita bahwa menghadapi mereka bukan dengan marah, kebencian, ya, kedewasaan yang harus kita hadapi. Membalas keburukan dengan keburukan, tidak seperti itu. Kita harus dewasa. Tetapi hal baik, jangan kehilangan batas. Hormati kakak misalnya tadi sebagai saudara yang lebih tua. Tetapi menghormati bukan berarti membenarkan sesuatu yang keliru. Jika ada persoalan, bicarakan dengan tenang. Pilih waktu yang tepat. Gunakan kata-kata yang baik. Cari mediasi dengan kakak yang lain. Kalau kita benar. Dan tidak perlu sombong. Kadang kita tahu kan aku sing benar ngotot ae sian. Jangan seperti itu. Apalagi kondisi kita sebagai adik. Ya. Sebab dalam keluarga tujuan kita bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang keliru. Yang kita cari adalah kebenaran, keadilan, dan tetap terjaganya tali persaudaraan. Oke. Termasuk di hubungan antar tetangga itu tadi juga. Ya. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita menjadi buruk. Jangan sampai masalah keluarga membuat persaudaraan terputus. Dan jangan sampai keinginan untuk menang membuat kita kehilangan keberkahan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang menang dalam sebuah pertengkaran, ya, tetapi siapa yang tetap mampu menjaga akhlaknya di hadapan Allah. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang jujur ketika Amin. Mendapatkan keuntungan, tetapi amanah ketika mendapatkan jabatan. Dan tetap pegang teguh, memegang kebenaran ketika diuji kepentingan. Dan semoga kita tidak pernah menjual agama demi dunia. Amin. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hamminna wa la mablagha ilmina warzuqna halalan thayyiba mubarakan fi. Ya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Karuniakan kepada

0: Terima kasih untuk Pak Ustadz Nur Kholis, matur nuwun sangat, selamat menjalankan aktivitas kembali, sehat selalu dan sukses selalu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik.
0: Oke. Nah demikian tadi kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas nanti akan menjadikan sebuah pengingat untuk kita semuanya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Jumat kali ini juga membawa berkah untuk kita semuanya. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 4 Malang 105,3. Saya Taufik Misbun yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Selain saya tentunya juga ada Fadila yang bertugas di pengarah acara kesempatan pagi hari ini, di pengarah teknik tentunya juga ada Bung Alfian. Matur nuwun sangat, billahi taufik wal hidayah warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara cahyaning ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.